0: Penanganan Karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000 ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
0: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
2: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat civil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
0: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
3: Jadi kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
0: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan ketimpangan.
7: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya, kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih Mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabungnya Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, REACH membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. REACH juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di REACH harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Kiraat Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
13: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Kiraat Murotal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
14: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
13: Jadi objektif gitu ya?
14: Mudah-mudahan seperti itu.
13: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
15: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
13: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
16: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
12: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun untuk babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
17: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
12: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam sabako yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran, Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
18: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah, meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut, sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum, Jati, Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya, dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Aesos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Seperti biasa, setelah warta berita dari Pertika Jakarta, kami akan menghadirkan informasi Soccer Wheel 17 dalam program Kabar Aceh yang akan dipandu oleh host dari Takengon. Silakan Yati.
3: Oke, terima kasih.

0: untuk pemirsa atas waktu dan ketersediaannya. Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kabar Aceh ya untuk edisi siar hari ini Senin 14 September 2026 bersama saya Yati selaku host dari RRI Takengon, dan di Banda Aceh ada Bang Arso, di Lusumawi ada Bang Denny, di Melabuh ada Bang
1: John.
0: Siapa ya? Lupa.
1: John.
0: Bang John Nehru ya di Melabuh ya. Dan di Singkil ada ya, dengan siapa Bang di Singkil Bang? Lupa itu namanya.
2: Rizky Nugraha.
0: Oke, Bang Rizky ya. Dan di ya mungkin sebentar lagi yang bergabung ya di Sabang ada Kak Nadia ya. Ya baik pendengar, sebelum kita bergabung ya bersama penyiar Korwil 17 Aceh, kita dengarkan dulu info cuaca dari perkiraan cuaca ya Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh bersama Bapak Muhammad Nizandri. Sudah terhubung kah Bang Arso? Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niza.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, apa kabar Pak Niza untuk pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Pak Niza, bisa sampaikan informasi cuaca untuk wilayah Aceh hari ini?
3: Ya, baik. Untuk perakiran cuaca di wilayah Aceh hari ini, tanggal 14 September 2026, untuk pagi hari di sini terpantau cerah berawan secara umum di wilayah Aceh. Hanya beberapa wilayah Aceh saja yang terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Seperti di wilayah Kepulauan Banyak, kemudian di Kepulauan Sabang dan juga Pulau Aceh. Selebihnya di sini kami pantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, di sini hampir menyeluruh di wilayah Aceh terpantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Terutama untuk wilayah tengah Aceh, terdapat potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat berlangsung hingga menjelang malam hari atau maghrib. Untuk malam hari, terpantau kembali cerah berawan untuk wilayah Aceh. Kemudian arah angin sendiri secara dominan bergerak dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB tidak terpantau adanya titik panas di wilayah Aceh. Untuk perakiran cuaca maritim gelombang laut, untuk perairan penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Sipulu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir, perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 2 hingga 2,5 meter. Demikian, Mbak.
2: Baik, terima kasih Bang Niza. Informasi ya. Cuaca pagi hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini sepertinya Takengon menghilang ya.
4: Mengalami kendala jaringan sepertinya rekan kita di Takengon ya.
2: Baik, saya ambil alih di pagi hari ini. Apa kabar teman-teman Sekorwil 17 ya? Ada Bang Denny ya dari Loksmawe, ada Nadia di Sabang, ada Rizky di Singkil, dan Om John ya di Melabuh pagi hari ini dalam program Kabar Aceh. Bersama saya sendiri Arso, ada Nadia di Sabang, ada Rizky di Singkil, dan Om John di Melabuh pagi hari ini dalam program Kabar Aceh. Bersama saya sendiri Arso, ada Nadia di Sabang, ada Rizky di Singkil, dan Om John di Melabuh pagi hari ini dalam program Kabar Aceh. Bersama saya sendiri Arso, ada Nadia di Sabang, ada. Baik, di pagi hari ini kita akan memulai informasi Kabar Aceh dari Loksmawe bersama rekan Denny ya. Silakan rekan Denny, ada informasi apa di pagi hari ini? Sebelumnya cuaca di Loksmawe pagi hari ini seperti apa, Den?
4: Berawan hari ini, berawan dan tadi malam sempat turun hujan dengan intensitas yang ringan.
2: Iya, ini tidur nyenyak ya semalam ya, karena sempat tidur hujan ya.
4: Harus tidur nyenyak karena bangunnya jam pukul 4 subuh tadi, pukul 4 pagi gitu.
2: Iya, kalau siaran subuh emang pukul 4 kita udah siap-siap ya.
4: Ya, sudah prepare.
2: Baik, ini udah mulai apel belum di Loks Mawai?
4: Belum, nanti tepat pukul 8.
2: Oh, biasa pukul 8 ya.
4: Apel baik. Untuk pegawai non-operasional ya.
2: Baik, silakan, ada informasi apa dari Loks Mawai?
4: Ya, dari RRI Loks Mawai kami hari ini, sejak kemarin bahkan hari ini menghimpun beberapa testimoni terhadap pelaku UMKM dan yang juga mereka tergolong kepada pengusaha kecil menengah, jadi terutama pengusaha tas bordir di Kota Loks Mawai. Jadi dalam testimoninya mereka mengapresiasi program pemerintah daerah yang menurut mereka dinilai selama ini sedang konsen dan berupaya untuk memperhatikan para pedagang usaha mikro dan menengah UMKM dalam mengembangkan setiap produk dagangannya. Jadi Afni misalnya, pemilik usaha tas bordir di Kota Loks Mawai, ini mengaku bahwa selaku produsen tas bordir bermotif Aceh, ia sangat berterima kasih kepada pemerintah kota yang telah memberikan berbagai bantuan, mulai dari modal usaha, bahan baku untuk memproduksi barang, kemudian edukasi cara memasarkan dagangan, dan bahkan sampai dengan menghadirkan pasar pembeli. Jadi hal ini tidak lain adalah bentuk perhatian pemerintah daerah dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera. Jadi kemudian juga diungkap oleh Afnis, pedagang tas bordir di Kota Loks Mawai ini, di Kota Loks Mawai juga sudah banyak misalnya pengembangan UMKM lainnya di bagian kuliner dengan menciptakan pasar baru yaitu Ahad Festival setiap hari Minggu. Jadi ini menjadikan ekonomi para pedagang kecil kini perlahan telah dirasakan beranjak mengarah ke sejahtera. Ya, jadi kemudian juga misalnya pelaku UMKM lainnya, ini juga yang terus dicoba mengembangkan sayap dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi hybrid, polanya hybrid, baik itu online maupun offline. Kemudian juga mereka mencoba beradaptasi menjadi salah satu kunci bertahan dan bersaing di pasar yang semakin luas, bahkan semakin murah, begitu ya. Selain mempertahankan kualitas produk, pelaku UMKM juga dituntut memperhatikan kemasan agar lebih menarik serta meningkatkan strategi pemasaran. Misalnya saja mereka bisa berdagang secara online dan tidak terpaku atau tidak terkungkung dengan modal yang lebih besar, misalnya modal sewa. Ini tidak butuh dengan memanfaatkan teknologi. Jadi mereka bisa menjual lebih murah. Dan ini menjadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, beginilah sekarang era persaingan pasar. Bahkan kita juga melihat bagaimana pedagang-pedagang yang offline, yang lebih mengutamakan offline, ini sudah sepi pembeli sekarang ini. Jadi artinya tidak dapat diartikan itu sebagai menurunnya aktivitas perdagangan, tapi sekarang orang sudah beralih ke perdagangan online, lebih banyak transaksi di online. Jadi seperti itu mungkin informasi dari Loks Mawai yang bisa saya berikan untuk pagi hari ini di Kabar Aceh.
2: Baik, artinya pedagang di Loks Mawai ya, khususnya UMKM ini sudah mulai beralih ke digital ya.
4: Digital.
2: Memanfaatkan sosmed, dan dengan memanfaatkan sosmed kan promosi gratis dan murah ya.
4: Iya, bisa menjual murah.
2: Baik, terima kasih Bung Denny. Kita ke Singkil dulu ini ya, dari Rizky Nugraha. Apa kabar Rizky?
1: Ya, kabar baik nih Bang Asro. Pak Asro ya, Asro pula ya.
2: Ini cuaca Singkil seperti apa nih?
1: Iya, untuk cuaca saat ini terpantau berawan tebal ya, karena saat ini matahari masih belum terlihat ya, belum menampakkan wujudnya seperti itu.
2: Ya, ini terlihat dari suasana di studio ya, ini agak-agak redup ya.
1: Agak-agak redup gitu ya, Mas.
2: Baik, ada informasi apa dari Singkil?
1: Baik, terima kasih Bang Arso dan teman-teman semuanya. Di pagi hari ini dari Aceh Singkil, kami akan berbagi mengenai informasi ya tentang dua pelajar SMP Muhammadiyah Singkil berhasil lolos ke Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Aceh tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kedua pelajar tersebut juga ini adalah Fatih Hifzil Dewa dan juga Salwa Zahira. Fatih berhak mewakili Kabupaten Aceh Singkil setelah menempati juara satu bidang studi ilmu pengetahuan sosial TPS, sedangkan Salwa ini menempati juara dua pada mata pelajaran yang sama. Nah, keberhasilan itu diraih setelah mengikuti seleksi OMI atau OMI ya, tingkat kabupaten yang diselenggarakan di kantor Kementerian Agama Kemenag Aceh Singkil, yaitu pada 7 sampai dengan 9 September 2026. Nah, sebelumnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, Haji Azhar, mengatakan OMI bukan sekedar ajang meraih juara, melainkan juga batu loncatan strategis tentunya. Nah, ia juga menaruh harapan besar agar anak-anak didik mereka ini mampu melanjut hingga ke tingkat nasional. Seperti itu, Bang Arso, informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan kepada Aceh.
2: Baik, terima kasih Rizky dari Singkil. Kita ke Melabu dulu nih bersama Om John. Apa kabar, Om John?
5: Baik, sehat, Bang Arso.
2: Ini mic-nya bisa dibuka kembali, Om John?
5: Iya, sudah naik ini.
4: Mic zoom-nya Om John,
2: mic zoom, mic zoom-nya Om John, ya. Tekan dulu ini. Nah ini Faisal mana Faisal?
4: Udah masuk. Karena banyak mic ya. Kita pagi kalau pagi-pagi kan banyak mic, ada mic zoom, mic mixer juga.
5: Iya, banyak mic ya. Lagi dibuka.
2: Baik, udah. Bisa di ini Om John, suaranya belum kedengaran?
5: Belum kedengaran. Ini lagi di ini.
2: Belum terdengar juga lagi ini mic zoom-nya udah terbuka, iya. Tapi suara Om Jan nggak terdengar ya.
5: Nah, lagi diupayakan terus nih ya untuk membuka suara biar terdengar.
4: Nah, atau tombol leadernya yang kelupaan atau bagaimana
5: udah,
4: Om Jan?
5: Udah naik semua
2: filternya ini. Mungkin
5: udah naik.
2: Atau leadernya ini ya.
4: Salah leader ini. Gitu ya.
2: Iya.
4: Sudah benar semua Om Jan, dipastikan dulu.
5: Sudah.
2: Iya. Atau kita ke Sabang dulu ya bersama Nadia ya. Mungkin Om John bisa bisa ini ya panggil operator teknisinya ya untuk dicek kembali karena suara Om John belum terdengar.
5: Belum terdengar.
2: Baik, ya. Nadia apa kabar pagi hari ini Nadia?
6: Iya, alhamdulillah kabar baik Bang Aco. Gimana kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat ya. Cerah sekali pagi hari ini ya. Ini sangat jadi satu-satunya ya. Wanita di Kabar Aceh pagi ini karena sepertinya ini Takekon mati lampu tadi ya sebelum hilang sempat
6: ya,
2: gelap nih
6: Takekon. Gelap ya. Iya. Jadi kayak artinya menghilang dulu nih.
2: Iya. Di Sabang ini ada informasi apa Nadia?
6: Ya baik, Bang Arso, terima kasih juga. Selamat pagi untuk rekan-rekan Skor 17 yang bertugas di pagi ini. Satu informasi dari Sabah mengenai beragam produk kriya unggulan asal kota Sabang yang di... Lamprit, Banda Aceh pada kemarin ya, Minggu 13 September 2026. Produk yang ditampilkan meliputi wastra motif bungong U, kerajinan kayu kelapa, kemudian juga ada ekoprint hingga sejumlah produk UMKM khas Sabang. Nuri Faisal, Ketua Dekranasda Kota Sabang, mengatakan ya keikutsertaan Sabang menjadi ruang untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus memperluas peluang pemasaran bagi perajin dan pelaku UMKM. Salah satu produk yang ditonjolkan yaitu motif bungong U yang terinspirasi dari bunga kelapa dan menjadi bagian dari identitas daerah kepulauan. Selain itu, kerajinan berbahan kayu kelapa juga ditampilkan dalam berbagai produk fungsional dan souvenir seperti tempat tisu, kemudian juga ada set cangkir, talam hingga tempat perhiasan. Pemanfaatan bahan lokal tersebut dinilai dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai seni sekaligus juga nilai ekonomi bagi pengrajin. Produk ekoprint ya, hasil binaan Dekranasda dari Kampung Imlay juga turut diperkenalkan melalui kain dan busana dengan memanfaatkan motif alami dari dedaunan. Produk tersebut terus dikembangkan untuk mendorong kreativitas perajin sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Selain produk Ria, sejumlah produk UMKM juga dan berbagai olahan pangan khas Sabang juga diperkenalkan di sana. Ada coklat Sabang, cokinol, bakpia, kemudian juga aneka keripik, dodol, dan stik keju. Diharapkan promosi produk ini dapat memperluas jejaring pemasaran serta mendorong pengrajin dan pelaku UMKM meningkatkan kualitas produknya. Baik Bang Aceh, itu aja satu informasi dari Sabang di pagi ini.
2: Baik, terima kasih Nadia. Sebelum terjadi kesalahan lagi, kita ke Takengon dulu ya. Ini apa kabar nih, Yati, pagi hari ini?
0: Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bang, Bang Arso udah apa ya, ngambil alih ya. Mohon maaf tadi, apa mati lampu tiba-tiba gitu.
2: Ya, ini seperti terlihat ya, sebelum putus dari kabar Aceh sempat gelap ya di studio
0: betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Baik, ini cuaca di pagi hari ini Takengon seperti apa nih, Yati?
0: Kalau untuk pagi ini, sempat gerimis ya Bang Arso ya, tapi sekarang udah mulai cerah berawan masih.
2: Iya, ada informasi apa nih dari Takengon?
0: Oke, terima kasih sebelumnya. Satu informasi dari Aceh Tengah ya, tanah longsor menutup sejumlah ruas jalan dan merusak beberapa rumah di Kabupaten Aceh Tengah. Peristiwa terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Minggu sore kemarin, 13 September 2026. Pusdalop BPBD Aceh Tengah mencatat longsor terjadi sejak pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Lokasi terdampak tersebar di Kecamatan Kebayakan, Lutawar, Celala, dan Silinara. Material longsor menutup sejumlah ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Kondisi tersebut mengganggu akses lalu lintas masyarakat di beberapa wilayah terdampak. Di Kecamatan Celala terdapat 4 titik longsor dan salah satunya menghanyutkan jembatan darurat. Sementara di Kecamatan Silinara, 3 titik longsor dilaporkan terjadi dan salah satunya menimpa rumah warga. Longsor yang menimpa rumah warga di Kecamatan Silinara menyebabkan seorang anak meninggal dunia. Korban bernama Nazila, berusia 9 tahun berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Aceh Tengah. Laporan tersebut juga mencatat 13 orang mengalami luka-luka. Mereka masing-masing Rosita, Nurjana, Halimatu Sagdiah, Anissa, Alia, Sapri, Sulis, Yuhana, Naomi, Syahril, Juraini, Raimah, dan Ruhdi. Selain korban dalam daftar tersebut, laporan juga menyebut seorang pengguna jalan mengalami luka ringan. Rincian jumlah korban masih perlu disinkronkan dengan perkembangan penanganan di lapangan. Dampak lainnya berupa kerusakan 4 rumah, terdiri atas 2 rumah rusak berat, 1 rusak sedang, dan 1 rusak ringan. Jalan Lingkar Danau yang merupakan jalan provinsi juga dilaporkan tertutup material longsor. BPBD Aceh Tengah mengerahkan 2 alat berat untuk menangani material longsor. Peralatan tersebut terdiri atas 1 unit wheel loader dan 1 unit ekskavator. Petugas BPBD bersama tim reaksi cepat terus melakukan penanganan dan pemantauan lokasi terdampak. Pusdalops juga memantau perkembangan kejadian bencana serta kondisi cuaca di wilayah Aceh Tengah. Demikian satu informasi, kami kembalikan ke Bang Arso di Banda Aceh.
2: Baik, terima kasih Yati dari Takengon, kita ke Melabo. Bagaimana Bang John, sudah bisa bergabung bersama kami?
5: Iya, lagi disiap, lagi masih.
2: Iya, ini suaranya nggak masuk juga nih, gak Bang John. Ini sebenarnya kita lewatkan saja ya Melabo. Oh, ya.
5: Iya.
2: Baik. Sebelum kita akhiri kabar Aceh di pagi hari ini, ada satu informasi yang akan kami sampaikan mengenai Wakil Gubernur Aceh Fadullah atau ...0,5% dari dana alokasi umum di AU Nasional. Menurut Dekfat, keberlanjutan sekaligus peningkatan dana otsus menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan, pembangunan, dan pemulihan Aceh, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh. Hal itu disampaikan Dekfat dalam rapat anggota DPD RI Subwilayah Barat 1 yang membahas isu-isu strategis di Pulau Sumatera. Forum tersebut turut dihadiri Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin, Wakil Menteri.

0: pemerintah pusat menyetujui sekitar 58 triliun rupiah. Kondisi tersebut katanya menunjukkan masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan optimal. Baik, mungkin itu dia satu informasi dari Banda Aceh. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung dalam Kabar Aceh pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif Akurat Terpercaya Berkelas Dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI Media Informatif Akurat Terpercaya Berkelas Dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, sebentar lagi kita akan mengikuti RRI Menyapa bersama Umi Hanisah dari Pesantren Diniyah Darussalam Nasabuloh di kesempatan pagi hari ini dengan tema mewujudkan santri-santriwati yang berakhlak dan berilmu. Dan kita masih menunggu untuk persiapan YouTube-nya di pagi hari ini. Bagi Anda nanti yang ingin menonton kami juga bisa nonton langsung di YouTube Official RRI Melabuh. Atau bisa Anda dengarkan siaran kami dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Kami sapa Anda mulai dari Tepat Tuan, lanjut di Blang Pidi, kemudian di Nagan Raya, lanjut lagi di Pulau Simelu, Sinabang, Aceh Jaya, dimulai dari Tenom sampai dengan Lung. Ya, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih menunggu untuk tersambung dengan live streaming YouTube di pagi hari ini, dan kita langsung mulai. Sudah hadir bersama kami ada Umi Hanisah. Kita sapa. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar nih Umi?
3: Pagi Alhamdulillah ini. Sehat. Sehat
2: ya. Tetap semangat Umi ya.
3: Tetap
2: semangat. Ya. Baik. Ini menarik, kita mewujudkan santri-santriwati yang berakhlak dan berilmu. Ini tentunya peran pesantren yang sangat luar biasa dalam mencetak kader Islami yang bermutu. Gitu Umi ya?
3: Iya, betul sekali.
2: Iya, silakan Umi.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
3: Terima kasih Pak John Dero dari RRI Pro 1 Aceh Barat. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini dan juga cukup cerah. Kalau kita katakan bahwa berakhlakul karimah, santri wan dan santriwati berakhlakul karimah dan berilmu pengetahuan. Memang itu yang dituntut.
2: Betul.
3: Memang itu yang kita harapkan. Bahwa santriwan dan santriwati semua itu berakhlakul karimah. Kita pijak bahwa akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Jadi kalau di dayah, di dayah-dayah itu kita mencetak kader-kader. Orang-orang yang berilmu pengetahuan itu adalah berakhlakul karimah. Bukan karena kebanyakan ada juga kadang dengan ilmunya dia sombong. Dia bangga dengan ilmunya. Itu adalah kalau istilah tasawuf kosong melompong. Ada bu folkal ilmu bahwa adab itu di atas ilmu pengetahuan. Jadi pertama kali kita harus kalau di dayah itu, kalau di dayah Umi, bahwa setiap santri yang masuk, laki-laki dan perempuan, itu ada di empat syarat yang harus ditaati. Syarat yang pertama adalah taat kepada Allah. yang disuruh oleh Allah itu dilaksanakan, yang dilarang tinggalkan. Yang kedua adalah P yang kedua, patuh kepada orang tua.
2: Iya.
3: Orang tua menyuruh kita ke dayah adalah menuntut ilmu dan mengamalkan.
2: Iya.
3: Nah, itu apa yang maksud orang tua itu?
2: Iya.
3: Itu harus diamalkan benar-benar adalah menuntut ilmu dan bisa mengamalkan. P yang ketiga adalah patuh pada guru.
2: Pada guru.
3: Guru adalah mengajar dan cukup dengan peraturan di dayah. Yeah. Tidak boleh keluar, ya kan? Kalau masih, kalau belum, yang wajib adalah belajar, naik belajar, sekolah, dan sholat berjamaah, dan aktivitas-aktivitas yang harus diikuti di dayah. Ini anda patuh kepada Rasul. P yang ketiga, patuh kepada Rasul. Rasul adalah menyuruh kita yang baik, kita laksanakan. Jadi itulah 4P yang wajib diamalkan di setiap santri. Dan diiringi dengan kejujuran dan kesungguhan. Nah, kalau tanpa kesungguhan dan kejujuran juga tidak akan berhasil, mandek juga. Jadi peran patuh, ya kan, oleh pimpinan baru jadi santri dayah. Nah, kalau sanggup mengamalkan itu, itulah yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah patuh kepada Allah, sholat, yang dilaranglah kita ditinggalkan. Insya Allah yang ilmu-ilmu yang lain akan cepat terserap. Insya Allah, maka akhlak kepada dua ibu bapak, sebagaimana bahwa doa orang tua itu tembus, tembus 7 petala langit dan 7 petala bumi gitu. Maka apa yang hajat orang tua, kalau Imam Syafi'i dulu melepas anaknya Imam Syafi'i oleh ibunya, kamu tuntut terus ilmu. Jadi Imam Syafi'i waktu pulang pertama kali ditanya oleh ibunya, ketok pintu, assalamualaikum, ibu, waalaikumsalam, apa yang kamu bawa pulang? Ilmu pengetahuan. Ibunya tidak membuka pintu, terus kamu balik, belum bisa pulang. Kalau kita udah nangis aja. Jadi Imam Syafi'i ini kan sedih, dia balik terus menuntut ilmu. Pulang yang kedua, dia membawa pulang harta, ilmu pengetahuan. Jadi sampai di tengah jalan, jadi sudah ada yang melapor kepada ibunya. Apa yang dibawa oleh Syafi'i, oleh Imam Syafi'i, dia membawa punya harta dan ilmu pengetahuan. Tidak diterima oleh ibunya, pulang lagi. Pulang lagi ke tempat dia menuntut ilmu. Begitu Imam Syafi'i. Pulang yang ketiga, baru ditanya. Ketok pintu, enggak ada lagi bawa harta, tahta, kan sebenarnya jadi gubernur juga, tahta, harta, tidak mau bawa pulang. Apa yang ditanya ketok pintu? Assalamualaikum ibunda. Waalaikumsalam. Apa yang kamu bawa pulang? Adalah akhlak. Ya, maka baru buka pintu, baru bisa masuk Imam Syafi'i ke dalam rumah, hidup perpelukan dengan orang tuanya, dengan ibundanya. Karena yang dibawa pulang adalah ilmu dan akhlaknya. Itulah yang harus yang wajib kalau di dalam ilmu tasawuf, itu wajib diamalkan. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Karena patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, sama-sama fardhu ain, sama-sama wajib yang harus ditaati oleh setiap murid, setiap santri dan santriwan, dan setiap mukallaf. Itu wajib diamalkan oleh setiap santri. Bagaimana akhlak dengan guru, akhlak dengan kawan, ya kan, akhlak dengan saudara-saudara yang di sekitar, akhlak dengan adik. Jadi itu memang kalau di pesantren itu ada ilmu khusus yang itu ilmu akhlak. Jadi kitab akhlak itu wajib menurut kelas masing-masing. Kalau masih kelas 1 itu akhlak Melayu. Ya, yang sudah naik baru taisil akhlak. Naik lagi kepada alim muta'alim. Naik lagi juga itu sudah tinggi lagi. Jadi itu memang wajib di pesantren itu. Itu kitab akhlak wajib diajarkan.
2: Wajib.
3: Karena banyak kita lihat orang-orang yang intelektual yang tinggi tanpa akhlak sehingga jatuh. Karena membanggakan bahwa saya yang hebat, saya yang saya lah gitu. Maka di situ adalah banyak yang jatuh. Itu semuanya itu adalah pelajaran wajib bagi santri dan santriwan, itu harus diamalkan.
2: Sebagai pedoman.
3: Pedoman. Tidak menuntut saja, mengetahui saja, tapi harus diamalkan. Al ilmu bila amalin, kasajarin bila samarin. Ilmu tanpa diamal seperti batang kayu tiada berbuah. Maka setiap ilmu itu ya wajib diamalkan. Apalagi kalau ilmu akhlak, tata cara, bagaimana tata cara berbicara dengan orang tua. Tata cara dengan guru, akhlak dengan sesama, akhlak dengan yang lebih kecil. Yang lebih kecil itu kita sayangi, yang sesama itu kita segani, yang tua kita hormati. Itu adalah selalu diterapkan adalah didayah. Dan kalau keluar didayah juga, saya dulu lihat Abu Profesor Dr. Mohibuddin Wali. Kalau setiap pulang ke Darussalam, dia tidak berjabat tangan dengan orang lain dulu. Dia ketemu dengan ibunya. Kalau enggak di sini, tangannya di dalam ipu ya, lebih banyak. Waktu kalau sudah ketemu dengan ibunya, sudah berjabat dengan ibunya, baru dengan orang lain. Nah, saya itu lihat bahwa Profesor Mohibuddin Wali. Begitu adalah dia menghormatin kedua orang tua, nahan kepada guru. Sudah itu, maka waktu kami ngaji sama profesor itu adalah khutbah taufah. Apa katakan beliau? Nah, Profesor Dr. Mohibuddin Wali. Saya di atas dunia ini adalah tiga kelazatan. Yang pertama adalah bertemu dengan guru. Yang pertama adalah waktu beribadah itu tidak bertemu dengan Allah, tajalli dengan Allah. Itu tidak terasa kepada yang lain. Itu kelezatan. Kelezatan yang kedua adalah bertemu dengan dua orang tua. Kelezatan yang ketiga adalah bertemu dengan guru. Nah, itu adalah yang selalu Profesor Mohibuddin

0: alam ya.
1: Alam sekitar.
0: Iya.
1: Tidak merabah hutan dengan sembarangan. Itu ada akhlaknya. Itu kan maksiat. Kita maksiat ekologi sekarang yang berat.
0: Berat.
1: Maka kepada santri-santriwan dan santriwadi, kita harus mengamalkan bahwa akhlak juga berlaku akhlak ekologi. Jangan menembang sembarangan. Jangan menguruk gunung sembarangan. Maka kita harus kita tanam. Jangan maksiat terus kita. Kan biasa kita dengar maksiat kepada sesama, ya kan, atau kepada yang kepada manusia, atau kepada manusia. Tapi ini maksiat ekologi kepada lingkungan.
0: Lingkungan kepada alam.
1: Kepada alam. Itu juga diterapkan di santri-santri dan menyampaikan kepada yang lain. Kita siapkan ulama-ulama yang berakhlakul karimah dan yang mengamalkan akhlak-akhlak yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini bahwa yang harus diterapkan bukan di pesantren saja, di sekolah-sekolah. Apalagi sekarang kalau kita lihat bahwa perkembangan alam, perkembangan manusia cukup aneh-aneh di zaman sekarang, kan zaman Gen Z. Jadi pulang sekolah kadang-kadang dengan HP, dengan apa, jadi kerusakan makan, minum, selalu dengan HP. Maka itu yang harus dibatasi, itu juga punya akhlak.
0: Punya akhlak, ya.
1: Apabila akhlak nak, kalau orang tua kan, atau kalau guru yang melihat, nak, tidak ada waktu-waktunya kamu bermain HP. Tapi yang diterapkan kamu, memikirkan yang akan datang. Apalagi sekarang alhamdulillah sudah ada oleh Kemenag kita Pak Adhari itu sudah memerintahkan bahwa di sekolah-sekolah SMP apa saja, ya kan, di pesantren adalah tidak memakai HP. Itu satu gebrakan yang harus diamalkan. Itu juga akhlak. Nah, juga akhlak itu. Insya Allah, kalau semua SSA, kalau di negara Australia, itu dari sekolah SD, TK, sampai sekolah SMA selesai, itu haram pakai HP. Haram pakai HP. Tapi kalau negara kita negara Islam, Aceh lagi Islam, syariat Islam, TK sudah dikasih HP. Halal. Jadi ini juga akhlak. Jangan kepada santriwan dan santriwati juga diterap, dan kepada orang tua juga harus mengamalkan akhlak. Bagaimana akhlaknya dia dengan anak? Dia adalah membutuhkan juga kan bimbingan.
0: Baik Umi, kita tahan dulu ya. Nanti kita lanjut. Ada Pak Doli di Nagan ya. Assalamualaikum. Pak Doli.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak Doli?
2: Ya, ini saya sangat tertarik kan.
0: Iya Pak Doli, silakan.
2: Mendengar dialog tentang orang tua.
0: Iya.
2: Jadi kalau orang tua kita masih hidup, dan kita jenguk, kita kunjungi, kita beri nafkah kalau orang tua kita membutuhkan kan.
0: Iya.
2: Ya, tapi ini yang ingin saya tanyakan. Kalau orang tua kita kedua-duanya telah berpulang ke rahmatullah, nah, jadi kalau orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah, yang kita kirimkan doa, doanya Rabbir Zili Wali Wali Daya Warahumma Kamar Rabayana Sarira. Ya, selain dari itu ada doa yang terbaik untuk orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Itulah saya tanya sama Umi.
0: Iya. Itu aja ya.
2: Ya, ada doa lain selain daripada Rabbil Fili Wali Jaya.
0: Itu aja ya.
2: Nah, cuma itu aja.
0: Baik.
2: Yang
0: baik. Baik Pak Doli, terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Doli di Nagan menanyakan ada enggak doa yang lebih bagus dari Rabbil Fili Umi.
1: Silakan ya. Terima kasih Pak Doli di Nagan. Itu baik sekali pertanyaan, bagus sekali. Bahwa selain doa Rabbil Fili Wali Wali Daya, ada yang lain. Atau bersedekah di atas nama orang tua.

0: bersedekah dan juga ada juga yang sholat di atas nama orang tua, qada sholat gitu itu ada juga satu pendapat di dalam Iyanatu Talibin waktu itu. Dan juga bersedekah di atas nama orang tua boleh. Lebih baik kami misalnya kita ini ada sedekah di atas nama orang tua saya. Selain kalau doa itu selalu ada. Itu bagi tidak akan terputus. Maka ada cerita di ulama-ulama masa dahulu. Yaitu dia punya anak yang soleh. Ada yang tidak punya anak. Jadi waktu meninggal dia. Anak yang punya anak yang saleh dilihat di dalam sir seorang ulama sufi. Yaitu ayahnya, ibunya, dia selalu makan kuih yang enak. Ya kan, daging, makan daging, selalu kenyang dan susu sengana. Yang satu lagi, ya kan, hanya menyebat saceh kirih-kirih apa kan. Mekirih-kirih dalam nalung. Itu diambil makanan. Jadi dilihat.
1: Congkel-congkel ya.
0: Ya, congkel-congkel.
1: Dalam rumput ya.
0: Ya, di dalam rumput. Itu yang dia makan dan kurus. Jadi oleh ulama ini, ulama sufi ini tanya. Dilihat bahwa diikuti, ditanya sama anak-anaknya. Mengapa dia adalah seorang yang meninggal ibunya itu selalu kenyang, selalu dia ada makanan. Karena dia punya anak yang selalu berdoa dan selalu bersedekah buat orang tuanya. Yang satu lagi ini mengapa kurus? Hanya dapat makanan-makanan yang seberakan lah gitu. Jadi dia tidak punya anak. Murid pun tidak kan. Jadi yang ada hanya doa orang-orang muslim. Orang muslim itulah yang dia doa orang muslim itulah yang dia makan. Itulah dia yang makanan. Maka teringatlah bahwa beruntunglah bagi yang punya anak yang saleh di atas dunia. Dan juga kita orang Islam, muslim dan muslimat, kita juga harus berdoa kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Kalau kami di Daya, kalau hari Jumat itu umum kita berdoa Allahumma ghafir lahum semuanya. Warhamhum wa'afi wa'fu'anhum. Itu kita baca Yasin dan sama dia buat umum.
1: Hari
0: Jumat dan sesudah salat maghrib pada malam Jumat itu Yasin. Karena teringat bahwa saudara-saudara kita yang tidak punya anak, yang tidak punya saudara, atau yang tidak punya itu, kita berdoa memberi sedekah kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Begitulah bahwa kita berdoa, kita pergi ke kuburan, itu juga sebagai akhlak. Akhlak kita kepada orang tua kita. Kadang-kadang dan juga orang Islam, khususnya kita juga berakhlakul karimah. Kalau kita, maka kita perlu berdoa. Makanya kita kan diterapkan. Kadang kunuri jerat. Kunuri jerat kan berdoa bersama. Itu adalah mendapat rahmat bagi orang-orang yang sudah meninggal. Apalagi kalau yang pergi itu ke kuburan. Orang-orang alim, ya kan? Misalnya orang alim yang mengamalkan ilmunya itu di dalam kitab alim muta'alim. Kalau datang seorang kebelan santri lah atau santriwati yang mengamalkan ilmunya, dia datang di samping kubur, maka kubur itu ada orang yang sedang disiksa, maka terhalang siksanya, berhenti siksanya orang di dalam kubur, karena memuliakan orang yang berilmu dan yang mengamalkan ilmunya yang berakhlakul karimah. Jadi begitu kelebihan orang yang berilmu dan berakhlakul karimah.
2: Iya, iya, iya.
0: Sampai kepada orang yang sudah malaikat yang menyiksa orang di dalam kubur berhenti. Berhenti untuk menyiksa di dalam kubur. Iya. Jadi begitu pentinglah yang sehari-hari harus diamalkan adalah akhlak.
2: Iya.
0: Saya waktu di itu terheran juga ya kan di Nanggroe Ringkapi ya.
2: Iya, iya, di Australia.
0: Australia. Jadi mereka itu bersih. Satu sampah pun tidak ada kita lihat. Apakah di hotel, apakah di jalan, atau tidak ada seberangan.
2: Iya, iya.
0: Kalau kita satu sampah kita letak itu sudah ada denda. Dan juga naik bis. Naik bis itu ane orang kafe dekat wa Hindu apa ha? Mantang ubi dia 4 tahun. Dia pergi dengan ayahnya. Di dalam bis itu nyata. Ayahnya itu suruh ke kanan naik orang perempuan. Naik ke dalam bis itu yang tua, "Ayah, bangun ayah." Ditarik ayahnya disuruh duduk orang tua. Atau perempuan disuruh duduk orang perempuan. Maka begitulah lah mengamalkan akhlak. Jadi kebersihan kan dan juga kalau akhlak juga. Akhlaknya dan juga waktu kita duduk nih di jalan di hotel di penyet. Orang mereka itu adalah terus tunduk begini. Terima kasih Bu. Permisi Bu. Waktu kita jalan. Begitulah mengamalkan. Itu kan pelajaran Islam yang diajarin.
2: Betul.
0: Setiap hari, setiap malam kalau di pesantren itu diajarin. Akhlak. Kalau misalnya ada ibu berduduk. Kita mau lalu minta izin dulu. Tunduk. Kan tunduk itu kita selangkan duduk. Bu, maaf Bu ya. Jadi sampai itu kita duduk. Tapi sekarang banyak yang ditinggalkan. Guru. Kalau kita dulu saya di Penia ya. Itu guru saya Tunku Mustafa itu dulu almarhum. Kalau biarpun saya berjalan naik sepeda, naik Honda, kalau guru saya di muka, itu saya akan berhenti dulu.
2: Berhenti dulu.
0: Berhenti dulu atau putar sepeda sikit-sikit. Biar guru saya di muka. Jadi sekarang malu sekali. Malu sekali kalau saya mendahului guru saya. Apalagi kalau ibu. Kalau ibu di rumah. Karena sama mengajarin. Waktu hari raya tidak boleh pergi kemana-mana lagi dulu. Pulang dari sholat hari raya, orang tua itu sudah siap bungkus kue, setrum, ya kan? Untuk bawa. Kamu sudah berjabat dengan orang tua dulu, berjabat tangan dengan orang tua, semuanya dengan adik kakak itu apa nangis apa gitu. Udah itu pergi ke rumah guru. Tidak boleh pergi dulu yang ke tempat lain. Pergi kami yang bawa bungkus, yang bawa rame-rame ya. Pergi ke rumah guru dulu. Udah siap rumah guru ngaji. Baru ke rumah saudara.
2: Dapat lain ya.
0: Baru boleh ke rumah saudara. Yang pertama saudara-saudara dulu. Baru boleh ke tempat lain kan pada 3 hari raya nanti. Kalau mau pergi kan. Begitulah. Harus diterap kan akhlak itu dan dibimbing kita masih kecil masih dini oleh orang tua oleh guru dan didayah apalagi didayah kalau kita lihat kalau diterapkan didayah bagaimana mereka itu akhlaknya tidak sama kan dengan yang lain makanya kalau akhlak yang diajarin di pesantren itu adalah perintah Allah dan perintah Rasul harus diamalkan. Bagaimana memuliakan tamu? Kalau muliakan tamu masuk kasih air putih, kalau enggak ada gula, air putih kan ada. Kalau enggak senyum kan ada. Jadi itulah cara-cara akhlak-akhlak yang harus diterapkan. Bagaimana orang yang datang memuliakan tamu, semuanya itu sampai kepada akhlak ekologi.
2: Tapi kalau kita lihat ini banyak pergeseran juga. Kalau kita lihat saat ini zaman modernisasi ini udah sedikit memudar ya kalau kita lihat Umi ya.
0: Iya.
2: Ini kenapa pengaruhnya Umi?
0: Pengaruh yang pertama adalah tidak mengamalkan ilmunya. Karena dia tahu tapi tidak mengamalkan ilmu dan tidak ada yang di rumah itu dicontoh oleh orang tua. Dan tidak ada di rumah itu karena sih kalau di rumah, kalau orang-orang yang berilmu dengan orang tua itu dia makan bena, kalau bahasa Aceh betigege bupajuh bungan aneng lah aneng. HP tinggal. Hari Minggu kan pegawai-pegawai. Ya kan HP tinggal. Sekarang enggak. Orang tua dengan HP. Mamanya HP, anaknya HP. Jadi tidak lagi berbicara antara anak, tidak lagi berbicara tatap muka.
2: Baik Umi, ada yang masuk Pak Kasiman nih.
0: Oke.
2: Kita terima dulu ya. Assalamualaikum Pak Kasiman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Pak Kasiman?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Baik, ya langsung buat saja nih. Iya, iya. Ya langsung Pak Kasiman.
3: Apa temanya yang pertama tadi?
2: Temanya kita mewujudkan santri yang berakhlak dan berilmu, temanya itu.
3: Iya. Keterangannya. Iya. Nah, ini saya mau tanya ini karena saya tadi dengarkan untuk memuliakan tamu.
2: Iya.
3: Ini contohnya misalnya kita sedang sholat, kemudian datang tamu kan, assalamualaikum. Ini bagaimana? Atau kita harus jawab salam ataupun suara ayat yang kita baca kita besarkan atau bagaimana? Ini nanti tolong ibu jelaskan. Yang pertama, yang kedua, kemudian tamu itu setelah duduk, misalnya sama kita bersama. Ini waktu sholat sudah sampai, sedangkan tamu masih situ kan, masih anu. Bagaimana kalau kita tinggal atau kita bilang saya mau sholat dulu atau nanti? Apakah ini kita kira tidak memuliakan tamu? Ini nanti tolong ibu jelaskan. Itu yang ketiga. Kalau seandainya tamu-tamu ini memang mendesak dan waktu datangnya ada undangan atau bagaimana, kemudian kita memang kita sanggupin, ya nanti saya datang. Kemudian kita tidak hadiri, ya ini bagaimana hukumnya? Ataupun bagaimana cara kita menjawab ini kalau kita sanksi bisa hadir atau tidak? Nah, itu bagaimana jawaban kita kepada undangan tadi? Seandainya ada tamu-tamu datang untuk undangan itu nanti malam kenduri rumah saya. Nah, ini bagaimana jawaban kita kalau memang nanti kita terhalangan, kita kan nggak bersangkutan lagi, nggak maksudnya nggak dosa lah. Gimana cara menjawabnya? Nanti tolong ibu jelaskan. Hanya itu aja. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasiman di Leguci Pantai Cermin sudah masuk. Bagaimana Umi?
0: Terima kasih Pak Kasiman. Bagus sekali pertanyaannya. Seakan-akan kita buka kitab lagi ya. Jadi kalau kita sedang sholat sampai tamu memberi salam, ya kan kita dengar. Assalamualaikum. Kita besarkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Kan didengar. Kita besarkan suara. Atau Allahu Akbar, kan di Allah Akbar kan bisa. Yang kita besarkan suara. Jadi mereka itu sudah tahu bahwa kita sholat. Sudah sholat. Kita udah kita ketemu. Yang kedua apa tadi?
2: Yang kedua apa tadi yang kedua?
0: Memuliakan tamu.
2: Tamu.
0: Iya.
2: Memuliakan tamu kalau nggak salah tadi ya. Memuliakan tamu, dia kita suruh duduk atau gimana tadi ya?
0: Yang kedua bahwa kalau ada undangan, bagaimana kita mensautinya? Kalau misalnya undangan perkawinan. Itu undangan perkawinan itu wajib. Kalau di dalam fikih wajib kita hadir. Ya kan? Kalau tidak itu odor,
2: yeah.
0: Odor cering, sakit itu yeah. Berat. Kita beritahu bahwa saya sakit. Kita beritahu. Sekarang kan sudah enak beritahu.
2: Iya iya.
0: Melalui SMS. Kalau ke undangan, kalau odor, kalau anak-anak dayah atau guru-guru dayah, misalnya ada penceramah, ada rapat, apa saja, itu digantikan dengan guru yang lain. Digantikan bahwa misalnya pimpinannya odor, maka ada guru-guru yang menggantikan. Kalau kita misalnya, kalau di dalam fikih itu, perkawinan itu wajib datang dan tidak wajib makan nasi. Tapi sudah disediakan, mereka itu yang bersedekah. Ya kan? Tidak memberatkan karena memberi keselamatan bagi orang.
2: Iya.
0: Nah, jadi itu juga akhlak sesama manusia. Kita akan apa, dipenuhi. Jadi jangan sudah kita datang enggak ada odor, enggak datang. Dan enggak ada penggantinya. Makanya karena garang pimpinan dayah atau guru yang lain kada ada odor atau apa-apa yang lain yang misalnya odor cariin, maka digantikan dengan orang lain. Kan pimpinan dayah kadang-kadang banyak juga yang tidak hadir karena ada odor, maka digantikan dengan guru-guru yang lain.
2: Yang kedua tadi dia mau sholat nih, kita mau sholat, datang tamu. Apa kita layani dulu apa langsung sholat?
0: Betul sekali. Kalau datang tamu kita sudah sampai waktu sholat, ya kita minta izin. Pak, sholat dulu ya. Iya. Kita, Pak, saya sudah ambil udu, ini datang sholat. Karena itu mendahulukan adalah menghadap Allah dulu, baru kita akan sudah. Kita beritahu, saya sholat dulu.
2: Sholat dulu ya.
0: Maka dia juga heran.
2: Iya.
0: Maka ada orang non-Islam, anak kecil, bukan kecil kali ya. Misalnya dia umur 7 tahun, sehingga orang non-Islam itu melihat anaknya, dia selalu melihat waktunya. Waktu duhur dia azan, selalu sholat. Meninggalkan apa saja yang lain. Waktu asal semuanya diikuti oleh orang non-Islam ini. Orang besar non-Islam, dia pandi. Maka dia dilihat hebat kali, mengapa dia selalu tidak meninggalkan sedikit pun waktu, sudah sampai waktu dia sholat. Tanya, saya itu adalah perintah Allah. Nah, makanya begitu dia perintah Allah, orang non Islam itu adalah masuk Islam. Begitu karena dia menjaga waktu sholat dari ada bertemu dengan zat kami selihi syai'in wa huwa sami'ul basir. Jadi begitulah orang-orang Islam, orang-orang yang berilmu, berakhlakul karimah, menjaga waktu itu taat kepada Allah. Taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, dan taat kepada guru. Itu sudah melengkapi.
2: Iya, iya.
0: Begitu.
2: Tunggu kesimannya, terima kasih. Tunggu kesiman. Kita sudah di penghujung nih, Umi ya. Enggak terasa, sudah pukul 8.57 menit ya. Kita closing saja karena waktu sudah di penghujung. Mungkin Umi juga ada kegiatan lagi ya, karena acaranya sudah di penghujung ya. Kita closing apa yang telah kita perbincangkan, harapan dan juga memberikan santri ini terus berakhlak mulia. Dan juga bukan santri saja sebenarnya, semua kita harus berakhlak mulia dan berilmu ya.
0: Silakan Umi. Terima kasih kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan dengan tema ini dan dengan pencerahan ini bisa mengamalkan oleh masyarakat, siapa saja yang mendengar, dan terus diterapkan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak bagaimana terhadap dua orang tua, terhadap guru, terhadap sesama, dan terhadap ekologi, terhadap lingkungan. Itu juga diterapkan, dan juga santriwan-santriwati terus mengamalkan, terus menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu akhlakul karimah. Karena al-ilmu itu adalah al-adabu folkal ilmu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini, dan pendengar yang sudah masuk, Pak Kasiman tadi juga, Batoli. Dina Ganda, terima kasih sudah apresiasi masuk di kesempatan pagi hari ini. Semoga azas manfaat untuk kita semua. Dan kami cukupkan di sini untuk hari menyapa di kesempatan hari ini, edisi siar Senin 14 September 2026. Saya John Nero bersama tim BKMB Dapandi dan pendengar jawab Kepala LPPR Melabuh, mohon pamit mundur. Dan sekaligus saya buat acara, mohon pamit mundur untuk mulai siaran pagi ini, mulai pukul 4.45 tadi. Kami mohon pamit mundur, sampai jumpa di waktu kesempatan akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Kolonel Infanteri Widato, Komandan Korem 012 Tekumah, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumah, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara, RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh. Dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar kita Senin 14 September 2026. Waduh, senang dan bahagia sekali pastinya untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini. Meza langsung disambut di program Halo RRI yang akan menyapa pendengar dan juga pemirsa YouTube dimanapun berada yang lagi mendengarkan Halo RRI. Seperti yang sudah kita informasikan, seperti biasa ya, kita akan hadir menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan berbagai macam aduan-aduan yang sudah Anda persiapkan untuk ikut bergabung bersama kami di via telepon 0811-688-9697. Jadi untuk Anda yang mau bergabung bersama program 1 RRI Melabuh untuk menyampaikan beragam pendapat Anda, ya baik itu dari fasilitas apapun ya, umum maupun ya fasilitas-fasilitas yang terkadang ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang tidak sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Langsung saja ya, ungkapkan unek-uneknya bersama kita. Sampaikan aspirasi Anda di via telepon 0811-688-9697. Yang mau bergabung bersama kami pendengar, silakan untuk hadir ya bersama kita ya, untuk menghadirkan komentar-komentar Anda, baik itu mengenai fasilitas umum ya atau juga fasilitas-fasilitas yang memang mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Nah, langsung laporkan kepada kami dan nanti kami juga akan meminta ya kepada pihak-pihak terkait untuk menyampaikan juga ya aspirasi dari mereka dan juga komentar-komentar dari mereka dari hal-hal yang sudah Anda sampaikan. Langsung saja bergabung bersama kita pendengar, karena nanti Mesa juga akan menghadirkan informasi-informasi untuk menemani pagi Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan informasi-informasi ini juga berhubungan nih dengan informasi-informasi yang kita anggap kadang-kadang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Nah, seperti jalan yang rusak yang sering sekali dilaporkan oleh warga gitu ya, atau fasilitas-fasilitas lain yang memang belum rampung ya sampai sekarang. Nah, tentu saja hal-hal kesehatan juga bisa disampaikan kepada kita, atau mengenai lingkungan juga bisa disampaikan. Nanti kita akan atasi sama-sama. Kita akan coba menyampaikan ya informasi-informasi ini kepada pihak-pihak terkait. Apapun itu, seperti yang sudah sering ya disampaikan oleh teman-teman kita, seperti program-program yang ada di siaran RRI. Nah, itu juga sudah banyak sekali ya diinformasikan kepada kita. Nah, semoga aja dengan adanya kritik-kritik yang Anda sampaikan ya bisa merubah baik itu RRI dan juga hal-hal yang memang berkaitan ya dengan aktivitas kita sehari-hari. Langsung saja bergabung pendengar di via telepon 0811-688-9697. Karena Mesa juga masih akan terus lanjut ya menemani Anda kembali untuk kesempatan pagi hari ini dengan informasi-informasi yang akan Mesa coba sampaikan ya untuk menemani pagi Anda. Nah, karena baru-baru ini juga kita melihat ya dan juga mendengar informasi, dan bahkan Mesa punya informasi juga yang Mesa kutip dari rri.co.id. Nah, ini juga mengenai akibat ya gelombang tinggi ya kan. Nah, ternyata tanggul ini juga bisa dilewati oleh tingginya ombak ya yang berada di pesisir Aceh Barat. Nah, tentu saja akibat ya tingginya gelombang ya pasang ya pada beberapa hari kemarin. Nah, ternyata di 3 desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat ini dilanda banjir pasang air laut atau banjir rob yang biasa dikenal ya. Nah, tentu saja ini juga perlu perhatian khusus ya dari pemerintah kita. Nah, mana tahu buat pendengar pendengar yang berada memang di pinggir pantai rumahnya ya, yang memang sudah rentan sekali ya dengan yang namanya air laut yang akibat gelombang tinggi itu, karena kalau banjir rob ini pasti akan terjadi di akhir-akhir tahun gitu ya. Nah, karena ini juga kalau misalnya kita lihat ya kan, badan jalan yang ada di pinggir pesisir pantai Aceh Barat ini juga sebagian emang udah nggak ada lagi gitu ya, karena ya akibat apa sering terjadi banjir rob, jadi pasir laut itu udah menutupi badan jalan ya. Itu emang sudah lama sekali terjadi di beberapa wilayah, di 3 desa di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat sendiri. Nanti Maisa akan hadirkan informasinya untuk Anda. Sambil Maisa menunggu juga ya, ada harapan-harapan Anda juga pendengar yang memang tinggal di pesisir pantai tersebut gitu ya. Karena ada yang rumahnya memang sudah ditutupi oleh pasir pantai. Nah, apa harapan-harapannya bisa disampaikan kepada kami di via telepon 0811-688-9697. Nanti komentar Anda juga akan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait, dan juga kita akan menanyakan ya solusinya bersama seperti apa. Oke, langsung saja ikut bergabung bersama kita di via telepon 0811-688-9697. Apalagi kita baru saja juga dilanda hujan semalam pendengar ya. Mana tahu di daerah Anda banyak tergenang air-air karena selokannya kurang lancar, langsung saja juga bisa informasikan kepada kita. Nanti kita juga akan meminta ya kepala desa di wilayah Anda ya untuk mengatasi hal tersebut atau untuk menginformasikan apa kendala-kendalanya gitu ya. Oke, baik pendengar, jangan kemana-mana. Satu informasi ini juga sudah Mesa persiapkan untuk Anda mengenai gelombang tinggi yang melewati tanggul rumah warga pesisir Aceh Barat terendam. Ya, diinformasikan dari rri.co.id, 3 desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau banjir rob pada Minggu 13 September 2026 kemarin. Bahkan gelombang tinggi yang melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang pesisir garis pantai. 3 kampung terdampak banjir rob akibat gelombang pasang, yakni Gampung Pasir, Gampung Ujung Kalak, dan Gampung Suwak Indrapuri. Semua gampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat. Nah, tentu saja sementara itu PC Kecik Gampung Ujung Kalak yaitu Agus Suwandi juga menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk pendengar. Ia juga mengatakan fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahunnya, bahkan terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang tentu saja oleh masyarakat setempat dikenal sebagai musim barat pendengar. Bahkan menurutnya kondisi gelombang pasang ini juga diperkirakan nih mencapai puncaknya pada Minggu hingga malam hari. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir juga diminta meningkatkan kewaspadaan pendengar.

Air laut yang masuk ke pemukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik, termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk pendengar. Serta pemerintah Gampong bersama petugas dan masyarakat juga terus memantau kondisi di lapangan serta melakukan langkah-langkah darurat untuk mengurangi dampak gelombang pasang terhadap warga tersebut. Dan bahkan menurutnya, keterangan warga, bencana dari laut terjadi musiman minimal 1 tahun sekali, yakni pada musim angin barat. Nah, itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan untuk menemani Anda di suasana pagi hari ini di program Halo RRI. Nah, jika Anda mendengarkan siaran program Halo RRI ini, nah, jika Anda juga berada di pinggir pantai yang memang terdampak dari banjirop, silakan ikut bergabung bersama kita. Sampaikan aduan Anda, sampaikan keluhan-keluhan Anda bersama kami di via telepon 0811-688-9697. Nanti kita juga akan coba hadirkan beragam informasi lainnya sambil kita menunggu penelpon-penelpon yang ingin bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya pendengar, coba kita dengarkan terlebih dahulu salah satu lagu yang akan coba Meisa hadirkan untuk menemani pagi Anda yang lagi sibuk dengan beragam aktivitas masing-masing. Apalagi hari ini hari Senin ya, diawali dengan beragam aktivitas-aktivitas yang padat gitu ya. Semangat terus untuk kita semuanya yang lagi di jalan, juga hati-hati dalam berlalu lintas. Stay tune terus dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link.

0: berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Melabo KW 16 dan masih bersama Mesa di program Halo RRI. Dan tentu saja pemirsa dan pendengar dimanapun berada yang masih mendengarkan RRI program Mas 1 bersama Mesa, seperti biasa kita masih menunggu penelpon-penelpon yang mau bergabung bersama kita di via telepon 0811-688-9697. Nah, bukan hanya untuk wilayah Aceh Barat saja, tentu saja pendengar setia kita di wilayah barat selatan Aceh, baik itu Aceh Jaya, Nagan Raya, terus juga Blang Piti juga ya, Simelu juga, yang menjangkau siaran RRI program Mas 1 yang mendengarkan program Halo RRI bisa ikutan bergabung bersama kita ya. Nanti kita akan coba berkoordinasi juga ya bersama pihak-pihak terkait yang ada di daerah Anda. Sampaikan aja apapun keluhan-keluhan yang ada di daerah Anda ya, di wilayah Anda tinggal, apapun itu, fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya, adukan kepada program Halo RRI. Nanti kita juga akan meminta pihak-pihak terkait untuk menyampaikan ya tanggapan-tanggapan mereka juga sesuai dengan apa yang sudah Anda sampaikan kritikannya kepada kami di program Halo RRI. Untuk itu pendengar, kita masih menunggu di via telepon 0811-688-9697 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat yang hanya tinggal beberapa puluh menit lagi. Langsung aja coba bergabung bersama kita pendengar ya, karena untuk program Halo RRI yang merupakan salah satu program yang memang sangat bagus sekali ya untuk Anda yang ingin menyampaikan beragam aduan-aduan yang tidak sesuai ya yang sudah dijanjikan. Nah, langsung aja bisa ikut bergabung, berikan kritikan Anda ya agar kita bisa menyampaikan juga solusi bersama kepada pihak-pihak terkait dan untuk memecahkan berbagai masalah yang sudah Anda simpan semenjak lama gitu ya. Jadi langsung aja pendengar di via telepon 0811-688-9697. Sambil kita menunggu ya penelpon-penelpon yang mau bergabung bersama kita kembali, baik itu untuk wilayah Aceh Barat sendiri, Aceh Jaya yang sudah saya sampaikan tadi juga, Nagan Raya, Simalu dan juga Blang Pidi, yang sepertinya teman-teman kita yang lain juga lagi memperbaiki kembali ya pemancar yang ada di wilayah Aceh Barat Daya gitu ya. Dan sebelumnya pendengar, kita masih mengenai banjirop yang terjadi di wilayah pesisir Aceh Barat ya, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Satu informasi kita hadirkan kembali juga langsung dari rri.co.id mengenai gelombang pasang yang menerjang pesisir. Satpol Airut Polres Aceh Barat juga siaga di lokasi. Salah satu informasi, gelombang pasang atau banjirop yang melanda kawasan pesisir Gampung Ujung Kala, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada Minggu 13 September 2026 kemarin. Kondisi tersebut juga menyebabkan air laut masuk ke kawasan pemukiman dan juga rumah warga ya pendengar. Karenanya ya anggota Satpol Airut Polres Aceh Barat juga dengan seragam dinasnya disiagakan di lokasi untuk memantau perkembangan gelombang pasang sekaligus membantu masyarakat mengevakuasi barang-barang di rumah yang terdampak tersebut. Bahkan petugas juga membantu warga membuat tanggul darurat menggunakan karung berisi pasir untuk mengurangi dampak air laut yang masuk ke pemukiman dan membantu evakuasi barang-barang dalam rumah warga. Nah, ini juga perlu sekali ya untuk kita ketahui, perlu sekali untuk kita waspadai karena banjirop ini kan terjadi setahun sekali. Nah, memang untuk warga-warga yang memang memang sudah bertempat tinggal di daerah sana, yang mereka juga tidak memungkinkan pindah karena memang dari zaman-zamannya memang tinggal di situ gitu ya kan. Nah, tentunya perlu kewaspadaan setiap tahunnya jika terjadi banjirop seperti yang terjadi kemarin. Nah, tentu saja barang-barang berharga juga perlu untuk diselamatkan gitu ya. Nah, tentunya udah ada tempat-tempat khusus ya agar barang-barang berharga tersebut seperti surat-surat penting, nah, tidak terkena air dan terkena banjirop ini sendiri ya. Karena banjirop ini bisa saja tinggi ya pendengar jika gelombang laut itu semakin tinggi juga. Dan yang pastinya ya petugas ini juga membantu warga untuk membuat tanggul darurat nih agar air-air laut itu untuk tidak terlalu banyak masuk ke rumah warga. Karena air laut itu bukan hanya air saja, tapi beserta dengan pasir ya. Membawa beserta dengan pasir. Bahkan AKP Karyanta juga menjelaskan bahwasannya gelombang pasang ini juga menyebabkan banjirop yang melanda kawasan pesisir terjadi setiap tahunnya, dan terutama saat puncak pergantian musim dari musim barat ke musim timur. Nah, sementara itu PJ Kecik Gampung Ujung Kalak juga menyampaikan kembali gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbul sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk pendengar. Dan Agus juga menjelaskan pemerintah Gampung juga telah menyiapkan tempat yang relatif aman dan berada sedikit jauh dari garis pantai sebagai lokasi evakuasi sementara. Nah, selain itu warga juga dapat menggunakan surau ya sebagai tempat mengungsi sementara, terutama apabila gelombang pasang kembali masuk ke dalam rumah pada malam hari. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang kita coba hadirkan kembali untuk menemani suasana pagi Anda. Dan informasi terakhir juga sudah mesti persiapkan ya agar laut kita tidak tercemar nih. Ternyata di sini ya Mesa punya informasi juga yang Mesa kutip kembali di rri.co.id agar cemar laut Aceh Barat perkuat produk hasil perikanan. Nah, tentu saja kelompok pengolah ya dan juga pemasar hasil perikanan ya camar laut di Desa Suwak Indrapuri Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat memperkuat kapasitas pengolahan hasil perikanan melalui pelatihan inovasi produk, dan salah satunya pembuatan bakso ikan. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang sangat kreatif sekali ya untuk ya meningkatkan UMKM juga yang ada di daerah kita dengan hasil-hasil laut yang ada di daerah kita juga. Nah, untuk itu pendengar, sambil kita menunggu ya penelpon-penelpon yang bergabung bersama kita di via telepon 0811-688-9697. Tentu saja untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Programa 1, langsung saja ikut bergabung kembali bersama kita ya, karena beragam aduan-aduan yang Anda sampaikan. Nanti kita juga akan coba untuk berkonsultasi langsung kepada pihak-pihak terkait ya, agar keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami bisa terjawab gitu ya. Langsung saja di via telepon 0811-688-9697. Nah, untuk Anda yang mau bergabung ya silakan ya mendengar. Kita masih menunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Programa 1 yang lagi di rumah atau juga yang lagi di swalayan, mana tahu suasana di pasar akibat hujan ya yang melanda wilayah Aceh Barat semalam yang sangat deras, terjadi sedikit gangguan ya untuk Anda karena ya bisa dibilang becek gitu ya. Nah, sepertinya ada yang mau bergabung bersama kita. Kita coba angkat dulu penelpon kita untuk kesempatan pagi hari ini di program Halo RRI. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Kalau boleh. Ini dengan
0: Dengan siapa, Pak?
1: Pak Hasbalah,
0: ya baik Pak Hasbalah. Untuk pagi hari ini di program Halo RRI, ada yang ingin disampaikan kepada kita semua Pak Hasbalah?
1: Ya. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu ini. Iya. Ini siaran ini dengar Pak Bupati apa enggak ini?
0: Gimana?
1: Siaran ini didengar sama Pak Bupati apa enggak?
0: Iya, mudah-mudahan didengar ya. Kalau tidak didengar, benar, apapun pendapatnya akan kita sampaikan kepada beliau gitu ya. Yang berhubungan pokoknya ya. Iya. Iya, silakan Pak. Apa yang ingin disampaikan kritikannya kepada pemerintah kita atau hal-hal lain gitu, Pak?
1: Ini bukan kritik, okay, cuman
0: iya, masukan ya.
1: Di Menasabulu.
0: Oke, okay, baik.
1: OW16. Aha. Itu ada jembatan gantung Menasahara, Menasabulu.
0: Oke.
1: Okay. Itu sudah mulai rusak.
0: Uh-huh.
1: Nah, baik jembatannya, dindingnya, kemudian jalan naik ke jembatan.
0: Iya, iya.
1: Sudah mulai rusak.
0: Iya, benar.
1: Koran.
0: Iya.
1: Sebut rusak parah maksudnya kan?
0: Benar-benar sekali.
1: Karena itu jembatan paling vital itu digunakan oleh masyarakat ya.
0: Iya, karena penyeberangan dari dari sebelah sana ya Pak ya.
1: Menasabulu ke Menasahara, karena di sana kan ada pesantren kan.
0: Oke, okay, iya.
1: Iya. Memang vital sekali jembatan
0: iya,
1: itu.
0: Benar, jadi apa nih yang ingin disampaikan agar kita bisa menyampaikan juga kepada pihak-pihak terkait untuk mencari solusi bersama ini Pak?
1: Ya, ya maksudnya tolonglah dilihat dulu apakah memang udah perlu diperbaiki apa belum gitu.
0: Iya, benar. Iya, apalagi
1: Yang pertama.
0: curah-curah hujan seperti ini takut makin jebol gitu ya, Pak ya.
1: Ya, ya betul betul betul. Ya.
0: Oke. Hal lain ada yang ingin disampaikan, Pak, kepada kami?
1: Kedua, apresiasi kepada Pak Bupati bahwa 19 sudah mulai lancar air bersih.
0: Iya.
1: Nah, apresiasi ya, terima kasih banyak. Ini katanya masih uji coba ya.
0: Iya, benar.
1: Ini uji coba saja airnya udah bersih sekali, apalagi nanti udah kalau udah benar-benar dioperasikan kan?
0: Iya, Masya Allah, luar biasa ya, Pak ya. Itu di wilayah Manasabulo itu sudah tersedia air bersih di sana.
1: Sudah-sudah ini udah baik sekali airnya, lancar, bersih dan deras, kencang airnya.
0: Iya, itu langsung dari sumber mata air atau seperti apa nih, Pak?
1: Dari PAM, dari Gunung Bergang itu kan.
0: Iya.
1: Jadi begitu keruhnya air sungai,
0: iya.
1: Tapi air PAM-nya sangat bersih. Ini
0: sangat
1: luar
0: bersih.
1: biasa sekali.
0: Iya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat di wilayah Manasabulo ya, Pak ya.
1: Nah, ya,
0: Iya.
1: mudah-mudahan nanti kalau udah operasional benar-benar nanti lebih lebih bersih lagi kan?
0: Iya, pasti harus ya.
1: Ya,
0: Iya.
1: ya, ya.
0: Oke.
1: Terima kasih kan.
0: Oke.
1: Udah.
0: Ada lagi, Pak, yang ingin disampaikan kepada kita?
1: Ya, untuk sementara sudah sekian dulu. Nanti kalau ada lagi kita sambung lagi. Terima kasih,
0: Iya.
1: selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bapak yang sudah ikut bergabung bersama kami. Jangan jangan sungkan-sungkan ya, apapun pendapat dan juga bukan kritikan, yang pastinya masukan-masukan juga agar diperbaiki seperti jembatan tadi. Nanti kita bakal coba sampaikan ya kepada pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan aja jembatan di Manasabulo apakah bisa diperbaiki atau masih bisa dipakai terus gitu ya. Yang pastinya nanti kita akan coba berkoordinasi juga kepada pihak-pihak terkait, nanti kita akan informasikan kembali kepada Anda. Nah, apakah kita akan menghadirkan narasumbernya langsung ke studio? Nah, tentu saja tetap terus stay tune dan juga mendengarkan RRI Program Satu Melabuh, karena kita akan menghadirkan ya informasi-informasi untuk Anda. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung kembali ya, sama seperti penelpon sebelumnya ya yang menyampaikan beragam kritikannya, Anda juga bisa ikut bergabung kembali bersama kita karena masih punya waktu sekitar 3 menit lagi ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung silakan di via telepon 0811-688-9697. Langsung saja pendengar yang mau bergabung bersama kita. Untuk itu buat pendengar yang sedang mendengarkan RRI Program 1, apapun kritikan yang Anda sampaikan di pagi hari ini bersama Misa, nanti kita juga akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait ya. Dan nanti jika kita sudah terhubung ya, nanti kita akan menanyakan langsung juga apa yang akan dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mengatasi hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Oke. Nah, tentu saja pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Pro 1 Melabuh dimanapun berada yang sedang mendengarkan program kita di, yaitu program Halo RRI yang selalu hadir di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya. Sampaikan beragam kritikan Anda di setiap paginya bersama kami, karena nanti kita juga akan coba berkonsultasi dan juga berkoordinasi ya bersama pihak-pihak terkait untuk menyampaikan ya komentar-komentar mereka juga mengenai pendapat-pendapat dan juga kritikan yang sudah Anda sampaikan kepada kami. Oke, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh. Tetap terus bersama program Satu, karena Meisa juga akan terus lanjut menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi dan juga program-program menarik yang akan terus menemani Anda di sepanjang pagi menjelang siang ini. Untuk program Halo RRI, kita akhiri sampai di sini. Tetap terus bersama Pro 1 dan sampai jumpa.

Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.

Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini masih bersama Meza dan baru saja kita dengarkan program Halo RRI yang sudah menemani Anda sekitar lebih kurang 1 jam ya tentu saja untuk kesempatan pagi hari ini. Meza akan hadir kembali untuk menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus memanjakan indera dengar Anda juga. Dan tentu saja beragam informasi-informasi nanti akan Meza hadirkan ya di program selanjutnya. Karena sesaat lagi kita akan coba menemani Anda kembali di program perempuan pengaruh utamaan gender maksudnya yaitu dalam realitas sosial. Nanti kita akan coba berikan informasi untuk menemani pagi Anda. Jadi tetap terus bersama program 1 RRI Melabuh karena beberapa informasi ya nanti akan coba Meza persiapkan kembali untuk menemani pagi Anda yang sedang beraktivitas di pagi hari ini. Baik itu yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, atau juga untuk Anda yang masih sibuk ya dengan aktivitas-aktivitas harian Anda di pagi hari ini. Baik yang lagi masak di rumah, atau juga buat Anda yang lagi memberes-bereskan rumah pagi-pagi yang udah antar anak ke sekolah buat ibu-ibunya gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali karena tadi ada sedikit kesalahan teknik nih pendengar ya, lagu Meza tidak bisa terputar, jadi kita coba kembali ya untuk menghadirkan lagu-lagu pop ya untuk menemani suasana pagi Anda dari Tulus Hati-hati di Jalan. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD, MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar masih bersama Meiza dan kita masih akan terus lanjut untuk menemani Anda kembali di program-program selanjutnya. Salah satu informasi yang kita sudah persiapkan mengenai program pengarusutamaan gender ya, dengan tema dan juga topik kita di pagi hari ini ya, bagaimana seseorang perempuan itu dalam realitas sosial. Nah, tentu saja ya, ketika kita berbicara tentang perempuan ya pendengar, kita tidak hanya berbicara tentang seseorang ibu, sosok seorang istri, atau seorang anak perempuan, atau seorang pekerja. Tapi ya bisa dibilang perempuan ini ya pendengar adalah bagian penting ya dari kehidupan sosial kita, yang memiliki peran terus juga memiliki hak, tanggung jawabnya juga, serta kemampuan untuk memberikan kontribusi bagi keluarga dan masyarakat tentunya. Nah, selain itu juga pendengar, yang perlu kita ketahui ya, dalam kehidupan sehari-hari kita nih pendengar, kita juga dapat melihat perempuan menjalankan berbagai macam peran. Anda ya, sebagai perempuan yang menjadi ibu dan mengurus keluarga kita juga, ada yang bekerja di kantor, menjadi guru, pedagang, bahkan petani pendengar ya, tenaga kesehatan, pengusaha, mahasiswa, aktivis dan lain sebagainya. Bahkan ada juga ya yang terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pemerintahan. Nah, namun yang perlu kita ketahui ya, di balik berbagai peran tersebut ya, perempuan ini juga menghadapi realitas sosial yang tidak selalu mudah. Nah, karena bagi seseorang terutama perempuan ya, yang pekerjaannya itu enggak hanya satu, dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu ya. Nah, perempuan dan keluarga ini juga sangat sangat berpengaruh besar, karena keluarga ini juga merupakan lingkungan sosial pertama bagi setiap manusia. Nah, di dalam keluarga, perempuan juga sering sekali ya pendengar memiliki peran yang sangat besar. Apalagi seorang ibu gitu ya. Misalnya aja tidak hanya bertugas mengurus kebutuhan rumah tangga, ia juga menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Dari seorang ibu juga, anak seringkali belajar tentang sopan santun, tanggung jawab, nah kasih sayang juga, bahkan nilai-nilai kehidupan mereka sendiri. Namun kita juga harus tahu nih pendengar ya, kita juga perlu melihat kalau tanggung jawab keluarga ini seharusnya bukan hanya menjadi beban perempuan saja. Karena kehidupan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama, baik itu suami, istri ya, maupun anggota keluarga lainnya yang dapat saling membantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, maka dari itu nih teman pendengar ya, dengan adanya pembagian peran yang adil juga di dalam rumah tangga gitu ya, perempuan juga dapat menjalankan kehidupan keluarga tanpa harus kehilangan kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Jadi perempuan ya, ini juga sangat berpengaruh sekali, bukan hanya dalam kehidupan rumah tangga mereka, tapi juga pendidikan yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, pendidikan yang merupakan juga salah satu hal penting ya dalam kehidupan perempuan ya, dengan pendidikan tersebut juga perempuan ini ya dapat memperoleh pengetahuan, terus juga keterampilan dan kepercayaan dirinya. Pendidikan juga dapat membuka kesempatan bagi perempuan untuk menentukan masa depan mereka masing-masing. Karena seorang perempuan yang memperoleh pendidikan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri ya pendengar ya, tapi juga ya seperti pengetahuan yang dimilikinya ini juga dapat memberikan pengaruh positif kepada keluarganya, terus juga lingkungan di sekitar dia tinggal. Nah, oleh karenanya kesempatan memperoleh pendidikan seharusnya itu terbuka ya bagi semua orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan yang pastinya ya jangan dibanding-bandingkan juga. Nah, saat ini semakin banyak ya pendengar ya, kita ketahui dan kita lihat sama-sama juga kalau perempuan yang aktif dalam dunia bekerja, kita juga dapat menemukan perempuan yang bekerja sebagai guru, dokter yang hebat, perawat.

Nya. Nah, ini juga sangat membuat kadang-kadang perempuan itu merasa dia masih belum dianggap sebagai orang yang bisa bermanfaat di berbagai hal gitu ya. Nah, oleh karenanya lingkungan kerja yang aman, terus juga adil dan menghargai kemampuan seseorang berdasarkan kompetensinya ini sangat penting untuk diwujudkan. Nah, bakal hal-hal lain juga perlu sekali nih ya kita ketahui ya seperti apa sih ya seorang perempuan dan juga dalam kehidupan bersosialnya. Nah, pengaruhnya itu seperti apa? Jadi jangan kemana-mana pendengar, karena Maisa masih punya sedikit informasi yang mengenai perempuan dalam dunia kerjanya, dalam dunia stereotip sosialnya, dan perempuan di dalam media sosialnya. Tetap terus bersama program 1 RRI Melaboh, karena kita masih di program Pengaruh Samaan Gender. Tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di pagi hari ini.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Baru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dari Ivan Seventeen, jangan paksa rindu ya. Jadi kalau misalnya rindunya itu nggak diterima gitu ya, jangan dipaksakan. Ya udah dipendam aja walaupun sakit gitu. Tapi ini enak banget ya, lagu dari Ivan Seventeen, jangan paksa rindu, yang sudah coba bisa hadirkan untuk menemani suasana pagi menjelang siang Anda. Nanti akan kita hadirkan lagu-lagu lainnya untuk menemani pagi menjelang siang Anda sebelum kita informasikan ya, informasi-informasi yang masih akan terus menemani Anda di program Pengaruh Utamaan Gender. Kita masih membahas mengenai perempuan dalam realita sosial, dan kita juga tadi sudah membahas ya, perempuan dalam realita sosial itu seperti apa, dan perempuan di dalam pendidikan, di dalam rumah tangga, di dalam dunia kerjanya, bahkan perempuan dalam stereotip sosial itu juga bisa dibilang, pendengar, ini salah satu persoalan yang masih sering kita temui ya, adalah stereotip terhadap perempuan. Stereotip ini sendiri merupakan anggapan atau pandangan yang sudah terbentuk di masyarakat mengenai bagaimana sih seharusnya seorang perempuan itu bersikap berdasarkan jenis kelaminnya gitu ya. Karena misalnya perempuan dianggap harus selalu lembut, tidak boleh terlalu kasar atau tegas ya, harus mengutamakan pekerjaan rumah tangga, atau tidak perlu memiliki pendidikan dan karir yang tinggi. Nah sebenarnya pendengar ya, setiap perempuan ini memiliki kepribadian, kemampuannya masing-masing, dan yang pasti pilihan hidup yang berbeda-beda juga ya kan. Jadi ada perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga, ada yang memilih berkarir, nah ada juga yang menjalankan kedua-duanya, itu gak masalah sih sebenarnya. Nah ada juga yang memilih menjadi pengusaha atau aktif dalam kegiatan sosial. Nah, pilihan tersebut memang dihargai selama dijalankannya itu secara bertanggung jawab gitu ya kan, dan tidak melalaikan keluarga juga. Dan perempuan bersama media sosialnya, apalagi di era digital untuk saat ini ya pendengar ya, media sosial ini juga memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan perempuan. Karena media sosial juga dapat menjadi tempat berbagi ya, bagi perempuan-perempuan untuk terus belajar, bekerja, membangun usahanya, menyampaikan pendapatnya, dan menunjukkan kreativitasnya. Nah tentu saja media sosial ini juga dapat memberikan tekanan, karena perempuan sering sekali ya menghadapkan dengan standar kecantikan tertentu, terus juga komentar mengenai bentuk tubuhnya atau body shaming gitu ya, gaya hidup dan juga gaya berpakaian, kehidupan pribadi, hingga tuntutan untuk selalu terlihat perfect atau sempurna gitu ya. Padahal kehidupan yang kita lihat di media sosial itu ya belum tentu ya menggambarkan kehidupan seseorang secara keseluruhan. Nah oleh karenanya ya penting juga nih ya pendengar, bagi kita untuk menggunakan media sosial itu dengan bijak. Nah jangan sampai media sosial ini membuat kita atau seseorang merasa tidak cukup baik ya, hanya karena membanding-bandingkan diri kita ataupun kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Jangan sampai kayak gitu gitu ya. Nah yang pastinya ya, perempuan ya juga harus pintar gitu ya, untuk selain mempercantik diri kita, terus juga ya membranding diri kita itu agar ya selalu dihargai juga oleh orang lain gitu ya. Nah selain itu juga yang perlu kita ketahui bersama pendengar ya, perempuan ini sering sekali berhadapan dengan yang namanya kekerasan. Nah karena kita juga tidak boleh ya melupakan persoalan kekerasan terhadap perempuan ini sendiri. Karena kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik karena fisik ya, verbal, psikologis, seksual, maupun kekerasan berbasis teknologi. Karena yang perlu kita pahami ini adalah bahwa kekerasan bukan sesuatu yang dapat dibenarkan oleh perempuan yang mengalami kekerasan ya, misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau hal-hal lain yang membuat
terganggunya psikologi seseorang, terutama pada perempuan. Nah, terus perempuan dan juga dalam kehidupan sosialnya, perempuan juga bukan hanya bagian dari keluarga, tapi juga bagian dari masyarakat. Nah, oleh karenanya, suara perempuan ini juga perlu untuk didengar, karena pendapat perempuan yang mengenai pendidikan, keluarga, ekonomi, lingkungan, dan juga berbagai persoalan sosial lainnya dapat menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Nah, maka dari itu nih pendengar ya, perempuan dalam realitas sosial memiliki perjalanan yang beragam. Ada perempuan yang berjuang membangun keluarga, ada yang mengejar pendidikan, ada yang bekerja untuk membantu perekonomian, ada juga yang membangun usaha, dan ada juga yang berjuang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, oleh karenanya pendengar, ketika perempuan ini mendapatkan kesempatan untuk berkembang ya, keluarga juga dapat menjadi lebih kuat. Jadi masyarakat juga dapat menjadi lebih maju, dan generasi berikutnya juga dapat memiliki masa depan yang lebih baik pastinya. Nah, itu dia pendengar, salah satu informasi dengan tema kita perempuan dalam realitas sosial yang perlu kita ketahui bersama ya. Dan jadilah perempuan-perempuan yang tangguh ya, bisa menghadapi berbagai hal dan tantangan, dan yang pastinya tetap menjadi perempuan yang kuat ya untuk kita semuanya. Oke, tetap terus bersama program Satu Era Rima Laboh, karena tepat pada pukul 11 nantinya kita juga akan hadir menemani Anda kembali di program-program selanjutnya, karena Warta Berita Olahraga juga akan terus menemani kita di pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, mendengar kucur lagi hatimu dari Ada Band sepertinya tidak bisa kita putarkan sampai selesai karena tepat pada pukul 11 langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Grand Slam kedua usai menjuara US Open. Lunam. Pembalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu jangkauannya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit bukan hanya bagi kami tetapi juga bagi mereka karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu, Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilij Adzic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: J'ai première manche, Sakari. Si je dois.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdulliti Loli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sekian.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atletnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di liga di Indonesia, ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai wakil ATR, dan beliau juga mengedit dari Rangkani Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pengedit tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami juga kan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Ini menjadi wadah forum di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir dan menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
1: I'm very happy of the attitude of our players.
2: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga, PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: Proud of the team because
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari JK Lesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
6: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
3: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
5: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
7: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
8: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Nil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
7: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
8: Nil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
9: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
8: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI sekali di udara, tetap.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Mendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga. Saatnya kita lanjutkan kembali lagu-lagu daerah Aceh yang akan terus memanjakan indera dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Dan tidak lupa nanti juga Meza akan hadirkan informasi-informasi juga, dan nanti kita juga akan coba bergabung bersama pendengar juga yang mau bergabung bersama kita untuk menyampaikan beragam informasi-informasi yang ada di daerah Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh. Salah satu lagu dari Safira Amalia featuring dengan Baleki, Penulang Maja, akan terus mengudara menemani Anda di kesempatan siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh-Baran, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @ Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Mesa. Selepas kita hadirkan beberapa lagu-lagu Aceh untuk menemani suasana siang Anda. Silakan di kesempatan siang hari ini Mesa coba menerima 4 penelpon saja ya. Karena waktu kumandang azan zuhur kita di kesempatan siang hari ini juga lumayan cepat, yaitu sekitar pukul 12:35 waktu Indonesia Barat. Nah sebelumnya pendengar, kita coba angkat kembali penelpon-penelpon yang mau bergabung bersama kita di program lagu-lagu Aceh, yaitu Haba Getanyo. Tentunya akan coba Mesa buka ya layanan teleponnya karena pendengar juga sepertinya sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan lagu-lagu daerah Aceh kesukaannya dan juga menghadirkan sedikit informasi untuk kita semuanya. Kita sama dulu, ada siapa di mana ini di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Meza.
0: Iya. Aduh, oh nyo, Allah katuo ngon bahasa Aceh. Iya, puhaba ina luhunyo.
1: Oh, luhunyo. Haba biasa god.
0: Haba ge.
1: Iya. Meza buka request.
0: Pre Meza buka request, salah. Segala Meza.
1: Jok langsung mainam klam. Ujian pipelan no.
0: Hanat didengar jadi ji.
1: Oh, nah jaringan, alingan, hampir melom.
0: Oh, pak kon jaringan juga gado-gado.
1: Nah, gado. Icu ada gok kita.
0: Oh, genyan, kawe gok telepon. Ya, kon lebih cu dari bunuh kon ina kat telepon-telepon anak Maiza angkut ile. Oh,
1: so Maiza bunuh pun kau jauh bu.
0: Iya, kok ina tepu le.
1: Cuma be keno.
0: Iya, ampun, coba tebak apa teman bu Maiza bunuh.
1: Iya. Ala. Kok dua sewonya meja?
0: Ini yang pro dua na Cynthia wonyo. Na Cynthia, na telepon puno. Oh,
1: Cynthia.
0: Iya.
1: Oh, uro na buka request soknya kan kan.
0: Oh, Hana, biasa di malam mentong ya betul.
1: Malam malam Hana gabung si Ina Ina, na pime si.
0: Pakon Leina Hana pime gabung sabi.
1: Abenya mungkin. Ana buka request, na pime
0: habis. Kan ke Hana gercep gadang ah. Ha? Hana bagah-bagah, ha?
1: Ay, bagah, ibagah, bentar lagi. Tunggu sebentar lagi, ya, dia teh. Kata, gimana bagaimana? Anda belum beruntung juga.
0: Anda belum beruntung, makanya singgol-singgol, kan? Pola panjang, telepon-telepon juga, kan? Nanti nggak diangkut. Ya, angkat ketinggalan.
1: Nggak, coba aja, boleh angkut. Mana, coba.
0: Pak Haji, handi angkut, Cid.
1: Ha?
0: Oh, Pak Haji, handi angkut, Cid.
1: Ya. Kita tak ada gong, ada no, na, ada gede, na. Alhamdulillah, yang kek di Bandung, na.
0: Kakak.
1: Alasnya.
0: Kakak, jauh jepan tun lah ke Meza, Sabo.
1: Kan, tantun di. Jepan tun him, Meza, tupu di. Eh, kali kau nyana, ya, coba tu,
0: bo.
1: Sambungan di kau nyana.
0: Letak sambungan. Kalau ke pilih mentong sambungan-sambungan.
1: Ya, lang kitang, lang kitu. Pasu hitam-hitam, tapi hana tedu.
0: Pu
1: menurut
0: Meza. Pu. Pu.
1: Hitam-hitam yang nak duduk, Pu.
0: Hitam-hitam yang nak duduk. Pu leh. Arang.
1: Meza aku nak magun kaya, mana arang lho.
0: Oh, ni apa cik? Yang nak duduk.
1: Ni kopi nak cam.
0: Oh, iya ya.
1: Ini kan Meza. Ini kan Meza.
0: Oh, gini-gini. Ne? Oh, ni kopi kau yang cik sabi. Hantam cik duduk. Habis sabi.
1: Thank
0: you. Iya.
1: Tak kena lukut lagu je doi.
0: Apa judul ji?
1: Lagu ji kupi pancung ju dari
0: abu bakar. Lama oi. Tanya begah pantun kupi kala ke tema lagu ya, kupi ke, pancung.
1: Pantun ni kan ke kupi mana kan lagu kupi ju.
0: Lagu ji kupi cit.
1: Kupi pancung.
0: Nyan so yang ba.
1: Abu bakar air.
0: Oh, okey, nanti Meza minta lah bu.
1: Ya. Selalu ni mandu mantang bu. Dari Asam Pozet, Bu Meza, selamat luhu, sihat kabe, nyawa gek-gek berjalan bu.
0: Je.
1: Merupuk ngon canggup pong.
0: Alamak oi. Kamari-mari Meza tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah mau si Ina kali lagi kopi pancung luhuhunya cik patah hanya luhuhu cik mengantuk cik kopinya kan. Nah untuk pendengar lain yang kamu ikut lom dengan Meza di lagu-lagu Aceh ya untuk menghadirkan cik informasi-informasi di luhuhunya langsung mantong ya ikut bergabung dengan tanya di via telepon 0811 688 9697. Nah, tangkut lomnya, nah, adik tanya cik, no, nah, Syarifah, nah, Syarifah buklam, nah, orang salam, Mbak Syarifah, yang dari Medan, nah, soleh nanti, Katua Meza, Bang Dani, halo Syarifah, selamat luho Syarifah. Ya.
2: Selamat siang kakak cantik.
0: Iya, bahasa aja lah Syarifah, bahasa Indonesia.
2: Karena Syarifah lagi kurang nyoka, lagi kurang stabil.
0: Oh, lagi kurang stabil, jadi hanya lima ke bahasa Aceh kan?
2: Je, macam-macam.
0: Jadi pakon Syarifah tengok sakit uleh.
2: Kon kak demam.
0: Oh demam, angke lentam enujin lah baru buklama.
2: Ana kak, Ana mana ujian kak, Ana dijok sama Umi.
0: Oh, jadi Pak Konci bisa demam. Letak jip es kadang.
2: Iya, baju eh kan cuaca suum kak, jadi pengen yang lebih-lebih.
0: Oh, gini, makanya ini akibat di kak coy dong. Iya, jadi Syarifah lohonya kamu dengar lagu pula. Ana jok pantun kak Meza sabo.
2: Singa bunga ya kak, banten.
0: Ah, cerita singa bunga kami sana siaran ngomong.
2: Lagunya ini aja deh kak, lagu anak yatim dari Raflin. Nah, okay, lagu C.
0: Oke, nah lagu anak yatim dari Raflin, tuh kak Meza Puta ya.
2: Okay, kak. Makasih ya kakak.
0: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sampai
0: mana nih? Iya baik, mendengar nyan kedua draw yang kak coba ikut bergabung dengan tanyo untuk luhunyo yang kak request kamu dengar lagu-lagu Aceh tanyo inan aku pipancung. Nah Rafli Cid itu ya yang judul Ci Anak Yatim itu Meza Puta ya, Rafli Kande ya, coba kita minta le. Semoga lagu Jina, oh pasti na dong ya, han mungkin hana lagu anak yatim dari Rafli kan. Dan yang kemikut lam bergabung dengan Meza, silahkan ta prejit mbak via telepon 0811-688-667. Oke, okay, gar pendengar, satu ta coba buat lam penelpon selanjut ji yang kemeng bergabung ya bersama program Masa untuk luhunya di lagu-lagu daerah Aceh. Untuk Meza coba persiapkan cheat ya. Informasi-informasi untuk menemani luhu pendengar ya yang tengah mendengarkan RRI Program Masa 1. Dan sebelumnya pendengar, ta coba dengoile sebuah lagu Kopi Pancung yang dipopulerkan oleh Abakar AR. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dengar, itu dia salah satu lagu Mugoshira darinya Cutzura yang sudah coba kita hadirkan untuk menemani suasana siang Anda. Kita masih di program lagu-lagu Aceh dan kita masih berbicara bahasa Aceh. Nanti Messi juga akan hadirkan satu informasi untuk Anda ya. Tapi sebelumnya pendengar, kita coba angkat kembali satu penelpon yang sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang
0: sih. Katu mari bahasa Aceh. Ya, puhaba Bang Din, diwaila uronyo.
1: Bang kan kasihan untuk dia.
0: Oh ya, dia mesti onyo, nyo kaluhu, dia semayang. Iya betul. Tapi sebelumnya main saja tanya kibar informasi di Weila untuk luhunya pu ujuncit pu katubik mentauro.
1: Memang katubik agak remang betul.
0: Betul.
1: Bukan hanya pulai ke informasi. Nah informasi.
0: Cina pegah bicut informasi
1: pun. Jadi antara kalau dengan dengan serade.
0: Iya.
1: Kena jalan tengah. Kena motor pengangkutan. Jadi pengangkutannya batet dan no. Jadi anak sekolah kan yang kena kereta nak hati boleh. Tapi kan sebab bahaya hati.
0: Iya betul.
1: Kena jadi masalahnya himbauan mentor.
0: Iya betul betul.
1: Jadi setiap tanya pakai kendaraannya raya ini harus ditutupi dan no.
0: Iya iya.
1: Harus tutup dan no. Apabilanya apalagi nyawa jalan raya.
0: Iya. Be di popo batet.
1: Katanya kan kencang, motor kencang, tanah pun rayuk dimuat. Ataupun batenya kan.
0: Iya, betul bang.
1: Jadi, saya yang mengenal memakai alat rayuk ini harus itu.
0: Iya, jangan asal-asal bah ya. Soalnya
1: anak kenong, ya kan.
0: Iya, betul.
1: Yang informasi yang perlu lanjut.
0: Iya, pakon angke, pakon saatnya bungo di program Halo RRI Hana telepon Pak Meza pegangian.
1: Hana bang buka radio.
0: Tengok bet. Tengok. Angkanya singa bet tua nyokap kau Senin, kau Rabu, kau Jumat. Pasti kau buka juga radio. Nanti pernah beri gampang, pegah juga kamu, kian. Nanti kita kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait, ini kan? Ya.
1: Kibar. Kau sebagai himbauan, ya kan?
0: Iya, nama salah.
1: Kan ukurnya kan perjalanan pengangkutan tanah ataupun batet. Harap itu.
0: Iya betul. Iya, bet mengganggu masyarakat lain ya.
1: Kenanya bunga-bunganya anak sekolah. Di tahun 8 dengan pukul 12 atau pukul 2, anak sekolah kan balik-balik. Wah, kan?
0: Betul. Ya.
1: Yang kena kita jalan promosi lah. Apabila anak singa, bang jalan promosi.
0: Ya, yang kena betul itu. Bek tua singa nyona informasi-informasi langsung bak program Halo RRI posi kurung. Wah, jino lu. Luhunya perleci informasi, ya kan?
1: Lakan. Bawaan mantap.
0: Iya, betul. Iya, mangat didengar.
1: Pemerintah daerah dekna kena dekna perubahan.
0: Iya, ya kan? betul. Ya, ngana himbauan cik ke sopir-sopir angkutan gini ya. Iya. Jadi nak
1: ada jeet kan bujis. Saya ya kan.
0: Iya, betul. Jadi buklam ujian tega ana pupui deh. Alhamdulillah sungai aman.
1: Iya, buklam ana tega ujian bang kan dari Labo, wela bado kan.
0: Iya.
1: Sekitar jam pokpet bang kena ujian daerah di Sama Tiga.
0: Oh, okey.
1: Agak lambat, agak cepat lambat baca bang peluang kan. Bang, supir bang kan.
0: Iya, iya. Jadi, berarti dia hanya tiga ujian, ha? Okey.
1: Kan, Iban.
0: Iya.
1: Lagi lagu ujian.
0: Ya, yeah. Hanya pantun sabar.
1: Pantun
0: sabar. Dua bawah je cik jana.
1: Ya, siap pantun sabar je cik.
0: Je lah. Kibahan tu mah kan.
1: Ina. Dari ugle dek merza tak tarik urut.
0: Alah mak ui. Kertat.
1: Bumbu tak setot. Bumbu kau punca. Bak RRI nya dek merza. Bak tapuk tak lagu setot.
0: Alah okey.
1: Ya kan?
0: Ya betul. Jadi
1: kadang na bang haro. Lagu yang bang suka.
0: Asik. Ya, pu lagu bang suka awonyo. Bang Din kamu dengar lagu pu awonyo.
1: Lagu-lagu awe, Pak. Ini permintaan kakak kan lagu Armawati. Judulnya pu kak.
0: Judulnya pu kak?
1: Setok alamat, Pak.
2: Setok alamat judulnya.
0: Setok alamat Armawati AR.
1: Armawati AR judulnya setor alamat.
0: Setor alamat. Mana lempar alamat, Dino?
1: Kadang. Kadang
0: nama setor alamat. Mana mahu setor abang awak tejak? Angke makaji ti langkah bang debi umur minta laki jual marhon ni jantu. Ya kiban bang.
1: Bang kon mengkirin salam ke ngon mun luar kerak
0: dia. Je, dak melekat pi je.
1: Yang agak-agak lemah bacut ataupun yang tengah bacut.
0: Betul.
1: Demamnya kon.
0: Iya, iya.
1: Bagi pun cek do yang nak di senebok ni nak.
0: Ya.
1: Baru nak banyak sawa kan. Yang nak demam.
0: Ya.
1: Memang di batuk baru kan.
0: Kong sehat lah.
1: Yang bang danyo di bang Rehan di Penaga.
0: Iya, iya.
1: Maka nak kutuh oleh Penaga bang Rehan. Karena Penaga raya nak Penaga cut.
0: Iya, karena ke pernah pembagian lah.
1: Kalinya kat ini kan.
0: Betul.
1: Salim satu battery loan. Pun kaedah kan.
0: Iya betul.
1: Malah in dek mezak kon hana bang sebut ke kon. Memang bang tua-tua nya ke kon. Tua ingatan.
0: Iya, tua ingatan tua nan ah.
1: Tua nan. Tapi kende sombong bang.
0: Padahal tinggal Bandung.
1: Dek mezak bau.
0: Ah? Kiban?
1: Kon banding. Jadi cerita di nya hi.
0: Kiban cerita di.
1: Di lewat sering bang tamu Mbak RI. Buat sering bang tamu Mbak RI kan.
0: Buat sering-sering.
1: Biasa pada mau rei memang.
0: Yeah.
1: Nah, yang agaknya nak pernah pecut.
0: Nah, cuci, nama salah. Ada trip pecut. Yang penting tu, biar sampai azan bang cerita.
1: Jadi tetangga bang nak ngombandin, nama bandin. Tetangga ngombang kan, rumah bang kan. Nan bandin, jadi buat suruh agaknya.
0: Yeah.
1: Galak ke mengenai telefon.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, galak kemudian telefon katnya. Kena madra katnya Mak Mandin. Kebetulan lah. So, masa nyanduk ini, aku bawa dia nak mandin.
0: Padahal katnya kau mandin.
1: Bang, masa ubi bang dari roja sampai uronya. Bang baru nak, boh.
0: Oh, gian. Oh, gian. Jadi, nyo nak...
1: Tulungan tonan mentong.
0: Oh.
1: Kenapa nan bang Bahrun.
0: Bang Bahrun. Oh, gini yang cerita di. Jadi.
1: Bang, kita mau apa bang?
0: Oh, nanti bang Din.
1: Nanti bang Din. Botek timpan dek nan bang Din.
0: Oh, lagi nya. Padahal nya bangnya bang Bahrul.
1: Bang Bahrun. Tuh, tulung ada bang. Balik nama mentong.
0: Oh, jadi insya Allah. Nanti Mesa coba ubah nan boh. Angkanya.
1: Pekan. Kau ngom bang tu bang baru mikir kayak balik nan kon nan ngon temong ronya.
0: Iya ngon temong pompon ke di gantonan ngon ah.
1: Nah di gantonan tu dek meja boh.
0: Iya bang baru nah.
1: Bang baru boh.
0: Bah baru oke siap bang baru. Jadi bang baru oke siap. Ya untuk lagunya kalau untuk meja putau. Iya kiban muka.
2: Adik bentuk ya, baknya mbak RI kan. Ada temong-temong ni lah kat Emma ke kat Derma kan.
0: Ma.
2: Riban dia buntak sehat.
0: Iya. Nyok pakai dia boleh buntak naik ikut le.
2: Sehat. Ya kan. Mbak Darka, Mbak RI ya. Jut mana adik berja boh?
0: Jut. Makasih boh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nak Kak Bunto, nak Bang Bahrun. Pokoknya terima kasih kak ikut gabung dengan Meza boh. Iya. Nah, untuk itu pendengar ya, nyanke sabah penelpon yang di meja trimong ya. Ada lagi ini ada Cik Dun. Waduh, bisa enggak ya kita angkat ya? Meja kalau nilai ino wati kumandang azan zuhur ino poh 12 lewat 55 menit. Takut menonton tapi bateri tamari le sebab antuk takut je han terputar lagu tapi ana masalah cinta nyo han terputar lagu jino telu semayang selu azan zuhur untuk meja puta je dia tabu Elena na Cik Dun nah sebab yang si gogo telepon no aku tangken tu baik pegah sombong kan ta sampai le assalamualaikum selamat leho Cik Dun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya puha baluhonyo Cik Dun.
3: Alhamdulillah, apa kau tahu betul kaya dah.
0: Kenyan leh gelan tu luar pun no terdengar dalamnya.
3: Ya, cuma abek di panjang muka di mana tu bengegok.
0: Iya, betul. Hana bengegok cuma watak je Hana mutu me Cik Dun. Jadi, nujuk pantun tong leh sabo.
3: Ha?
0: Pantun lah.
3: Ay, mun dua pun yang pantun.
0: Oh, iya. Tapi pantun me letak. Tak
3: ada
0: pun ya. Nyo watak je panjang me tajuk dua bo.
3: Nyo. Pantun-pantun yang muda dah.
0: Oh, je lah. Genzi.
3: Putik jambai anyot lam puteng.
0: Alalah.
3: Putik jambai keling anyot ukuala.
0: Alam ojo dat.
3: Memang mengetur alam hati ke mengkawin. Pangan putih licin yang sangat cincak.
0: Alah, mak. Kamu dumeh? Nyambet dua undang-undang mesa tengoknya kamu gawe.
3: Lengkau pak tumeh pilih yang lele.
0: Alah, lom.
3: Tumeh penilih di nang gerau ini.
0: Di otak.
3: Jauh lo ingat baru lo nama yang putih. Macam wajah lo enam sama putih. Sang hati kenang campli.
0: Lama nyan kak tu umbadan kenong i campli. Kejap mano ju le ngabek pede ju kenong i campli. Jadi kita bang Cik Dun.
3: Angkuh
0: nyan. Pu lagu ngak bisa putar.
3: Lagu anak muda.
0: Letak anak muda. Betul. Pu lagu anak muda. Mangat lagi Meiza anak muda.
3: Mecen ugampung.
0: Mecen ugampung. Dia yang bajis to.
3: Lon ketuan.
0: Alah mak obek le Meiza lah.
3: Oh kamu awak dia. Dia yang bar. Ikan tindih-tindih dah.
0: Ma, bek le tindih-tindih lah. Yang lain. Atau tak nyo lagu anak muda. Nyo katuha cik lagu.
3: Oh, cuci. Nyo menanyo menjong.
0: Lagu to.
3: Pok-pok.
0: Hah?
3: Pok-pok mati yo.
0: Pok-pok?
3: Motor hijau.
0: Pok-pok motor hijau.
3: Kata lu motor merah.
0: Alah mak. Cik jangan nyanyi becut. Pok-pok motor hijau.
3: Kata lu motor merah.
0: Alah mak. Kancur motor merah. Kaki lantai Meiza putar. Bonyo dari Fauzan featuring Marlina Emma.
3: Oh ya ya.
0: Okay good. Untuk sehati Meiza putar boh.
3: Iya,
0: terima kasih Cik Dun.
3: Sama-sama. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, Pat Mantong berada untuk luhunya lagu-lagu Aceh. Meiza lanjut putar laju. Sebab ente terbentur ngon azan zuhur. Jadi tetap terus bersama Pro1 RRI Melabo. Dan selamat mendengarkan lagu-lagu Aceh yang kali anda request untuk luhunya.

nanti kita lanjutkan lagi ya. Nggak apa-apa kalau misalnya Mesa campur-campur ya bahasanya ya. Dan yang pastinya nanti kita juga akan lanjutkan kembali lagu terakhir tadi yang di request, yang diminta oleh Cik Dun ya. Karena berhubung kumandang azan zuhur untuk waktu melabu dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat zuhur dan tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau.

0: sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim.

0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Banjir gelombang pasang di Aceh Barat, sejumlah desa pesisir terdampak. Bupati Aceh Barat hadiri panen lele, sangkuriang tingkatkan pendapatan kelompok disabilitas.
3: Masih erop itu, masih tak musibah, cuma berapa rumah, dua.
4: Gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini, tergantung.
5: Dan tidak, dan itu mudah untuk mendapatkan wanita per orang. Jika semua kompaknya pemerintah serius.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya Mailiza. Kita awali berita pertama. Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau banjirop pada siang. Gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Berikut laporan selengkapnya.
6: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Sua Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
7: Tadi pagi jam berapa?
8: Jam 7 atau jam 8.
7: Itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena?
8: Tidak semua, dapur tidak kena.
7: Dapur tidak habis kena.
8: Semua rumah damu ya.
6: PD Kecik Kampung Ujung Kalak Agus Wandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan disebut musim barat.
9: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop, itu pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma beberapa rumah, dua. Habis itu ada satu yang di belakang.
6: Camat Johan Palawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai. Karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
10: Ini sebenarnya dia laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam
6: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Melabuh Anwar Yunus melaporkan.
2: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menghadiri panen perdana ikan lele sangkuriang hasil budidaya kelompok disabilitas di kantor Dinas Sosial Aceh Barat Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pemberdayaan kelompok disabilitas untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Berikut laporan selengkapnya.
11: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi asisten pemerintahan keistimewaan Aceh dan Kesra Ruswaidi menghadiri kegiatan panen perdana ikan lele sangkuriang hasil budidaya kelompok disabilitas di kantor Dinas Sosial setempat pada Sabtu 12 September 2026. Tarmizi mengatakan budidaya ikan lele kelompok disabilitas yang didampingi oleh Dinas Sosial tersebut merupakan salah satu program yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan kelompok disabilitas di Aceh Barat.
12: Ini baru satu bioklok ikan lele. Bayangkan ke depan ada program sektor pertanian. Di lahan nanti Dinas Sosial sewa lahan masyarakat. Kemudian diolah dibina oleh Dinas Pertanian. Nanti teman-teman ini yang bekerja. Kemudian nanti ibu-ibu UMKM, kita sudah siapkan pasarnya, gerai. Nanti ibu-ibu ini yang akan mengolah itu, jual di sana. Ada satu gerai khusus untuk kaum disabilitas. Usahanya pengembangan, makin banyak uang. Dan tidak, dan itu mudah untuk mendapatkan 5 juta per orang jika semua kompak yakin pemerintah serius.
11: Di program-program seperti itu, kata Tarmizi, maka nantinya semua kaum disabilitas yang ada di Aceh Barat akan mendapatkan penghasilan atau gaji yang lebih setiap bulannya melalui usaha-usaha tersebut. Tarmizi mengatakan ikan lele hasil panen kelompok disabilitas tersebut sudah dibuking seluruh oleh pemilik catering, yang mana kedepannya menginstruksikan agar ikan lele hasil panen kelompok disabilitas tersebut untuk dibeli oleh ASN di lingkungan Pemkab Aceh Barat. Sementara itu, Ketua Kelompok Disabilitas Aceh Barat, Idrus Sulaiman, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Aceh Barat yang telah mendukung program budidaya ikan lele kelompok disabilitas di Aceh Barat. Idris mengatakan pihaknya sangat mendukung instruksi dari Bupati Aceh Barat terkait larangan mengemis atau meminta-minta khususnya bagi kelompok disabilitas Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Fozatun Nisa melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pusat.
2: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Siang, produksi RRI Melabuh. Kita beralih ke berita lainnya. Gelar Kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, Gampung Gampa, mengundang 14 gampung dalam Kecamatan Johan Pahlawan. Kegiatan Kenduri Maulid tersebut dilaksanakan di Masjid Al-Isra, Gampung setempat pada Minggu siang. Berikut laporan selengkapnya.
13: Kenduri Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah, Gampung Gampa mengundang 14 gampung dalam Kecamatan Johan Pahlawan. Kegiatan Kenduri Maulid tersebut dilaksanakan di Masjid Al-Isra Gampung setempat pada Minggu siang. Dalam wawancara dengan RRI, Ketua Panitia Maulid Herman Kamaruzaman mengatakan bahwa dari 14 gampung yang diundang, 3 di antaranya merupakan perwakilan dari dayah atau pesantren.
14: Alhamdulillah untuk hari ini, tahun ini ya, kita ada undang 14 gampung. 14 kampung itu berarti ada 11 kampung dari desa-desa, pun ada 3 kampung dari pesantren. Jumlah hidang informasi panitia tadi hampir mencapai 250 lebih. Ya, kemarin tahun kemarin 250, kalau tidak salah tadi 270.
13: Herman mengatakan bahwa dalam rangkaian kegiatan kenduri maulid, pihaknya juga melaksanakan pemberian santunan kepada 85 orang anak yatim yang berada di Gampung Gampa dengan total dana mencapai 17 juta rupiah. Selain itu, anak yatim tersebut juga mendapatkan sejumlah bingkisan dan nasi maulid. Herman juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh masyarakat Gampung Gampa yang telah menyumbangkan makanan dan tenaga dalam pelaksanaan maulid tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh gampung yang telah menghadiri undangan pihaknya. Sementara itu, Geci Gampung Gampa Zainal Abidin berharap para pemuda Gampung Gampa terus menjaga kekompakan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kanduri maulid dan kegiatan lainnya.
15: Ya, mudah-mudahan dari pemuda Gampung Gampa kompak selalu dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Dan mudah-mudahan untuk pemuda Gampung Gampa, Allah berikan kekompakan dan keseriusan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.
13: Ia juga berharap para pemuda juga menunjukkan keseriusan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
2: Baik pendengar, kita beralih ke berita terakhir. Tim Dinas Kesehatan Aceh Jaya lakukan pengasapan atau fogging di pemukiman warga Kecamatan Pangah guna melakukan pemberantasan sarang nyamuk DPD. Berikut laporan selengkapnya.
16: Tim Dinas Kesehatan atau Kabupaten Aceh Jaya melakukan pengasapan atau fogging di Desa Pangah pada pemukiman warga di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya Ferdian mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya tanggap untuk memutus rantai penularan virus dengue atau DBD sekaligus menekan populasi nyamuk dewasa secara cepat dan efektif. Pengasapan difokuskan pada bagian dalam dan luar rumah warga yang berada di sekitar lokasi temuan kasus, termasuk saluran air, pekarangan kosong, tumpukan barang bekas serta sejumlah fasilitas umum yaitu tempat ibadah dan rumah sekolah. Selain itu juga Dinas Kesehatan Aceh Jaya melakukan edukasi pada masyarakat setempat untuk berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara berkala guna mewujudkan wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang sehat, bersih dan terbebas dari ancaman demam berdarah. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh edisi hari ini, Senin 14 September 2026. Bersama saya Meliza, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: 101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, kita akan lanjutkan mendengarkan lagu-lagu pop dangdut ya, untuk menemani suasana siang Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, kebersamaan Meisa bersama pendengar. Tentu saja lagu-lagu pop dangdut juga akan terus Meisa coba hadirkan untuk menemani suasana siang Anda. Simalakama yang dipopulerkan kembali oleh Vita Alfia akan terus mengundara menemani siang Anda yang lagi menikmati waktu istirahat siang, yang lagi menikmati makan siang, atau juga untuk Anda yang lagi beristirahat di rumah, atau yang akan bersiap-siap kembali untuk ke tempat aktivitasnya masing-masing. Dan jangan lupa kalau misalnya Anda bekerja di luar ruangan gitu ya, dia yang bekerja di lapangan, nah jangan lupa bawa jas hujan ya, mana tahu tiba-tiba turun hujan karena di luar sana tuh mendung sekali ya. Dan tentu saja pendengar, ya, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Untuk Anda juga yang di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas. Dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop dangdut yang akan terus menemani Anda di sepanjang siang hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati,

Pendengar, berbicara tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula

0: Bersamaan Masyarakat Aceh.
1: Rusatu Melabu 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
4: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
5: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
4: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
5: Iya, Nak.
3: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini bersama Meiza. Lagu-lagu pop dan juga masih akan terus mengudara menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi Meiza mau pamit, bentar lagi. Satu informasi dulu ya, untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI Programa 1. Salah satu informasi yang membanggakan juga untuk Kabupaten Nagan Raya yang meraih penghargaan pelestari tradisi kuliner Aceh. Dan tentu saja informasi yang kita kutip dari rri.co.id, Kabupaten Nagan Raya meraih penghargaan sebagai kabupaten kota atau kota pelestari tradisi kuliner Aceh dalam ajang Aceh Culinary Festival tahun 2026. Bahkan penghargaan tersebut juga menjadi apresiasi atas upaya memperkenalkan dan menjaga keberadaan kuliner tradisional sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Ya, selain itu juga pendengar ya, piagam penghargaan diterima oleh Ketua TPPKK Kabupaten Nagan Raya yaitu Nyonya Cut Inda TR Kemangan, dari Ketua TPPKK Aceh Nyonya Marlina Muzakir pada pembukaan ACV tahun 2026 di Taman Sultanah Safiatuddin Banda Aceh pada Jumat 11 September 2026. Pembukaan Aceh Culinary Festival ya dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang diwakili oleh PLT Sekda Aceh Taufik STMSI. Festival yang mengusung tema Celebrating the Authentic of Aceh Living Culinary Heritage ya, berlangsung hingga 14 September 2026 kemarin. Bahkan Nyonya Cut Inda mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Nagan Raya untuk terus mempertahankan kuliner tradisional agar tidak kehilangan nilai budaya di tengah perkembangan zaman. Bagaimana kuliner khas Nagan Raya ditampilkan dalam ajang tersebut ya, bahkan diantaranya ada gulai jeruk, simano bungkong, kala, rubung engketo, nicah unkaye, engketo boh itik jeruk, kerling, anyang unpetik, dan acar boh timon. Menurutnya keberadaan makanan tradisional tersebut tidak hanya berkaitan dengan citra rasa, akan tetapi juga menggambarkan tradisi dan identitas masyarakat Nagan Raya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia juga berharap pendengar, pelestarian kuliner khas Nagan Raya ini tidak berhenti pada kegiatan festival saja, akan tetapi dikembangkan menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut menurutnya perlu melibatkan pelaku UMKM dan generasi muda agar kuliner tradisional tetap dikenal sekaligus memiliki nilai ekonomis. Sementara itu, PLT Sekda Aceh Taufik mengatakan kuliner merupakan bagian dari identitas sejarah dan peradaban masyarakat. Nah, karena menurutnya kekayaan kuliner Aceh terbentuk dari perjalanan sejarah dan perjumpaan berbagai budaya termasuk pengaruh perdagangan yang telah berlangsung sejak dahulu. Ia juga menambahkan warisan kuliner Aceh perlu terus dipraktikkan ya, dikembangkan, didokumentasikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk menemani Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan RRI Programa 1 bersama Meiza. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan karena tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa pastinya kebersamaan Meiza bersama pendengar juga harus berakhir. Sampai jumpa besok ya di lain waktu dan kesempatan dengan informasi-informasi yang berbeda, dengan program-program yang berbeda juga pastinya, karena kita masih akan terus mengudara menemani Anda hingga menjelang malam nanti. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop dan dut untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hati-hati di jalan, sayang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
4: Iya nih, tapi ini lokal sih.
3: Lokal? Emang kenapa?
4: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
3: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
4: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
3: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
4: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
3: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu, istilah cashless society kini semakin sering digunakan di era digital. Cashless society adalah kondisi ketika masyarakat mulai beralih dari penggunaan uang tunai ke sistem pembayaran non-tunai. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui dompet digital, kartu, maupun kode QR. Mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja. Semua bisa dilakukan secara praktis tanpa uang fisik. Gaya hidup ini menawarkan kemudahan dan efisiensi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu bijak agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif akibat kemudahan bertransaksi. Dengan memahami konsep cashless society, kita dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan tetap mengelola keuangan dengan baik.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti panduan program ya, yang dipandu oleh rekan Meza yang tadi telah menemani ruang dengar Anda. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini Fadil akan kembali memandu ruang program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-6889-697. Namun di kesempatan siang hari ini kita telah terhubung bagi para pendengar yang telah bergabung melalui layanan telepon kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bang Fadil. Selamat siang kembali Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
1: Hai, apa kabar Kak Ina, sehat?
2: Kabar baik.
1: Biasanya kalau siang-siang gini Kak Ina siap makan baru telepon
2: iya,
1: ke RRI ya.
2: Iya, betul sekali, baru siap makanan nih.
1: Bagi dong.
2: Bagi dong, udah habis.
1: Kak Ina, Kak Ina pantun dong untuk hari ini.
2: Oh, pantun ya. Dengar ya. Ya, turut jalan-jalan ke Kota Medan.
1: Cakep.
2: Jangan lupa singgah di rumah makan.
1: Cakep.
2: Sambil duduk, jangan lupa juga baca koran. Koran dibaca, isi berita, anak ayam mati terimpit papan.
1: Aduh, anak ayam mati terimpit papan.
2: Iya.
1: Berubah dong lagunya.
2: Apa? Berubah?
1: Tekot.
2: Oh gitu, lagu Nana.
1: Iya kan, berubah lagunya ya.
2: Iya.
1: Bisa.
2: Kalau untuk... ada dapat mempadil ya, lagunya kedek kotek ya kan.
1: Tapi. Iya. Jadi keingat masa kecil ya, Kak Ina ya.
2: Iya.
1: Kak Ina silakan, mau lagu apa nih di siang hari ini dalam program Pro Dangdut?
2: Lagu program Pro Dangdut. Lagunya... itulah lagunya susah untuk memilih, lagunya asik semua ya kita dengar ya.
1: Iya, kalau dangdut nih wah gimana gitu ya.
2: Asik asik aja enggak dari Ayu Ting Ting ya?
1: Asik asik ya dari Ayu Ting Ting ya.
2: Iya. Karena kita bilang tadi asik itu kan enggak keluar kan. Ada kan.
1: Iya, luar biasa. Kak Ina di Langung mendung enggak siang hari ini?
2: Iya, ini mendung lah.
1: Mendung ya.
2: Dan angin juga.
1: Oh, gitu, sama kan? Berarti ya.
2: Iya.
1: Semoga turun hujan siang hari ini ya Kak Ina ya.
2: Iya, membawa berkah ya. Secukupnya aja, yang lebih kita nggak mau itu. Ya, udah. Lagunya tuh ya, buatnya Bang Fadil. Selamat bertugas ya.
1: Terima kasih Kak Ina. Amin.
2: Hati-hati jalan sih ya.
1: Terima kasih Kak Ina.
2: Ya, yuk,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langung yang telah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini ya. Ada Ayu Ting Ting dengan Sik Asik ya. Sik Asik. Nah, ini kita akan bergabung kembali bersama para pendengar kita. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut Adalah Kita.
1: Pasti lagi ngopi.
3: Ya.
1: Bang Eka ada enggak di situ Bang Odon?
3: Bang Eka lagi makan ya Bang.
1: Oh lagi makan, Bang Odon udah makan siang nih?
3: Oh udah duluan tadi.
1: Luar biasa, berarti udah aman lah ya untuk siang hari
3: udah
1: ini.
3: Udah aman
1: ya? Udah aman ya.
3: Lagi hujan deras ini Bang.
1: Hah? Di kampung belakang hujan deras Bang?
3: Ya lagi hujan angin.
1: Waduh, kami belum nih Bang, kami hanya menunggu jadwal nih. Apakah sebentar lagi udah turun hujan juga ya?
3: Ya agak 10 menit hujan ya.
1: Silakan Bang Odon di siang hari ini, mungkin ada satu pantun?
3: Pantun, kan pantun itu?
1: Bah.
3: Apa guna lemari kayu?
1: Cakep.
3: Kalau tak diisi dengan baju?
1: Cakep.
3: Untuk apa ku rayu-rayu?
1: Cakep.
3: Kalau ku tahu dia sudah ada yang punya?
1: Waduh, kalau bukan kalau ku tahu aku harus dimadu kayak itu ya. Kalau sajaknya AA enak tuh kan, kalau misalkan ku rayu ya kan. Jadi kan U sama semua enak kalau diubah. Tapi kalau berubah nih agak sulit nih Fadil mengubahnya seperti itu ya. Asik tuh Bang Eka tuh. Silakan Bang Odon, mau lagu apa hari ini Bang Odon?
3: Lagunya Lukaku aja Bang ya.
1: Lukaku ya, Ahmad Albar ya.
3: Jangan,
1: jadi...
3: Evita Mala.
1: Lukaku
3: Evita Mala.
1: Evita Mala ya. Kayaknya ya. Kemarin baru Fadil putarkan juga apa dari
3: itu laguku.
1: Oh laguku.
3: Ini Lukaku.
1: Lukaku. Siap, sudah kita siapkan nih untuk Bang Odon.
3: Oke, Bang Fadil.
1: Ya, terima kasih Bang Odon telah bersama kami dalam program Pro Dangdut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Bang Odon di Kampung Belakang di kesempatan siang hari ini. Fadil akan menunggu satu penelpon selanjutnya. Nah, ini pendengar setia Pro Dangdut nih. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar mamiku, sehat?
4: Kabarnya kabar sehat ya. Kabar sehat wa alfiat ya.
1: Gimana mami, udah makan siang belum siang hari ini?
4: Udah, baru aja tadi ya. Ini lagi aja, ya? Mau kerja lagi ya.
1: Luar biasa mami ya.
4: Iya, kayak mana kita cari rezeki ya kan?
1: Semoga berkah dan melimpah rezekinya di hari ini ya mami ya, buat mami ya.
4: Ya amin ya rabbal alamin.
1: Silakan mami, sebelum kita masuk ke lagu, mungkin mami ada satu pantun untuk para pendengar kita, silakan mami.
4: Ada. Kalau ku tahu pria pahit, tidak kugulai ku dengan kelapa. Memang semua tahu itu bercinta itu sakit ya. Tapi kok semua bercinta ya?
1: Iya, udah tahu itu sakit. Kenapa
4: dia
1: harus
4: tahu? Bersini? Pria itu tahu juga pahit. Tapi kenapa digulai? Bercinta itu sama juga. Nah, tapi ujungnya pasti sakit ya.
1: Tapi gimana tuh untuk bisa jadi manis mami?
4: Enggak tahu lah itu ya, tapi semua orang begitu. Kalau enggak ada cinta seperti apa sayur tanpa garam.
1: Waduh, itu bahaya tuh, hambar dong jadinya mami ya.
4: Iya.
1: Mami mau lagu apa nih di siang hari ini di program Pro Dangdut?
4: Apa ya? Bibir yang basah aja ya, bibir. Dari Elvis Sukaisi.
1: Sudah Fadil siapkan untuk bibir yang basah dari Elvis Sukaisi ya mami ya.
4: Iya, oke deh. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mami di Samatiga, Kak Ina di Langung dan Bang Odon di Kampung Belakang ya, yang telah bergabung bersama kita dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di kesempatan siang hari ini. Tiga lagu pilihan sudah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan, untuk bisa menghibur waktu istirahat Anda dan juga ruang dengar Anda bersama kami di program Masa Twitter melabuhkan hal inspirasi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti tiga lagu pilihan yang telah kami siapkan dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan tiga lagu dangdut yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ada Ayu Ting Ting, Evita Mala, dan juga Elvi Sukaisi. Dan juga di kesempatan siang hari ini kami akan terus menunggu bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Suharjo, sehat?
1: Oh, sehat, alhamdulillah, sehat Alfian Mas. Fadil, bagaimana sehat?
0: Alhamdulillah, sehat Pak Suharjo. Di KW 16 sudah hujan, di Nagan Raya bagaimana kondisi cuacanya Pak Suharjo?
1: Di Nagan Raya, ya mendung-mendung, nanti mendung matahari keluar, nanti mendung, gerimis, nah, matahari keluar. Ini sedang matahari keluar di sementara.
0: Malu-malu kucing masih ya?
1: Gitulah kira-kira.
0: Pak Suharjo, kira-kira ada pantun di siang hari ini?
1: Oh, ada.
0: Silakan, ada. silakan. Monggo.
1: Ya. Ini dengan sekalian dengan nadanya supaya bisa terhibur Mas Fadil. Ya.
0: Boleh. Silakan Pak Suharjo.
1: Jinak-jinak burung merpati kalau dipegang tetap berdiri. Jinak-jinak burung merpati kalau dipegang terbang tinggi. Panggillah jinak burung tsunami kalau dipegang tetap berdiri.
0: Bagaimana? Luar biasa ya. Sajaknya sama dengan I semua ya. Luar biasa. Jinak-jinak burung merpati ya.
1: Ya, namanya burung merpati, jinak dipegang tetap terbang tinggi juga kan?
0: Iya, betul. Yang penting.
1: Tapi kalau burung suami itu dipegang, dia tetap berdiri. Dia.
0: Aduh. Kalau bahas itu musibah kita Pak Suharjo. Silakan Pak Suharjo, kita langsung ke lagu nih di siang hari ini.
1: Lagunya Durian dan Ketimun dan Lubang Lubang Magic Jet itu.
0: Durian
1: dan Ketimun.
0: Dan Mentimun ya.
1: Mentimun ya,
0: Mentimun
1: dan durian.
0: Sudah kita siapkan Pak Suharjo untuk Pak Suharjo di siang hari ini dalam program Pro Dangdut.
1: Terima kasih. Lebih kurang ya, sama-sama semoga keluarga semuanya.
0: Amin.
1: Penyiar sehat semuanya.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Suharjo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suharjo di Nagan Raya yang telah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Kita akan menunggu dua penelpon selanjutnya yang nantinya akan bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar kakakku, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Gimana di Rondeng, sudah hujan?
2: Waduh, dari tadi sudah hujan, kedinginan.
0: Kedinginan, serius? Lebat kah? Lebat hujannya di sana?
2: Lebat sekali.
0: Lebat kayak ini di Pasir Jambu di KW 16 baru saja turun hujan nih.
2: Oh, di sini deras sekali dari tadi.
0: Berarti rezeki Fadil ya. Berkah Fadil jam 2 kurang 10 itu lari ke Pasir Jambu ya. Kalau enggak udah kejebak hujan tadi.
2: Iya, tapi ada yang enggak berkahnya.
0: Apa tuh?
2: Buka Pro Dangdut udah lewat jam.
0: Iya, karena tadi harus ngurusin satu dan lain hal dulu.
2: Berarti ini nggak boleh tutup dulu nih.
0: Oh iya, jelas. Kita harus, makanya nih Fadil nunggu dua penelpon. Abis Kak Endang, ini sudah ada yang standby setelah ini.
2: Iya, karena kan udah lewat kan.
0: Nanti kalau nggak diangkat untuk Kak Endang, kayaknya nanti direpetin lagi Fadil.
2: Enggak, kalau Kak Endang nggak merepet orangnya. Susah merepet. Paling-paling nanti ya diingatin aja.
0: Tapi nggak masalah kan, karena Fadil sudah menganggap kakak itu sebagai keluarga sendiri. Keluarga dari RRI ya.
2: Iya, padahal kok datang Fadil ada rezeki.
0: Apa tuh?
2: Adalah, nanti didengar orang nggak enak.
0: Nggak enak ya, cuman kita aja bisik-bisik ya Kak Endang ya.
2: Kapan-kapan nanti
0: aja. Boleh. Kak Endang ada pantun nggak siang hari ini, silakan.
2: Ada pantunnya?
0: Silakan.
2: Pantunnya yang udah-udah aja lah nih ya.
0: Nah, janganlah, yang baru nggak ada?
2: Ada juga nih.
0: Silakan Kak Endang.
2: Sok lama tapi.
0: Boleh, silakan Kak Endang.
2: Jalan-jalan bersama kakak.
0: Cakep.
2: Di tengah jalan lihat kepompong. Hati Kak Endang ketawa terbahak-bahak.
0: Cakep.
2: Melihat kucing makan kedondong.
0: Berarti batuk dong kucingnya kalau makan kedondong.
2: Nggak tahu ya, udah batuk, udah kesel, udah
0: iya, karena kan biasanya kalau orang tua kita bilang, kalau kita lagi batuk kan ini, biji kedondong.
2: Pembersih kerongkongan.
0: Pembersih kerongkongan. Betul atau tidaknya, Fadil belum pernah coba itu kalau bagian itu kayaknya.
2: Udah kayak alat medis aja.
0: Nggak cuma guyonan kan. Silakan Kak Endang lagunya di siang hari ini.
2: Lagunya, ntar ya tanya sama operator dulu. Lagunya apa, Bang? Lagunya apa? Itu dangdut. Aku mau bersamamu, kata Bang.
0: Aku mau bersamamu ya.
2: Helen Saparinga.
0: Aku mau bersama kamu.
2: Kamu apa mu?
0: Ini harus kita fasihkan ini. Aku mau bersamamu. Yang nyanyikannya siapa, Kak Endang?
2: Helen. Helen Saparinga.
0: Helen Saparinga ya?
2: Iya.
0: Oh, Helen Saparinga.
2: Saparinga. Iya gitulah.
0: Aku mau bersamamu ya. Aku mau hidup bersamamu seperti itu.
2: Ada hidupnya, Bang. Ya, oh iya kata operator ya.
0: Betul. Sudah kita siapkan untuk Kak Endang dan Bang Pendi siang hari ini.
2: Terima kasih. Salamnya enggak ada salam, cuma ucapan terima kasih aja buat penyiar yang satu ini. Semoga Allah memberkahi.
0: Amin,
2: rezeki.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Memberikan
0: Allah
2: selalu kesehatan, amin. Diangkat semua penyakit yang ada di
0: amin,
2: badannya.
0: Amin ya Allah,
2: ya.
0: Terima kasih kakakku atas doanya.
2: Lancar,
0: amin
2: ya, bahagia
0: amin,
2: bersama keluarga ya.
0: Amin, amin ya Allah, amin.
2: Terima kasih,
0: Bung Pati.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Kak Endang ada Syarifah yang telah menunggu kita di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Bang Fadil. Maaf ya Bang Fadil, Syarifah telat masuk di sini karena tadi ke Pro 1 Lok Semawe dulu.
0: Jauh jalannya. Lari dari hujan atau bagaimana?
3: Lari-larilah Bang Fadil.
0: Lari-larilah Adik Bananda nih ya. Tapi sebelum masuk ke lagu, Syarifah silakan pantunnya di siang hari ini.
3: Okay. Ikan emas enak dipepes. Cakep. Badan lemas kompet kempes.
0: Bentar diulangin, ikan emas enak dipepes.
3: Iya. Yeah.
0: Terus?
3: Badan lemas dompet kempes.
0: Aduh, Ma, itu ceritanya lagi kantong kering ya? Bila Syarifah mengalami kantong kering, silakan hubungi Mananda, pasti ada solusinya.
3: Baik, ya. Beres itu.
0: Karena Bananda ya infonya lagi cair tuh. Lagi cair, meleber, melubur seperti itu ya. Silakan hubungi Bananda. Bilang aja nanti amanah dari Bang Fadil, Syarifah disuruh WA Bananda. Sampaikan pantun itu tapi ya.
3: Iya, beres itu, beres.
0: Silakan siang hari ini Syarifah mau diputarin lagu apa nih?
3: Request lagu Haredang Bang Fadil.
0: Aduh, Haredang, cuaca sudah hujan masa Haredang sih.
3: Ya udah, goyang nasi Padang aja.
0: Aduh, goyang nasi Padang, mana belum makan siang lagi. Goyang nasi. Goyang nasi Padang ya. Goyang nasi Padang itu dari duo anggrek ya?
3: Iya, kalau
0: goyang nasi Padang iya. Seperti itu lagunya ya.
3: Iya.
0: Sudah kita siapkan untuk Syarifah di siang hari ini dalam program Pro Dangdut adalah kita ya.
3: Oke Bang Fadil.
0: Terima kasih Syarifah sudah bersama RRI dalam program Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Syarifah di Drin Rampa di kesempatan siang hari ini ya. Untuk menutup acara kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada 3 lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pendengar yang telah bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan setelah ini nantinya kita akan hadirkan dialog kita di kesempatan siang hari ini tentang UMKM Bicara, strategi UMKM untuk pemula. Namun sebelum nantinya kita akan melanjutkan perbincangan kita di kesempatan siang hari ini, beberapa lagu-lagu pop pilihan telah berdiri siapkan untuk bisa menemani waktu siang Anda dan juga waktu istirahat Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuhkan Hal Inspirasi. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuhkan Hal Inspirasi. Ada Ungu dengan Luka di sini.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tadinya kita hadirkan satu tembang Betapa Aku Cinta Padamu dari Siti Nurhaliza yang di cover dengan V. Hussein ya. Di kesempatan sore hari ini, kita akan hadirkan dialog interaktif kita Strategi UMKM untuk Pemula. Nah, dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana strategi UMKM ya untuk pemula. Nah, salah satunya memulai usaha seringkali terlihat sederhana, kan? Tetapi kenyataannya banyak pelaku usaha yang memulai dengan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menentukan jenis usaha, mencari modal, memahami pasar, dan juga menetapkan harga serta memasarkan produk hingga mempertahankan pelanggan. Nah, biasanya bagi pemula, tantangan terbesar bukan selalu soal seberapa besar modal yang ia miliki, akan tetapi bagaimana mengelola sumber daya yang ada agar usaha dapat berjalan dan berkembang. Tentunya dengan melalui dialog strategi UMKM dan pemula, untuk pemula ya, pendengar juga diajak nantinya bagaimana memahami bahwa memulai usaha tidak harus menunggu memiliki modal yang besar. Yang lebih penting itu adalah seperti perencanaan, keberanian memulai, kemampuan membaca peluang, konsisten, dan juga kemampuan untuk terus belajar. Dan juga salah satu yang biasa sering dibahas ya, biasanya nih kalau UMKM ingin terjun ke dalam dunia UMKM, pasti tentunya dari mana kita harus memulai. Banyak calon pelaku UMKM memiliki keinginan berusaha, kan, tapi mereka bingung menentukan langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Dan juga salah satunya seperti untuk ide usaha, apakah usaha sebaliknya dimulai dari hobi atau melihat kebutuhan pasar, dan juga bagaimana mengetahui produk yang sedang dibutuhkan masyarakat. Perlukah melakukan riset pasar sebelum memulai? Dan juga bagaimana menentukan target konsumen? Nah, seperti biasanya seperti ini ya, sering disebutkan itu bagi para pelaku UMKM tuh sering disebut, saya mau jual apa, tetapi juga biasanya apa yang dibutuhkan orang dan masalah apa yang biasa melalui usaha saya yang bisa membantu orang banyak ya. Tentunya memulai dengan modal yang ada dengan UMKM perlu sih dari kelas pengklasteran modal ya, salah satunya dengan modal kecil tapi usahanya cepat meningkat dan juga bertahap seperti itu ya. Modal memang sering dianggap sebagai hambatan utama, padahal usaha pemula dapat dimulai secara bertahap sesuai kemampuan. Misalnya ya, usaha makanan dari rumah yang memang tidak memerlukan modal banyak, jasa, dan juga usaha jasa berdasarkan keterampilan ini, menjual jasa kepada seluruh bidang usaha yang ada ataupun seluruh produk-produk pemasaran yang ada, salah satunya seperti kita influencer dan juga bisa membuat konten-konten menarik di media sosial. Nah, reseller ataupun dropship, kita mengambil dari sumber dan kita menjadi resellernya, penghubung ya istilahnya seperti itu ya. Dulu Fadil sering nih menjadi reseller dan dropship. Ini menarik ketika kita hanya bisa menghubungkan si pembeli dengan kita dan kita bisa menghubungkan dengan produk ataupun produsen yang langsung menyediakan, walaupun tipis-tipis ya. Kalau dibilang para pelaku UMKM ini tipis-tipis, labanya tipis-tipis, keuntungannya tipis-tipis. Tapi kalau tipis-tipis dapatnya 1000 kali berapa coba? Misalkan dapat 50.000, 50.000 kali 1000 berapa coba ya, kan uangnya kan. Ini kan cukup luar biasa ya, karena memang berbicara income itu tidak harus mengikuti egoisme kita sendiri. Nah, kita tapi bagaimana kita bisa menjaga ritme egoisme kita sendiri untuk menjalankan usaha kita ya. Dan juga jasa digital, usaha pertanian ataupun perkebunan skala kecil ini penting. Usaha kuliner yang dipasarkan melalui media sosial. Dan tentunya ada menentukan produk yang tepat ya. Produk yang tepat nih harus menjadi kunci utama untuk UMKM sendiri. Dan juga jangan campurkan uang usaha dan uang pribadi. Nah, ini yang sering ditemukan ketika memang kita sering menggabungkan antara uang usaha dan juga profit benefitnya. Profit ya, profit usaha kita dan juga profit dengan uang pribadi. Jika dicampur adukan ini cukup lumayan yang akan menimbulkan polemik. Biasanya polemiknya selain nanti sulit menentukan untuk pembukuan dan juga keuangan keluar out dan innya uang masuk nih ya. Dan juga bisa menjadi polemik untuk keluarga sendiri. Karenanya pembukuan, pencatatan, dan pemisahan dana pribadi dan juga dana usaha itu sangat penting ya, untuk kita bisa meningkatkan ekonomi kita sendiri dan juga melihat bagaimana grafik yang ditunjukkan oleh usaha kita yang sedang kita jalankan. Nah, strategi menentukan harga. Menentukan harga bukan sekedar melihat harga pesaing ya. Dan juga kita harus bisa memahami bagaimana modal, bahan, biaya produksi, operasional, dan keuntungan. Dan tentunya setelah kita memperhitungkan 4 instrumen ini, kita harus bisa menentukan harga jual. Harga jual itu kita juga harus bisa sesuaikan dengan daya beli dan juga kondisi pasar. Dan juga kita biasanya untuk menentukan kondisi pasar, lebih baik kita agar tidak terlalu mahal, akan tetapi juga bisa membuat pelaku usaha justru merugi. Nah, ini menarik karena untuk strategi menentukan pasar ini bisa menjadi bola panas untuk kita sendiri ya. Pandai-pandailah kita menentukan gimana ya, melihat peluang pasar yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan manfaat untuk bagi kita sendiri ya. Nah, ini konten di memanfaatkan media sosial. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana satu pelaku UMKM itu menggunakan jasa. Salah satunya jasa influencer dan juga hal-hal lain. Mereka konten kreatornya mempunyai dari karyawan mereka sendiri. Menarik, ada beberapa pelaku UMKM yang sering Fadil lihat di beranda media sosial yang sering kita gunakan. Itu mereka membuat bagaimana trik marketing mereka itu untuk bisa menarik para pembeli datang ke usahanya mereka. Nah, banyak instrumen di media sosial yang bisa kita gunakan. Tentunya kita juga harus menceritakan dan juga meningkatkan trust. Trust itu adalah kepercayaan, bagaimana konsumen ini bisa mempercayakan sebuah produsen. Produsen itu adalah pelaku UMKM. Nah, pembeli itu adalah kepercayaan yang bisa diberikan kepada. Kepercayaan salah satunya seperti apa? Memberikan kualitas yang terbaik dan juga hal-hal lain untuk bisa memuaskan para pelanggan untuk bisa kembali kepada toko ataupun tempat usaha kita yang kita bangun. Tentunya dengan strategi UMKM untuk pemula, pada akhirnya dapat membawa satu pesan sederhana. Memulai usaha tidak harus menunggu sempurna, mulailah dari apa yang dimiliki, pahami kebutuhan pasar, kelola keuangan dengan disiplin, manfaatkan teknologi, jaga kualitas dan pelayanan, kemudian kembangkan usaha secara bertahap. Karena di dalam dunia UMKM, usaha kecil tapi dikelola dengan baik dapat tumbuh menjadi usaha yang besar. Tentunya, bagi para pendengar yang ingin selama ini mempunyai keinginan membuka usaha, tapi masih bingung harus memulai dari mana, mungkin pembahasan kita kali ini bisa menjadi jawabannya. Karena kita akan tadinya telah membedah satu persatu, mulai dari mencari ide usaha, modal, menentukan produk, menetapkan harga, memasarkan produk, sampai bagaimana mempertahankan usaha agar bisa terus berkembang. Tentunya ini menjadi inspirasi bagi para pendengar kita. Demikian untuk dialog strategi UMKM di kesempatan sore hari ini. Dan juga di kesempatan sore hari ini telah tiba kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita kita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: الله أكبر الله أكبر

والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah zat yang maha mencukupi, Tuhan kami zat yang maha mencukupi. Kami bermaksud kepada zat yang maha mencukupi. Kami temukan zat yang maha mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami zat yang maha mencukupi. Dan dialah sebaik-baik zat yang maha mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahan.

0: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.

mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.

Ya Allah, Ya Rasid, Ya Awal, Ya Akhir, Engkau Maha Penunjuk jalan yang benar, Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, Ya Bafir, Ya Sami, Ya Muhaimin, Engkau yang Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Pelindung, Engkau Tuhan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri, terutama mental, dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut." Sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi? Jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan kami juga kembali mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat asar. Bagi yang belum menunaikan, semoga apa yang menjadi cita dan harapan terkabulkan. Dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini, kita akan melanjutkan program kita kembali dalam lagu-lagu Silu Nusantara. Hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, sembari nantinya kita akan menunggu untuk bisa bergabung bersama rekan-rekan sekorwil 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti warta berita sore di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya beberapa lagu-lagu pilihan di kesempatan sore hari ini telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu sore Anda bersama kami di program Satu RR Melabuhkan Kanal Inspirasi.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program 1RR melabuhkan hal inspirasi. Dan tentunya ada tiga lagu Silu Nusantara yang telah kami hadirkan di kesempatan sore hari ini. Dan kami akan terus memilihkan untuk beberapa lagu-lagu Silu Nusantara lainnya untuk bisa menghibur waktu ruang dengar Anda bersama kami di kesempatan sore hari ini. Untuk bisa sembari nantinya kita akan menunggu bergabung bersama RR Korwil 17 Nusantara Aceh. Nah, satu lagu dari Provinsi Riau dengan Soleram di kesempatan sore hari ini. Tetaplah bersama kami di program 1RR Melabuh, kanal inspirasi.

Kalau saatnya kita senang, ada saatnya kita sarung, milah namonyo jalan.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu Silo Nusantara yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saat ini kita akan bergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti lintas berita Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dari Studio Persatu RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 14 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wagub Aceh minta pusat perpanjang otsus naikkan jadi 2,5% untuk pulihkan Aceh. Berita lainnya, Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 malam tadi, Minggu 13 September 2026. Tim Laskar Rencong kalah 0-1. Pendengar, siaran berita berjaringan ini juga dapat Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Bunda FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uwina Rani Ridaru Salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah meminta pemerintah pusat untuk memperpanjang dana otsus dan dinaikkan jadi 2,5%. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mendorong agar dana otonomi khusus atau otsus Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari dana alokasi umum atau DAU nasional. Menurutnya, keberlanjutan sekaligus peningkatan dana otsus menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan pemulihan Aceh, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Fadlullah menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pasca bencana Aceh yang diusulkan melalui rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P mencapai 153 triliun. Namun pemerintah pusat menyetujui hanya sekitar 58 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan optimal.
3: Harusnya kami Aceh mengusulkan 5% baru sesuai, tapi enggak. Takut cemburu sosial daerah lain, cukuplah dengan 2,5% dan Buya mendukung sepenuhnya kemarin kepada kami menyampaikan.
2: Fadlullah menjelaskan sejak 2023 dana otsus Aceh telah mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 2% menjadi 1% dari DAU nasional. Kondisi tersebut semakin dirasakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh UUPA yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR RI diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otsus. Ia mengusulkan agar dalam revisi UUPA masa berlaku dana otsus diperpanjang dan porsinya ditingkatkan menjadi 2,5% dari DAU nasional. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar, Persiraja Banda Aceh gagal memetik kemenangan saat menjamu Semen Padang pada laga kandang perdana Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 malam tadi, Minggu 13 September 2026. Tim Laskar Rencong kalah 0-1. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
4: Musik. Persib Raja Banda Aceh harus mengawali perjalanan di Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 dengan hasil kurang maksimal. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim Laskar Rencong kalah 0-1 dari Semen Padang di Stadion Haji Dimurtala, Banda Aceh pada Minggu malam 13 September 2026. Kekalahan tersebut membuat Persiraja kembali mengulang start kurang baik seperti musim sebelumnya. Sejak awal pertandingan, Persiraja yang dimotori oleh Martin Chavez dan kawan-kawan berupaya menekan pertahanan Semen Padang. Sejumlah peluang berhasil diciptakan namun belum mampu dikonversi menjadi gol. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Pengalaman sejumlah pemain Semen Padang membuat tim berjuluk Kabau Sirah mampu meredam serangan Persiraja. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-71. Pemain pengganti Semen Padang Ari Maring berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa timnya unggul 1-0. Persiraja berupaya mengejar ketertinggalan hingga pertandingan berakhir. Skor 0-1 untuk kemenangan Semen Padang bertahan hingga peluit panjang. Pelatih Persiraja Banda Aceh, Jaya Hartono, mengakui timnya memiliki sejumlah peluang lebih banyak dibandingkan Semen Padang. Namun persoalan konsistensi permainan dan kematangan individu menjadi salah satu kendala tim pada laga ini.
5: Pertama, saya mewakili seluruh pemain, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami belum bisa memberikan yang terbaik buat Persiraja. Tapi kami akan berusaha untuk bisa memperbaiki di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kami hanya kecolongan di babak kedua, tapi kami banyak juga peluang yang harusnya bisa diciptakan. Justru kami lebih banyak peluangnya daripada mereka. Mereka hanya satu itu aja. Mereka terjadi gol. Ya, cuma kita tidak bisa konsisten dalam bermain. Mereka lebih dewasa bermainnya. Kalau saya lihat, mereka lebih dewasa dan lebih punya kepercayaan diri. Secara individu, mereka lebih percaya diri daripada pemain.
4: Sementara itu, pelatih Semen Padang Neil Maizar bersyukur atas kemenangan yang diraih anak asuhnya. Ia menilai perjuangan para pemain hingga menit terakhir menjadi kunci keberhasilan mempertahankan keunggulan. Neil Maizar menegaskan kemenangan tersebut baru menjadi langkah awal bagi Semen Padang di kompetisi pada musim ini. Ia berharap timnya tetap rendah hati dan mampu melanjutkan tren positif pada pertandingan berikutnya.
6: Sangat luar biasa. Sampai ini terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang meski sama kita, mudah-mudahan di depan pemain Semen Padang tetap membumi, karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui dengan bagus.
4: Dengan hasil ini, Persiraja Banda Aceh menempati peringkat 10 klasemen sementara Liga 2 Pegadaian Championship, sementara Semen Padang berada di peringkat ketiga klasemen. Dan laga selanjutnya, Persiraja Banda Aceh akan bertandang ke markas PSPS tanggal 19 September 2026. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah kota Banda Aceh hadirkan ragam produk unggulan dalam Aceh Culinary Festival 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
7: Aceh Culinary Festival yang berpusat di Taman Sultanah Safiatuddin Banda Aceh sejak 11 hingga 14 September 2026 menampilkan ragam kuliner maupun produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari 23 kabupaten kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan di Ibu Kota Provinsi Aceh dalam mendorong kemajuan daerah beserta UMKM. Pihaknya turut menyemarakkan kegiatan ini dengan menghadirkan ragam kerajinan tangan khas daerah dan juga kekinian.
8: Jadi, sianjungan Kota Banda Aceh beragam dari produk-produk UMKM, dari kuliner untuk masakan, kemudian produk-produk kerajinan, semua ditampilkan di UMKM Kota Banda Aceh.
7: Aceh Culinary Festival diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk menikmati kuliner, tetapi juga mengenal cerita, tradisi, sejarah, dan budaya dari seluruh penjuru Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Unit Kegiatan Mahasiswa Pers Detak Universitas Syiah Kuala Aceh bekali materi jurnalistik kepada calon anggota baru. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Jud Iren Nabila.
9: Detak menjadi ruang belajar bagi anggota untuk mengasah kemampuan.
10: Unit Kegiatan Mahasiswa Pers Detak Universitas Syiah Kuala menggelar pelatihan jurnalistik tingkat dasar bagi 41 calon anggota baru. Kegiatan yang mengusung tema Kebenaran Tidak Akan Bersuara Tanpa Mereka Yang Menuliskannya ini berlangsung selama 2 hari, 12 hingga 13 September 2026 di ruang auditorium Fakultas Hukum. Ketua Panitia Mila Karmila mengatakan tema tersebut dipilih untuk menegaskan pentingnya peran jurnalis dalam menyampaikan kebenaran kepada publik.
11: Nah, kenapa tema ini kami pilih? Melihat dunia jurnalistik saat ini, kebenaran itu tidak hanya sekedar diketahui saja, namun harus dapat diungkapkan bunyinya sehingga orang lain dapat mendengar dan mengetahuinya.
10: Sementara itu, pimpinan umum Zarifah Amalia mengajak para peserta menjadikan pelatihan ini sebagai ruang untuk belajar sekaligus mengembangkan kemampuan jurnalistik.
11: Ya, jadi anggaplah hari ini itu bekal buat kalian, betul-betul dijadikan sebagai ruang belajar kalian. Dan maksimalkanlah kesempatan ini.
10: Pembina Detak, Deni Yanuar, turut mengapresiasi dan mengingatkan para peserta untuk mencatat serta mendalami setiap materi yang diberikan selama pelatihan.
12: Maka dari itu, saya selaku pembina Detak mengucapkan selamat ya untuk mengikuti kegiatan ini dan jangan lupa untuk mencatat semua materi-materi yang telah diberikan dan mendalami sehingga itu menjadi minat dan bakat kalian.
1: Dari Banda Aceh, kontributor Cud Irene Nabila melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, guna menangani kerusakan parah dan lubang-lubang jalan yang mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama jajaran Muspika dan sejumlah perusahaan lokal menggalang aksi gotong royong untuk melakukan perbaikan darurat. Berikut laporan Saifullah Nordin.
13: Pemerintah Kabupaten Pengkabupaten Utara bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Desa Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, Kecamatan Sawang yang lumpuh akibat diterjang banjir pada akhir bulan November 2025. Wakil Bupati Utara Termedi Panjang menyatakan bahwa pemerintah daerah langsung mengambil langkah taktis di lapangan dengan membuka akses jalan darurat. Langkah ini krusial agar roda perekonomian dan mobilitas warga di tiga desa, umumnya warga Kecamatan Sawang tersebut, tidak terisolasi. Lanjutnya, untuk jalan Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, pemerintah daerah sebelumnya sudah melakukan penanganan darurat agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Selain ketiga desa tersebut, lanjut Termedi Panjang pada saat kunjungan kemarin menyebutkan, Pengkabupaten Utara juga memberikan perhatian khusus pada akses menuju Dusun Cercalang, Desa Riseh Tuneng yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam serupa. Sedangkan kerusakan infrastruktur berskala besar ini telah dilaporkan dan dikoordinasikan secara intensif langsung kepada pihak pusat termasuk kepada Balai Besar Pelastaran Jalan Nasional serta BWS Sumatera 1 guna mendapatkan solusi penanganan jangka panjang. Sebelum penanganan sementara di kawasan tersebut juga pernah dibantu oleh pihak korporasi yakni PT Adikarya namun kembali diuji oleh deras arus banjir susulan.
14: Perbaikan untuk melakukan akses jalan darurat dulu. Seterusnya juga kita sudah suarakan ke tingkat nasional yaitu di BWS, BP2JN, terus ke provinsi termasuk Pangeran Aceh, PUPR Aceh, semuanya. Untuk penanganan juga masih bersifat akses darurat, tetapi untuk bisa menghubungkan yang saat ini yang masih terputus total adalah Riseh Tengah dengan Riseh Tuneng, bentuk kembali agar bisa akses Sawang dengan tiga Riseh ini.
13: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Cotara Termedi Panjang menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak BPJN Pusat serta BWS Sumatera Satpins yang telah menunjukkan respon cepat dan sigap terhadap laporan kerusakan infrastruktur jalan di Sawang. Dan Pengkabupaten Cotara berkomitmen untuk terus mengawal sinergi lintas instansi ini agar perbaikan infrastruktur dapat ditingkatkan menjadi permanen. Dengan demikian, warga Kecamatan Sawang dapat kembali menikmati akses transportasi yang aman dan lancar ke depannya. Demikian Saifullah Nordin melaporkan.
1: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh. Sejumlah desa kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut. Pada siang, gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
15: Oh, jalapan sudah pasang tadi itu ya, jalapan yang 9 ya.
16: Bencana dari laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Johan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
17: Tadi pagi jam berapa?
18: Jam 7 atau jam 8.
17: Itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena?
18: Tidak semua, dapur tidak kena.
17: Dapur tidak habis kena.
18: Semua rumah damu ya.
16: PJ Kecik Kampung Ujung Kalak Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan disebut musim barat.
19: Terjadinya pukul 8 pagi sampai sekarang masih erop, itu pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma beberapa rumah, dua, habis itu ada satu yang di belakang.
16: Camat Johan Palawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
20: Ini semurai dia laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak, ini biasanya kondisi alam.
16: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabo Anwar Yunus melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menghadiri panen perdana ikan lele sangkuriang hasil budidaya kelompok disabilitas di kantor Dinas Sosial Aceh Barat Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pemberdayaan kelompok disabilitas untuk meningkatkan pendapatan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
21: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM didampingi asisten pemerintahan keistimewaan Aceh dan Kesra Ruswaidi menghadiri kegiatan panen perdana ikan lele sangkuriang hasil budidaya kelompok disabilitas di kantor dinas sosial setempat pada Sabtu 12 September 2026. Tarmizi mengatakan budidaya ikan lele kelompok disabilitas yang didampingi oleh dinas sosial tersebut merupakan salah satu program yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan kelompok disabilitas di Aceh Barat.
22: Ini baru satu bioblok ikan lele. Bayangkan ke depan ada program sektor pertanian. Di lahan nanti dinas sosial sewa lahan masyarakat. Kemudian diolah, dibina oleh dinas pertanian. Nanti teman-teman ini yang kemudian nanti ibu-ibu UMKM, kita sudah siapkan pasarnya, gerai. Nanti ibu-ibu ini yang akan mengolah itu, jual di sana. Ada satu gerai khusus untuk kaum disabilitas. Usahanya pengembangan, makin banyak uang. dan tidak dan itu mudah untuk mendapatkan 5 juta per orang jika semua kompak yakin pemerintah serius membina.
21: Di program-program seperti itu, kata Tarmizi, maka nantinya semua kaum disabilitas yang ada di Aceh Barat akan mendapatkan penghasilan atau gaji yang lebih setiap bulannya melalui usaha-usaha tersebut. Tarmizi mengatakan ikan lele hasil panen kelompok disabilitas tersebut sudah dibuking seluruh oleh pemilik catering, yang mana kedepannya menginstruksikan agar ikan lele hasil panen kelompok disabilitas tersebut untuk dibeli oleh ASN di lingkungan Pemkab Aceh Barat. Sementara itu, Ketua Kelompok Disabilitas Aceh Barat, Idrus Sulaiman, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Aceh Barat yang telah mendukung program budidaya ikan lele kelompok disabilitas di Aceh Barat.
0: Hal ini, untuk ke depan, mudah-mudahan Bapak Bupati sangat mendukung program kami ini, semoga lebih meningkat lagi. Kalau ini 10 apa namanya kolam, ke depan nanti sampai 50 atau 100 kolam gitu.
21: Idris mengatakan pihaknya sangat mendukung instruksi dari Bupati Aceh Barat terkait larangan mengemis atau meminta-minta khususnya bagi kelompok disabilitas Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fozatun Nisa, melaporkan.
1: Pendengar, dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pemasangan jembatan Beli Bale Redelong Kabupaten Benar Meriah capai 80%. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
2: Tim gabungan dari Jidam IM Kodim 0119 Benar Meriah, Jipur 16 DA dan Yonkap terus bekerja keras menyelesaikan pemasangan jembatan Beli Bale Redelong sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pasca bencana di Kabupaten Benar Meriah. Hingga Minggu 13 September 2026, progres pengerjaan jembatan telah mencapai 80%. Jembatan Beli tersebut telah berhasil didorong hingga menjangkau tepi seberang. Saat ini pekerjaan memasuki tahap penyempurnaan sebelum jembatan dapat difungsikan sepenuhnya. Kegiatan pemasangan dipimpin Letda Indrajaya dengan dukungan Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto beserta seluruh elemen Satgas Penanganan Bencana Pemerintah Kabupaten Benar Meriah. Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan keberadaan jembatan Beli Bale Redelong memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana. Jembatan tersebut, ungkapnya, akan mengembalikan kelancaran aktivitas warga, memudahkan pengangkutan hasil bumi, serta mempercepat pemulihan pasca bencana di Kabupaten Benar Meriah. Menurutnya, capaian progres 80% merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh personil yang terlibat dalam proses pembangunan jembatan tersebut. Ia berharap setelah selesai dan dapat digunakan, jembatan tersebut tidak hanya menjadi penghubung akses transportasi, tapi juga menjadi penghubung bagi harapan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Aceh Tenggara gelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar cek kesehatan gratis CKG di lapangan pemuda Desa Gempang Jaya, Kecamatan Babussalam kemarin. Kepala Puskesmas Tano Alas Dr. Mina Umra mengatakan CKG ini kegiatan rutin yang dilaksanakan pada Minggu pagi di lapangan pemuda. Baksos ini katanya untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan warga. Program ini katanya sekaligus memenuhi cakupan pemeriksaan kesehatan bagi warga dalam upaya pencegahan.
23: Hari ini yang melaksanakan Puskesmas Perawatan Tano Alas. Tujuannya yaitu untuk mencapai cek kesehatan gratis ini agar tercapai bisa sesuai dengan capaian yang diminta oleh pemerintah. Makanya kita ambil tambahan cek kesehatan gratis di lapangan pemuda.
3: Bupati Aceh Tenggara Selim Fakri mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis dilaksanakan untuk mendeteksi keluhan penyakit sejak dini. Bupati juga menghimbau warga untuk melakukan pemeriksaan rutin di layanan kesehatan terdekat. Pemerintah daerah, kata Bupati, setiap minggu pagi juga melaksanakan kegiatan olahraga bersama di lapangan pemuda sebagai gerakan Aceh Tenggara Sehat. Kegiatan olahraga bersama, kata Bupati Fakri, juga dimaksud untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang ada di lapangan pemuda.
24: Dan di sini juga akan UMKM bisa hidup. Maka tujuan kita yaitu semua menumbuhkan giat masyarakat, giat ekonomi di Kabupaten Aceh Tenggara. Ya, saya kira kan ini ada pesantren, ada sekolah, ya. Baik SMP, SMA, SMK, para pesantren, pondok-pondok, kan seperti kita lihat di lapangan ikut semua.
3: Acara ini kata dia juga disambut antusias warga pada setiap pelaksanaannya. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau We. BPS Sabang menyebut desil bukan satu-satunya patokan penerima bansos. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Sabang meluruskan persepsi masyarakat terkait posisi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Desil bukan satu-satunya patokan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial dan posisinya dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Sabang Budi Kurniawan menjelaskan desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi relatif kondisi sosial ekonominya. Desil 1 menunjukkan kelompok 10% terbawah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan posisi sosial ekonomi tertinggi. Menurut Budi, informasi desil dapat menjadi salah satu bahan bagi pemerintah dalam menentukan sasaran program bantuan. Penetapan penerima tetap perlu mempertimbangkan data dan kriteria lain sesuai jenis bantuan yang diberikan.
6: Nah, yang perlu dipahami seluruh masyarakat, desil itu bukan ponis mati gitu. Jadi, misal hari ini saya desil 6 atau desil 2 gitu. Itu enggak ponis mati, itu dinamis sifatnya.
7: Bisa berubah
6: kapan saja gitu. Karena kondisi sosial seseorang itu kan kita nggak ketahui. Hari ini mungkin saya kaya, besok bisa aja saya tumpur atau apa ya kan.
5: Ia juga menegaskan posisi desil bukan label yang melekat secara permanen pada seseorang. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga posisi desil dalam DTSN juga dapat mengalami perubahan setelah pemutakhiran data. Budi meminta masyarakat tidak menganggap perubahan desil sebagai upaya menaikkan atau menurunkan status seseorang. Perubahan tersebut berkaitan dengan proses pemutakhiran agar data sosial ekonomi lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya.
6: Kalau memang desil kita itu nggak sesuai dengan kondisi kita hari ini, ada tiga caranya. Kita bisa memutakhirkan mandiri dengan aplikasi nama Cek Bansos. Kita tinggal download di Play Store, Cek Bansos, masukkan nick, lihat desil kita, kalau tidak sesuai kita bisa mutakhirkan. Di situ juga ada menu untuk sangga. Misal kita ada melihat orang yang tidak sesuai desilnya gitu kan, cek sangga dia gitu. Kemudian ke operator desa, operator Cek NG namanya.
5: Karena itu, masyarakat diharapkan aktif memastikan data sosial ekonominya sesuai dengan kondisi terkini. Pemutakhiran data menjadi bagian terpenting agar pemerintah memiliki dasar yang lebih akurat dalam menentukan sasaran berbagai program sosial. Demikian Irza Mulana melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan lintas berita skor Wil 17 Nusantara Aceh. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini ya, dengan cuaca yang begitu manja, mendung, hujan, gerimis ya, seperti itu. Bagaimana cuaca di wilayah Anda, seperti di Samatiga, Merebo, Johan Palawan, Pantai Cermen, Sungai Mas ya. Semoga kita dalam suasana yang diberikan rahmat dan limpahan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan program musik dan informasi. Sejumlah lagu-lagu hiburan akan Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu sore Anda bersama kami di program Satu RR melabuhkan kanal inspirasi.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, nak?
0: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapak Tuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 있다.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada Reza Herlambang dengan Cinta Tak Pernah Salah di kesempatan sore hari ini. Sembari nantinya kita akan bergabung bersama program Labuh Sore ini yang menghadirkan musik dan informasi dan juga musik. Dan tentunya kami mengucapkan selamat sore dan terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di program Mas Satu Erat melakukan dalam inspirasi. Dan tentunya tadinya kita telah hadirkan program musik dan informasi di kesempatan sore hari ini. Dan di kesempatan sore hari ini, sembari nantinya kita akan menunggu waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Karena memang nantinya untuk azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya akan tiba pada pukul 18:39 waktu Indonesia Barat. Dan juga di tengah suasana yang agak begitu sejuk di kesempatan sore menjelang malam hari ini, kami juga akan terus menghadirkan program musik dan informasi, dan juga musik-musik religi telah kami siapkan untuk bisa menemani waktu sore Anda, sembari kita menunggu untuk waktu ibadah untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di program Satiran Melabuh, kanal inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ada seorang Muslim yang dikenal masyarakat sangat alim, tetapi ia menderita sakit berat dan penyakitnya itu tak juga kunjung sembuh. Lalu salah seorang keluarganya mengeluh, "Mengapa orang alim seperti itu kok menderita? Salah apakah dia?" Berkaitan dengan keluhan orang tersebut, dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang saleh itu sangat berat cobaannya, dan tidaklah ditimpakan cobaan itu kepada orang mukmin, sekalipun berupa duri atau lebih dari itu, melainkan dihapuskan oleh Allah satu kesalahannya dan diangkatlah baginya satu derajat." Dengan demikian, terjawablah keluhan orang tersebut, bahwa semakin seseorang bertakwa kepada Allah, maka semakin berat cobaannya, karena Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dan menghapus segala dosa-dosanya.

0: صدق
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, untuk saat ini telah tiba kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya dari Studio Persatu dari Melabuh, Fadil mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya.
2: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan kami juga dari Studio Persatu RR Melabuh mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita di kesempatan pagi dan malam hari ini terkabulkan. Dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya dengan berakhir di pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ini ya. Fadil bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan nantinya ada rekan Reno yang akan memandu acara ini selanjutnya hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RR Melabuh, kanal inspirasi.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
5: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
6: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
7: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
8: Demi Tuhan saya berjanji.
9: Bahwa saya.
8: Akan setia kepada.
9: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Tahun 1945.
9: Serta akan menjalankan.
8: Segala peraturan perundang-undangan.
9: Dengan selurus-lurusnya.
8: Demi Dharma Bakti saya.
9: Kepada bangsa dan negara.
7: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
10: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
7: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
11: The issue therefore is not where dialogue remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
12: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
11: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
13: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
11: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
12: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
14: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
15: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
14: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
12: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
16: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
17: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
16: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
17: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
18: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
17: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
19: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
20: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
21: yang balik kita.
20: IP-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
19: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
22: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
19: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
1: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
0: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
21: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
0: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
3: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
23: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
24: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
23: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
25: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak. Seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program peternak pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
23: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Hareva melaporkan.
2: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
4: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kertas kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
2: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telang Banua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
5: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Sitolu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTL Simas Jaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
2: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Balodano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
6: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
8: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
6: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
8: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
7: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
8: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda malam hari ini di edisi Senin 14 September 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas dan juga rutinitas hari ini juga dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh Malam. Di antaranya kami akan suguhkan lagu-lagu religi untuk Anda menantikan azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 19.47 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami informasikan juga waktu azan Isya wilayah Aceh Barat Daya pukul 19.44, wilayah Aceh Jaya pukul 19.49, wilayah Nagandraya pukul 19.46, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan Isya berkumandang pukul 19.45. Kemudian nanti pendengar kita akan dengarkan Sandiwara Radio menuju musik dan informasi untuk Anda. Di kesempatan malam hari ini tentunya kami akan hadirkan informasi nanti yang kami kutip dari portal rri.co.id menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa pula pendengar, di penghujung acara kami akan hadirkan jazz music listening atau lagu-lagu pengantar istirahat hingga tengah malam nanti. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju an-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran. Tolong kebakaran, kebakaran. Tolong. Tolong kebakaran.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
3: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

أكرمني اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وأخرجني

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: Nomor 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mari Bu, becaknya. Ibu mau kemana? Sebutkan saja alamatnya, akan saya antarkan.
1: Iya, boleh Pak. Ini saya mau ke pertigaan di depan, di sebelah toko Jaya Raya ya Pak ya.
0: Oh iya, saya tahu. Mari Bu, silakan naik.
1: Iya, makasih.
0: Maaf, barang-barangnya Ibu, saya bantu pindahin ke becak ya.
1: Aduh, tidak usah repot-repot Pak, biar saya saja. Barang-barangnya juga sedikit dan tidak berat kok.
0: Oh, gak apa-apa Bu, gak apa-apa.
1: Hati-hati ya Pak ya, tidak usah ngebut-ngebut. Saya juga lagi gak buru-buru.
0: Waduh, saya sudah biasa kok Bu. Ya, anggaplah ini sebagai pelayanan saya nih kepada penumpang. Ya, siap Ibu. Insya Allah, saya akan hati-hati. Moto saya nih Bu ya, kepuasan penumpang adalah berkah lahir batin. Kita jalan ya Bu ya.
1: Aduh, iya ayo Pak. Ini bagus sekali motonya Bapak. Jarang-jarang loh saya mendengar hal ini. Sepertinya Bapak bukan orang sembarangan ya. Jangan-jangan Bapak ini sastrawan ya.
0: Ibu, tidak mungkin lah Bu, seorang sastrawan narik becak.
1: Oh, bisa.
0: Saya cuma sering baca buku anak saya Bu. Karena dulunya saya tidak sempat menyelesaikan sekolah. Jadi ya, saya sangat bersyukur masih bisa belajar nih Bu, dari membaca buku anak-anak saya nih Bu.
1: Masya Allah, luar biasa sekali Bapak ini. Masih punya keinginan belajar yang tinggi di usia segini. Wah, saya kagum loh dengan semangat Bapak. Tapi ngomong-ngomong, anak Bapak sekolah di mana?
0: Putri saya tinggal menunggu wisuda Bu.
1: Oh, iya?
0: Alhamdulillah.
1: Wah, jadi anak Bapak sudah kuliah. Bahkan sudah mau wisuda aja. Hebat sekali Bapak bisa menguliahkan anaknya.
0: Alhamdulillah Bu.
1: Oh iya, saya ini juga seorang dosen loh Pak.
0: Iya Bu.
1: Iya, siapa tahu saya mengenal anak Bapak. Kuliah di mana putrinya Pak?
0: Ya, anak saya Bu bisa kuliah karena dapat beasiswa Bu. Kalau mengandalkan uang dari saya tidak mungkin rasanya. Oh iya, jadi Ibu seorang dosen ya?
1: Iya.
0: Pantas saja bicaranya sopan sekali. Saya merasa sangat dihargai ketika berbicara dengan Ibu. Oh iya Ibu, anak saya kuliah di Universitas Awan Tinggi Bu.
1: Oh, kok bisa kebetulan sekali ya Pak? Itu kampus tempat suami saya mengajar loh. Kalau saya di Universitas Langit Biru. Kalau boleh tahu nama anak Bapak siapa ya? Saya jadi penasaran, ingin mengenal dan ngobrol dengan sosok perempuan pintar yang memiliki ayah sebaik Bapak. Nanti saya tanya suami saya deh ya.
0: Ibu bisa saja. Saya hanyalah seorang ayah yang akan berusaha mati-matian untuk menyekolahkan anak saya setinggi-tingginya. Ya, saya tidak mau kalau nanti nasibnya juga sama seperti saya, hanya menjadi pekerja rendahan yang penghasilannya cuma cukup untuk makan sehari-hari. Ya, itu pun tak jarang kami hanya bisa makan dengan nasi dan tahu tempe saja. Maaf Bu, kenapa saya jadi bercerita sejauh ini ke Ibu ya? Maaf ya Bu ya, saya terbawa suasana sih Bu. Oh iya Bu, ini kita sudah sampai nih Bu.
1: Iya Bapak. Wah, saya malah senang sekali loh mendengar kisah inspiratif dari Bapak. Saya tidak menyangka masih ada penarik becak yang seperti Bapak. Sungguh langka saya temukan. Oh iya, Bapak belum jawab loh pertanyaan saya. Nama putri Bapak siapa?
0: Iya, namanya Humaira Bu. Saya biasa memanggilnya Mai.
1: Oke.
0: Maaf, boleh saya tahu nama Ibu?
1: Masya Allah, ya, nama saya Susi. Anak Bapak itu indah sekali namanya. Titip salam saya ya untuk Mai. Ini Pak ongkosnya. Terima kasih ya Pak ya.
0: Maaf Bu, Ibu tidak punya uang pas. Ongkosnya 20.000 saja, Bu.
1: Sudah, kembaliannya untuk Bapak saja. Saya ikhlas kok.
0: Oh, makasih banyak, Ibu. Makasih.
1: Ya, sama-sama. Semoga menjadi berkah ya untuk Bapak sekeluarga.
0: Insya Allah, Bu. Sama-sama berkah ya, Bu ya.
1: Iya. Terima kasih ya, Pak ya. Hati-hati kembali ke pangkalan.
0: Siap. Terima kasih, Ibu.

0: Assalamualaikum. Mai, ayah pulang.
1: Waalaikumsalam. Ayah sudah pulang ya? Wah, alhamdulillah. Ayah langsung makan ya, ayah. Kebetulan Mai baru selesai memasak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya, nak.
1: Iya, ya, sama-sama.
0: Kamu sudah menyempatkan memasak di sela-sela kesibukan kamu menjahit.
1: Oh, ayah.
0: Ayah sangat bangga pada kamu. Kau adalah anak yang sangat berbakti.
1: Iya, ya. Ini kan memang sudah menjadi tugasku sehari-hari ya. Lagian, aku juga hanya bisa memasakkan ayah tempe goreng dan tumis bayam hari ini. Yah, aku harus menghemat uang yang ayah berikan kemarin untuk makan kita beberapa hari ke depan.
0: Nah, kebetulan sekali, nak.
1: Apa ya?
0: Ini ada rezeki lebih untuk kamu, nak.
1: Alhamdulillah.
0: Kebetulan, tadi ayah dapat penumpang yang sangat baik hati.
1: Wah.
0: Dan memberi ongkos lebih untuk ayah.
1: Wah.
0: Jadi, kau bisa pergi ke pasar dan membeli ikan atau ayam nih untuk lauk kita besok.
1: Masya Allah. Siapa gerangan orang itu ya? Wah, oh, sungguh mulia hatinya. Ternyata masih ada ya, ya, orang sebaik itu.
0: Iya, nak. Ayah juga sangat terharu ketika Ibu Susi berbicara dengan sopan.
1: Wah.
0: Dan memberikan rezeki lebih untuk kita.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, iya.
1: Iya, ya.
0: Katanya, Ibu itu dosen di Universitas Langit Biru. Dan suaminya merupakan dosen di kampus kamu, nak. Apakah kamu mengenal dia?
1: Aku memang pernah mendengar tentang Bu Susi, ya. Kata teman-temanku, orangnya baik dan tidak sombong. Ah, Masya Allah, ternyata benar kata mereka ya, ya. Sungguh mulia hati Bu Susi.
2: Assalamualaikum, Umairah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, Mai, sepertinya ya, ya? Ayah kenal suara itu.
1: Hah?
0: Siapa ya? Mari kita ke depan.
1: Aku tidak kenal ya. Mari kita pastikan ya, ya.
0: Yuk.
2: Wah, ternyata benar ini rumah Humaira dan Bapak.
1: Oh.
2: Bu, alhamdulillah saya bisa sampai di sini tanpa kesasar.
0: Ternyata benar saya mengenal suara ini.
2: Iya.
0: Bu Susi kiranya.
2: Oh, Bu Susi.
0: Bagaimana Ibu bisa tahu rumah kami? Dan apa gerangan yang membawa Ibu kemari?
1: Salam kenal ya, Bu. Panggil saja saya Mai, Bu.
2: Iya,
1: selama ini saya hanya mendengar cerita tentang Ibu. Sekarang saya bisa langsung bertemu dengan Ibu dengan cara yang sungguh di luar dugaan. Ibu bisa tahu rumah kami dari mana?
3: Aduh, maaf ya, Bu. Saya ini bertanya terus. Silakan masuk dulu, Bu. Mari duduk dulu.
2: Oh, iya, terima kasih. Saya juga senang sekali bisa bertemu langsung dengan kamu.
3: Ibu.
2: Selama ini saya juga hanya mendengar cerita tentang kamu dari suami saya loh.
3: Oh.
2: Beliau bilang kamu itu mahasiswi yang sangat cerdas.
3: Biasa saja, Bu.
2: Iya, ditambah lagi kamu juga sangat baik dan sering belajar kelompok dengan junior-junior kamu. Ternyata suami saya memang tidak berlebihan.
3: Ah, Ibu bisa aja.
2: Iya.
3: Saya biasa aja kok, Bu. Adik-adik itu memang paling suka ngajak saya belajar bersama. Ya, mungkin karena kami punya banyak kesamaan. Sama-sama suka jadi belajar.
4: Sebentar ya, Bu. Saya bikinin minum dulu.
2: Iya.
0: Mai ini memang suka sekali belajar, Bu.
2: Oh iya, iya.
0: Terkadang dia lebih memilih untuk menyelesaikan dulu semua tugasnya.
2: Mm-mm.
0: Dan akhirnya makan pun jadi terlambat.
1: Ayah nih.
0: Oh iya.
1: Curhat sih.
0: Apa gerangan hal yang membawa Ibu ke rumah kami, Bu?
2: Oh iya. Saya sampai lupa loh menyampaikan itikad saya kemari. Jadi begini ya.
1: Iya, Bu.
2: Tadi setelah naik becak Bapak, saya langsung telepon suami saya untuk menanyakan perihal Mai. Nah, suami saya pun langsung menjelaskan siapa Mai ini dengan penuh semangat. Bahkan beliau menyebutkan keinginannya untuk menawarkan posisi jabatan dosen akuntansi yang kebetulan memang lagi kosong nih di kampusnya. Makanya saya langsung semangat untuk mencari tahu alamat rumah Bapak agar bisa langsung menyampaikan kabar gembira ini kepada Mai. Dan disinilah saya.
1: Wah,
0: Masya Allah. Ibu serius?
2: Iya.
0: Apa saya tidak salah dengar nih, Bu? Ya Allah, ini adalah apresiasi luar biasa untuk anak saya nih, Bu. Saya sangat terharu. Terima kasih atas penilaian positif dari Ibu dan suami Ibu kepada anak saya nih, Bu.
2: Sama-sama.
4: Silakan, Bu, diminum. Maaf ya Bu, cuman teh.
2: Oh iya, gak apa-apa. Terima kasih ya, sudah repot-repot, Mai.
3: Mimpi apa ya saya semalam hingga hari ini? Saya bisa mendapatkan banyak kebahagiaan dan rezeki dari Allah. Dan ini semua melalui Bu Susi. Sungguh, saya tidak menyangka kalau Pak Wijaya ternyata memperhatikan saya sedetail itu ya, Bu.
2: Iya.
3: Tapi, apa Ibu dan Bapak benar-benar yakin kalau saya bisa mengisi jabatan yang selama ini hanya ada dalam angan-angan saya saja?
2: Insya Allah kami yakin, Mai. Kalau tidak yakin, kenapa juga saya mau bela-belain kesini mencari kamu untuk menyampaikan hal ini secara langsung? Jadi gimana nih? Kamu bersedia kan menjadi dosen di kampus tempat kamu menuntut ilmu?
3: Ya, bersedia, Bu.
2: Ya, hitung-hitung mengabdi sekaligus berbakti kepada dosen-dosen kamu yang sebentar lagi akan jadi rekan sejawatan. Bagaimana, Mai? Kamu setuju kan? Bapak juga dukung kan?
0: Kalau saya, terserah Mai saja, Bu. Kalau Mainya bersedia, saya ikut bahagia. Tapi kalau Mai tidak bersedia, saya akan menerima apapun alasannya. Bagaimana menurut kamu, Nak? Bersediakah kamu menerima tawaran dari ibu dan bapak dosen?
3: Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih, Bu, atas perhatian dan kepercayaan ibu dan bapak kepada saya.
2: Iya, sama-sama.
3: Sungguh, saya sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan berkah sebanyak ini. Allah mengirimkan Bu Susi dan bapak untuk membantu saya. Terima kasih untuk segalanya ya, Bu.
2: Iya, sama-sama, Mai. Lalu jawaban kamu apa ini? Sungguh saya penasaran loh jawabannya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima tawaran Bu Susi dan Pak Wijaya. Semoga saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan tidak mengecewakan ibu dan bapak nantinya.
2: Amin, amin, amin.
3: Terima kasih sudah mengamanahkan hal berharga ini kepada saya, Bu.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Mai, sama-sama. Insyaallah, kami yakin Allah lah yang menggerakkan hati kami untuk memberikan pekerjaan ini kepada kamu. Selamat mengabdi di kampusmu tercinta ya, Nak.
3: Terima kasih, Bu.
2: Lakukan semua yang terbaik yang kamu bisa.
0: Insyaallah. Terima kasih untuk keputusan terbaik yang kau ambil ya, Nak.
3: Iya, iya.
0: Semoga Allah memudahkan segala urusan dan tanggung jawab kamu di tempat yang baru.
3: Amin.
0: Terima kasih juga buat Ibu Susi. Dan mohon sampaikan hormat saya kepada Bapak Wijaya, Ibu ya.
2: Baik, Pak.
0: Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki dan keberkahan untuk Ibu dan sekeluarga. Amin.
2: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Labu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
3: Pendengar, informasi waktu saat ini pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang tentunya kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, gempa bumi tektonik magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Laut Selatan Bayah, Banten pada hari ini. Gempa bumi tektonik tersebut terjadi pada pukul 16.27 waktu Indonesia Barat dan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat epicenter gempa pada koordinat 8,56 derajat lintang selatan dan 105,70 derajat bujur timur begitu. Lokasi tersebut berada di laut sekitar 191 km barat daya Bayah, Banten dengan kedalaman 31 km. Pendengar, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan bahwa hasil pemodelan menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau SEGMAP, gempa dirasakan di Pandeglang dengan intensitas 2 modified Mercalli intensity atau MMI pada skala tersebut. Getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hingga pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, pendengar, BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa bumi susulan. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Dengan informasi lain, setelah ini gantikan Purbaya, pendengar, Menkyu Suhasil efisiensi APBN bukan sekedar pangkas belanja. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz. Kita simak, pendengar, kali ini persembahan dari Last Child dengan Sekuat Hatimu.
4: Anakmu gagal. Lagi-lagi dipecundangi kehidupan. Semua terasa kacau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosatu RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Koi 16 Melabuh Aceh Barat. Tidak lupa juga pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya dapat mendengarkan Prosatu RRI Melabuh di sana di frekuensi 97,7 MHz. Untuk pendengar kita yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di Aceh Jaya di seputaran Calang dan sekitarnya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN bukan sekedar memangkas belanja pemerintah. Menurutnya, pendengar, efisiensi harus diukur dari kemampuan anggaran menghasilkan output maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Efisiensi pendengar disampaikan bahwa adalah bagian dari gerak APBN yang terdiri dari penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Tentu selalu mencari belanja yang lebih efisiensi, tetapi menghasilkan output yang sesuai dengan yang direncanakan. Hal tersebut disampaikan Suhasil dalam konferensi pers usai dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara Jakarta hari ini. Menurutnya pendengar, penggunaan anggaran harus diarahkan agar menghasilkan keluaran yang maksimal. Suhasil menekankan bahwa pemangkasan anggaran semata tidak dapat menjadi ukuran efisiensi APBN. Ia ingin belanja pemerintah tetap mampu mendukung program yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lain. Pemerintah bakal mengeluarkan sanksi bagi platform media sosial yang tidak mematuhi PP Tunas atau peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Dan kali ini kita simak pendengar persembahan Hijau Daun dengan Ilusi Tak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.

0: Tapi Dan, kira-kira mereka orang baik nggak ya?
1: Loh. Kok jadi curigaan kamu, Dul?
0: Bukan curiga, Tun Dan. Waspada, ini mah waspada.
1: Oh.
0: Dul, teatuh.
1: ya.

0: Kerap gitu loh, Dul.
1: Ah, siap, Kumendan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan, boleh ya, Dan, ya?
0: Dul, kerjaanmu itu loh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosatu RRI Melabuh. Tentunya masih di program Lintas Melabuh Malam. Untuk edisi hari ini, pendengar, Senin di 14 September 2026, masih bersama saya, Rino, menemani Anda. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, bakal mengeluarkan sanksi bagi platform media sosial yang tidak memenuhi ketentuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Langkah ini pendengar dilakukan sebagai bentuk evaluasi atas pemberlakuan aturan tersebut yang sudah efektif berjalan 6 bulan ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan bahwa sanksi yang dimaksud berupa sanksi administratif, kemudian teguran tertulis, serta denda administratif begitu. Jadi bukan itu saja pendengar, platform juga bisa dijatuhkan sanksi pemutusan, mulai dari pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya. Khusus untuk penutupan pendengar, pemerintah berharap untuk tidak sampai melakukan penutupan ya, sehingga diharapkan platform melakukan perubahan secara signifikan dalam kerangka pemenuhan aturan yang ada di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Mutia juga mengatakan bahwa pemerintah telah merampungkan formulasi pengenaan denda sebagai bagian dari instrumen penegakan kepatuhan untuk platform digital. Baik pendengar, selepas ini kami lanjutkan informasi untuk Anda yang tentunya kami kutip dari portal rri.co.id. Setelah ini kami hadirkan informasi pemerintah siap strategi hadapi El Nino demi swasembada pangan. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda, dan kali ini pendengar kita simak persembahan Lovia Band dengan Orang Yang Salah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, selaku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
4: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pendengar, Anda masih bersama Prosat RR Melabuh, tentunya di program Lintas Melabuh Malam di sesi musik dan informasi menuju Ruang Rindu pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, petani Indonesia memperkuat kesiapan menghadapi El Nino untuk menjaga produksi pangan dan mempertahankan swasembada nasional. Kondisi iklim ekstrim menjadi tantangan utama tentunya yang perlu diantisipasi melalui pengelolaan air dan juga penerapan pertanian modern. Penyuluh pertanian ahli utama Kementerian Pertanian Profesor Dedi Nur Samsi menilai bahwa kesiapan petani ini menjadi cukup penting pendengar saat menghadapi perubahan iklim begitu. Menurutnya El Nino dan La Nina ini menjadi tantangan terbesar karena memang sulit diprediksi serta dapat mempengaruhi produksi pangan nasional. Jadi menjelaskan pendengar, El Nino menyebabkan curah hujan berkurang signifikan dibanding rata-rata kondisi selama 25 tahun terakhir. Jadi kondisi tersebut pendengar membuat petani perlu menyiapkan sumber air alternatif agar kebutuhan tanaman tetap terpenuhi selama musim kering. Salah satu langkah menghadapi El Nino pendengar ialah membangun irigasi suplementer untuk mengalirkan air menuju lahan secara lebih efisien. Jadi petani juga diarahkan untuk bisa menggunakan irigasi, tetes, dan sprinkler untuk mengurangi kehilangan air selama proses pengairan tanaman. Ia menilai pengelolaan lahan mulai atau melalui pertanian konservasi dapat mempertahankan air selama mungkin di dalam tanah. Penggunaan biochar, kompos, dan bahan organik membantu menyerap air ketika hujan serta melepaskannya perlahan saat kemarau. Kesiapan tersebut didukung berbagai program pemerintah termasuk penyediaan benih, pupuk subsidi, irigasi parpipaan, dan juga pendampingan penyuluh. Ia menyebut dukungan tersebut turut membantu meningkatkan produksi beras menjadi 34,7 juta ton sepanjang tahun 2025 atau tahun lalu. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain, keracunan MBG tembus 53 ribu. DPR dorong pengawasan SPPG diperketat. Kemudian juga ada informasi lain nanti soal BPOM ungkap pelanggaran SOP. Ini jadi pemicu keracunan MBG di sejumlah daerah. Informasi selengkapnya pendengar akan kami suguhkan untuk Anda. Kali ini kita simak persembahan Salju Band dengan Kasih. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
2: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

masih kami hadirkan informasi untuk Anda menemani suasana malam hari ini. Tentunya bagaimana pekerjaan yang sudah Anda jalankan di hari Senin. Ada sebagian orang ya tidak menyenangi ya hari Senin. Dan sebagian menyenangi hari Senin karena memang mereka harus mengejar target-target yang tertunda di hari-hari sebelumnya ya. Apalagi mungkin di hari Sabtu Minggu mereka weekend begitu, libur. Dan hari Senin kembali dengan kegiatan-kegiatan. Dan kami berharap kalaupun memang hari ini tidak bisa dituntaskan, belum bisa selesai ya, insya Allah besok hari Selasa masih ada waktu. Dan mudah-mudahan semua pekerjaan Anda bisa Anda selesaikan begitu. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pendengar, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG diperketat. Hal tersebut disampaikan menyusul masih terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Charles mengatakan penguatan pengawasan penting dilakukan untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada penerima manfaat ini memenuhi standar keamanan tentunya. Dan nantinya pendengar tidak ada lagi kembali menimbulkan korban. Menurutnya pendengar, evaluasi tidak hanya perlu dilakukan setelah terjadi kasus keracunan, tetapi juga melalui pengawasan terhadap proses penyelenggaraan MBG secara menyeluruh. Charles menyebut data Kementerian Kesehatan yang dihimpun dari Dinas Kesehatan di berbagai daerah, kini jumlah korban keracunan pelaksanaan MBG mencapai lebih dari 53 ribu orang. Besarnya jumlah korban tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG tentunya, termasuk SPPG dan Badan Gizi Nasional BGN. Di sisi lain pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap pelanggaran SOP menjadi salah satu penyebab keracunan MBG di sejumlah daerah. Salah satu temuan ialah pendengar, makanan diproduksi terlalu lama sebelum akhirnya disajikan kepada penerima manfaat. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan sejumlah satuan pelaksana tidak menjalankan tugas sesuai SOP yang telah ditetapkan. Menurut Taruna, pendengar, rentang waktu tersebut jauh melampaui batas yang direkomendasikan BPOM dalam pengelolaan makanan. Taruna mengatakan BPOM terus melakukan mitigasi terhadap berbagai kejadian luar biasa keracunan makanan penerima MBG. Pemeriksaan dilakukan melalui pengecekan lapangan dan pengambilan sampel dari makanan yang diduga bermasalah. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain, yaitu update KM Virgo Transport 8 mencatat ada 113 korban dievakuasi, 6 meninggal dunia. Pendengar, kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz. Kali ini kita simak persembahan Setia Band dengan Asmara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telepon kamu bunyi tuh.
3: Oh iya. Halo?
4: Halo, Nak. Bagaimana kabar, Tak?
3: Alhamdulillah baik, Mak. Kenapa, Mak?
4: Jadi jaki pulang lebaran nanti, Nak.
3: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
4: Nah, kalau sempat pulang, Kina. Mama rindu.
2: Kenapa, Ton?
3: Itu ibu saya suruh pulang.
2: Loh? Kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
3: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
2: Bersyukur loh, Ton. Kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
3: Ma.
5: Allahu Akbar.
6: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
3: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
7: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
11: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda malam hari ini. Pendengar, menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, pukul 22 hingga pukul 23 nanti. Pendengar, sebanyak 113 penumpang kecelakaan kapal berhasil dievakuasi tim penyelamat gabungan dari lokasi kejadian. Proses pencarian dan penyelamatan korban tersebut berlangsung di wilayah perairan Masalimbu, Laut Jawa pada hari ini. Petugas gabungan mencatat sebanyak 107 orang ditemukan dalam kondisi selamat, serta 6 jiwa meninggal dunia. Tim SAR mengerahkan total 15 armada laut dan udara untuk menyisir area kecelakaan transportasi tersebut. Perkembangan terbaru terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar, ketika satu jasad korban tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Korban berjenis kelamin laki-laki tersebut masih berstatus Mr. X. karena proses identifikasi dan pendataan oleh petugas belum selesai.

Pendengar Humas Basarnas Banjarmasin Singgih menyampaikan bahwa jasad korban dibawa menggunakan kapal tanker MT Mauhau milik PT Pertamina Patraniaga. Tidak hanya itu, pendengar, sejumlah penumpang yang berhasil diselamatkan juga diangkut dengan kapal tanker Pertamina dari lokasi kejadian. Selain membawa jasad korban, pendengar, Singgih mengungkapkan bahwa kapal tanker Pertamina tersebut juga mengangkut 15 penumpang yang selamat dari kecelakaan. Para penyintas KM Virgo Transport 8 itu kemudian mendapatkan penanganan di posko kesehatan yang telah disiapkan di kawasan pelabuhan. Sementara pendengar, KN SAR Laksamana 241 membawa satu korban selamat lainnya di pelabuhan Trisakti. Proses evakuasi pada hari ini ada 17 korban yang berhasil dibawa ke Banjarmasin, yakni 16 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Sebelumnya 69 korban selamat telah tiba di pelabuhan Trisakti menggunakan kapal MV Haida pada Minggu malam 13 September, pendengar. Para korban kemudian mendapatkan penanganan medis setelah dievakuasi dari wilayah perairan tempat kapal mengalami kecelakaan. Diketahui, pendengar, KM Virgo Transport 8 membawa total 243 penumpang ketika berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kapal tersebut bertolak Sabtu 12 September 2026. Dan kemudian dilaporkan kehilangan kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian tengah

Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa.

0: melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
2: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
3: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
2: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
3: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
2: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
3: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
2: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
3: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Oh, Mama.

Anda masih bersama Perusahaan TRR melabuhkan hal informasi dan inspirasi di kesempatan malam hari ini. Masih kami hadirkan informasi untuk Anda di penghujung musik dan informasi pendengar menuju ruang rindu sesaat lagi. Pendengar, aktivitas vulkanik Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meningkat pada hari ini. Gunung Semeru tersebut tercatat mengalami 3 kali erupsi dalam rentang waktu sekitar 2 jam. Pendengar, PVMBG Kementerian ESDM mengatakan letusan terakhir Gunung Semeru pada pagi Senin tadi menghasilkan kolom abu setinggi 1000 meter di atas puncak. Erupsi pertama Gunung Semeru pada hari ini terjadi pada pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Aktivitas tersebut pendengar terekam oleh alat pemantau kegempaan dengan amplitudo maksimum 21 mm. Durasi erupsi pertama tercatat berlangsung selama 128 detik. Selang sekitar 1,5 jam pendengar, Gunung Semeru kembali memuntahkan material vulkanik pada pukul 5:53 waktu Indonesia Barat. Erupsi kedua Semeru memiliki kolom letusan lebih tinggi, yakni sekitar 800 meter di atas puncak atau mencapai ketinggian 4.476 mdpl. Pendengar, erupsi ketiga terjadi pada pukul 6:28 waktu Indonesia Barat. Pada erupsi ini, kolom abu vulkanik teramati menjulang sekitar 1000 meter di atas puncak Gunung Semeru atau ketinggiannya 4.676 mdpl. Dengan 3 kali erupsi tersebut, pendengar, masyarakat di sekitar kawasan Gunung Semeru diminta meningkatkan kewaspadaan. Saat ini pendengar, status aktivitas Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. Baik pendengar, saat lagi kita akan lanjutkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu pukul 22 waktu Indonesia Barat menemani Anda. Dan tentunya kami buka nanti kesempatan untuk Anda ingin bergabung bersama kami seperti biasa di line telepon 0811-688-9697. Tetaplah bersama kami di 97 BKS.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRM Labuh, kanal informasi dan inspirasi baru saja kita lalui di sesi musik dan informasi, di mana informasi yang kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id. Pendengar, langsung saja saya terima di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi hari ini. Sudah ada pendengar kita di ujung telepon. Halo, assalamualaikum ruang rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Pak Ci?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, lagi sendiri?
1: Lagi rame juga nih.
0: Lagi rame juga, ya. Baik, sering rame sih ya, daripada sendiri ya.
1: Ya.
0: Kalau di kabel gimana nih, tinggal dinginnya atau masih hujan?
1: Kabel, gerimis-gerimis kecil nih.
0: Gerimis-gerimis kecil, tentu sejuk sekali ya suasana malam ini ya.
1: Ya, sejuk. Iya.
0: Baik, silakan Pak Ci, lagunya.
1: Mancanegara.
0: Silakan.
1: Blues Rock Cover, Is My Life.
0: Is My Life.
1: Ya.
0: Dari Bon Jovi ya. Ya. Oke, ini kayak yang covernya atau yang aslinya, yang ori?
1: Yang Blues Rock Cover.
0: Oh, Blues Rock Cover ya. Oke. Ya. Baik, silakan kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Putra di Aceh Timur, buat Pak Kasiman, buat Pak Suarjo, buat Dina Caniago di Arungan, buat Mas Teno Bang Hai, buat Dina Adi, Erna, Lena, Ina, Kaida,
0: okay.
1: Bu Nini, semua-semua lah.
0: Tambah terkecuali. Oke,
1: okay, baik. Bu Reno, selamat bertugas, sehat selalu, tetap semangat, budal rezeki, panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ci. Baik, berikan nanti kita akan hadirkan lagu yang sudah direquest sama Pak Ciodon, lagu yang di cover ya dengan genre blues rock dari Bon Jovi, Is My Life ya. Oke, nanti kita dengar lagunya, kita terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum ruang rindu.
2: Waalaikumsalam Barena. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Eka?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Iya,
0: berikan gayung bersambut ya. Tadi Pak Ci langsung Eka bisa masuk ya. Eka, gimana tadi katanya di kabel masih gerimis. Sekarang emang?
2: Iya, masih gerimis, tinggal dinginnya aja nih.
0: Oh, begitu ya. Udah berapa lama dengar radio? Udah berapa jam?
2: Dari jam 9 tadi.
0: Oh, dari jam 9 udah stay ya dengar ya. Pro 1 ya. Oke, silakan Eka lagunya.
2: Lagunya Still Loving You ya, yang blues rock cover lah.
0: Still Loving You ya, dari Scorpion.
2: Ya.
0: Yang tapi covernya?
2: Yang blues boleh, yang rock boleh.
0: Bang. Oke, baik. Nanti kita cari ya lagunya. Terima kasih. Ini Eka mungkin ada yang kirim salam, silakan.
2: Kirim salamnya buat Mak Tengok, buat Bu Nini, buat Mak Ida, buat Kak Lena, buat Kak Mirna, buat Ina Langung, Ina Nagan, buat Kak Dina, buat Kak Erna Bebi, Erna Lapang, buat Bang Hai, Bang Amir, buat semua-semua lah.
0: Tanpa terkecuali ya. Okay.
2: Oh ya, buat Bang Putra Jati Timur lah.
0: Oh iya, yeah. Okay, Bang Putra Jati Timur. Pokoknya
2: buat semua-semua tanpa terkecuali. Buat apa, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eka.

0: be a persembahan dari lagu yang dipopulerkan oleh Scorpion dengan Still Loving You. Memang sedikit berbeda karena memang lagu ini di cover atau di recycle ulang ya, dengan genre blues rock yang tentunya dipersembahkan oleh Lost Rock. Dan juga tadi persembahan Bon Jovi itu juga dipersembahkan oleh Lost Rock, pendengar, dengan It's My Life. Pendengar, informasi waktu saat ini pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Langsung saja saya terima penelpon berikutnya untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi hari ini, tentunya Senin 14 September 2026. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, kabar sehat bersama Bang Fendi.
0: Oh, ternyata ada Bang Fendi, ternyata makanya semangat.
1: Alhamdulillah, ya Reno ya. Semoga Reno juga sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah. Udah mulai baikan nih, suaranya mulai dikit-dikit, mulai bagus ya.
1: Iya, memang lagi musim Reno.
0: Betul.
1: Kayak Endang aja kadang-kadang kayak gitu juga, kadang-kadang sumbat gitu kan.
0: Tapi sekarang ini memang
1: cuaca asap apa kan gitu.
0: Tapi sekarang ini memang lebih dominasi, yang mendominasi sakit itu anak-anak ya. Jadi
1: iya, sayang kali ya.
0: Itu kalau di ruang IGD itu malah enggak ada ruangan sekarang.
1: Iya Allah, sayang kali.
0: Jadi harus dijaga kesehatan anak-anak khususnya begitu ya, kalau memang tidak ada kepentingan keperluan sebaiknya di rumah ya. Kasih ya, vitamin mana, gitu ya.
1: TK kan harus sekolah, harus keluar kan.
0: Iya, oke,
1: baik. Pakai masker ya, ribet lah kayaknya. Sayang juga. Iya, kasihan gitu ya. Ya,
0: pokoknya dikasih vitamin biar daya tahan tubuhnya kuat gitu ya. Oke, baik. Silakan Kak Endang mau ya, mau request lagu yang mana?
1: Hatiku Menangis.
0: Dari
1: Betaria Seneta ya.
0: Betaria. Oke, kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mama di kabel.
0: Terima kasih.
1: Sama Tete Iin, buatnya Bu Nini, Ina di Langu, ada Mami Salon di Cok Darat, ada Bu Mia di Swadaya, ada Bunda Medar yang tersayang di Runding ya. Kemarin udah ketemu Reno.
0: Oh, udah ketemu sama Bunda Medar. Gimana? Udah,
1: tapi kelupaan pula nomor handphonenya lagi.
0: Beliau
1: tuh mau minta apa, dikonfirmasi kan. Boleh. Kalau pas ada abang, abang pandi. Kalau kayaknya gak pandi kan.
0: Oh, conference, telekonferensi. Okay.
1: Gitu ya.
0: Iya, nantilah. Terus, dicoba-coba lagi.
1: Iya, pokoknya buat semua-semua lah.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Ya, makasih Reno ya. Untung gak jadi menangis Reno.
0: Iya.
1: Makasih ya, semoga Reno sehat ya.
0: Amin, makasih banyak Enda.
1: Terus.
0: Amin, amin.
1: Sama keluarga, bahagia selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya terima lagi penelpon berikutnya. Di belakang Kak Endang sudah ada yang lain. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Bang Reno. Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lupa ya.
2: Enggak. Saripa selalu ingat.
0: Okay.
2: Selalu ingat Ruang Rindu.
0: Iyalah, harus ingat ya. Gimana kabar Saripa sama Umi?
2: Kalau Saripa lagi kurang stabil Bang, demam.
0: Oh, ternyata teman kita yang satu ini juga kurang sehat ya. Umi sehat?
2: Dari kemarin Saripa demam.
0: Kemarin rupanya demam. Umi sehat kan?
2: Kalau Umi alhamdulillah sehat.
0: Iya, untunglah Umi sehat.
2: Sehat alfiat Umi.
0: Untunglah Umi sehat ya Mi ya. Coba lah Umi sakit, Saripa sakit, waduh kemana ini diminta bantuan.
2: Ya, itu dijawab sama Umi sakit pinggang Bang.
0: Oh, itu
2: proyek 4 hari.
0: Sakit
2: proyek 4 hari Bang.
0: Kelamaan duduk itu Umi.
2: Iya, bapak kota.
0: Oh alhamdulillah ya, pokoknya Saripa semampunya lah bantu ya, bantu Umi. Oke, Saripa silakan mau request lagu yang mana? Coba konfirmasi
2: Saripa mau request. Enggak lah, Umi enggak mau dia ada pergi tuh.
0: Ya udah, lagunya Saripah nih pilihannya, silakan.
2: Ingin memeluk dirimu aja lah Bang.
0: Ingin memeluk
2: pada pusing
0: dirimu.
2: Kucing tujuh keliling.
0: Ingin memeluk dirimu ya, lagu Didi Dores ya.
2: Iya.
0: Tapi yang dinyanyiin sama Didi Doresnya atau sama si Dorman Manik?
2: Yang Bang Renda bilang tuh.
0: Dorman Manik ya. Oke, baik. Nanti kita putarin lagunya. Silakan kirim salam buat siapa?
2: Salam-salamnya buat Bang Reno, selamat siarnya sampai tuntas. Terus buat keluarganya Bang Reno juga.
0: Makasih.
2: Semoga sehat selalu dan penyembuh.
0: Amin.
2: Salam buat Bang Fadil juga semuanya deh, tanpa kecuali. Salam spesial buat Bang Nanda aja.
0: Oke, buat Bang Nanda ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Sarifah sudah ikutan malam
2: hari ini. Sama-sama Bang Reno. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ingin memeluk dirimu, lagu yang dipopulerkan Deddy Dores. Ya, tadi pilihan dari Syarifah dari Dorman Manik ya, lebih asik kayaknya ya dengan versi yang satu ini. Baik, langsung saja saya terima penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain di belakang Syarifah. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Oh ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi. Oh,
0: masih ingat.
1: Orang tua, yuk,
0: masih ingat Bang Hai ya, kira-kira tadi lupa Ruang Rindu. Karena Bang Hai dia jarang-jarang ke Ruang Rindu kan.
1: Ya jarang memang ya, jarang.
0: Iya, biasanya Bang Hai itu dia.
1: Enggak, maksudnya kan saya ke Ruang Rindu, penyiar baru masuk saya.
0: Oh gitu ya, kenapa?
1: Nah Bang, kalau enggak jarang saya masuk.
0: Ya. Oke, Bang Hai di Sama Tiga gimana ini ya, cuacanya?
1: Mencukup.
0: Lagi ngopi, lagi ngopi rupanya. Saya juga ngopi, tapi bukan kopi hitam. Kopinya ya, kopi susu.
1: Kebetulan kan ini ada kawan dari Banda Aceh juga ya, pulang kemari ya.
0: Lagi bercengkrama, lagi ngobrol ya.
1: Iya, sambil dengar radio. Iya, pernah jumpa juga. Ngomong masalah apa, ada masa dulu gitu kan.
0: Oh iya, iya. Di Sama Tiga gimana nih cuacanya Bang Hai?
1: Ini tadi Rinai, Bung.
0: Rinai. Ya. Bahasa ya, orang tua nih lain-lain ya. Rinai. Aduh, memang lembut itu bahasanya, Rinai. Rinai itu artinya gerimis ya. Kurang lebih gitu.
1: Ada lagi nih.
0: Iya. Bang Hai, ini mau dengerin lagu apa malam ini? Silakan. Lagu-lagu kenangan kali.
1: Iya, namanya mulanya biasa dari Pance aja yang bawa.
0: Oh, Pance,
1: ya.
0: Pance ya. Oke, kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Bung Reno dan juga kawan saya yang di depan lagi apa ngopi ini.
0: Siapa namanya? Sehat. Sebutinlah namanya.
1: Ada kawannya yang dari Banda, nanti nggak tahu juga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi buat Reno dan keluarganya selalu dalam apa lindungan yang maha.
0: Amin ya Robbal Alamin. Makasih doanya.
1: Dan juga buat teman-teman kita Ordon, Ekel dan siapa lagi, semua lah tanpa kecuali ya.
0: Tanpa terkecuali lah buat semua.
1: Ya, tanpa kecuali. Tidak. Salam semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Hai. Pendengar, ada Bang Hai di Sama Tiga sedang bercengkrama dengan sahabatnya yang katanya dari Banda Aceh yang baru nyampe. Biasa kalau udah ketemu teman lama itu obrolan pertama apa ya? Tapi biasanya obrolan pertama itu kalau ketemu sama teman-teman lama itu di mana kegiatan sekarang gitu, berapa orang anak ya. Itu tidak mungkin terlewatkan pertanyaan-pertanyaan itu ya. Iya, baru nanti selanjutnya terserah Anda. Ya Bang Hai. Baik, kita sudah siapkan lagu dari Pance Pondang ya, judulnya Mulanya Biasa Saja. Kita terima lagi penelpon berikutnya di belakang Bang Hai. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat.
0: Oke, apa kabar Maci Ida?
2: Kabar baik.
0: Oke, Acu udah tidur ya?
2: Udah.
0: Gimana cuaca di Senebuk saat ini?
2: Udah gerimis tadi.
0: Gerimis, Rinai. Rinai ya, kok bahasa Bang Hai itu Rinai katanya.
2: Rinai.
0: Oke, baik. Maci Ida mau dengar lagu apa?
2: Tiga lagu Arif ya.
0: Arif, judulnya?
2: Judulnya apa aja boleh.
0: Oh, judulnya apa aja boleh. Boleh, nanti kita pilih ya. Kirim salam buat siapa, Mbak Cida? Silakan.
2: Salamnya buat Buni. Buat Bang Hai tadi.
0: Iya. Sihat selalu Bang Hai. Ada sapaan dari Mbak Cida. Iya, terus?
2: Buat apa lagi? Pokok semua-semua lah.
0: Tambah terkecuali ya buat semuanya ya.
2: Moreno, semoga sehat selalu, jarang itu banyak umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Kalau pulang hati-hati Moreno.
0: Makasih udah diingatkan Mbak Cida.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan cintaku kau anggap debu. Saya pilih lagu ini untuk Maci Ida bareng sama Ayah Cut yang ada di Senembuk, yang katanya di sana juga lagi grimis ya. Saya tadi nggak keluar-keluar soalnya, tapi yang pasti emang di kesempatan hari ini untuk wilayah Malabar di sekitarnya itu memang sejuk sekali ya, pasca hujan juga yang terjadi sore tadi begitu ya. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Mak Tengo?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya, tadi kalau kata Bang Haidi sama Tiga lagi Rina ya, hujan Rina. Iya.
1: Senyap nih, gak ada lagi.
0: Gak ada lagi ya? Iya, sekarang memang tinggal dinginnya ya, Mak Tengo ya?
1: Iya, tarik selimut.
0: Tarik selimut. Sambil dengar radio. Biasa Mak Tengo kalau dengar radio sampai selesai juga, sampai jam 12. Kadang-kadang ketiduran.
1: Ketiduran terus. Radionya
0: nyambung. Ya. Nyambung sampai pagi.
1: Enggak nyambung juga, dimatiin.
0: Oh, gitu. Berarti Mak Tengo sadar dia kan. Oh, ini udah kebangun lagi, matikan ya. Oke, okay, ya. Baik. Mak Tengo malam ini mendengar lagu apa?
1: Lagunya Antara Jakarta dan Penang, biar jauh malam ini.
0: Antara Jakarta dan Penang ya. Kalau naik pesawat lumayan jauh, lumayan singkat ya.
1: Kalau lewat darat. Naik kasur jauh.
0: Antara Jakarta dan Penang, itu penyanyinya siapa?
1: Poppy ya.
0: Poppy ya, nggak di cover ya, yang ori.
1: Boleh, yang mana aja.
0: Mak Tengo dia, tapi versi yang cover tuh enaknya lain ya, beda ya gitu ya. Karena kan lagu ini kan lagu lama juga begitu ya.
1: Kita dengar yang baru sekarang.
0: Baik. Silakan buat siapa lagu ini kan
1: misalnya? Buat ini, Bapak Don, Pak Unggal Eka, Pak Mama

0: dingin ya dingin lah ya. Di sini juga dingin, double lagi dinginnya. Baik, nanti kita putarin lagu dari Poppy Mercury-nya, tapi saya pilih yang cover ya, boleh ya, Matangga. Tapi tadi udah diizinin katanya boleh gitu ya. Nanti kita dengarkan lagu antara Jakarta dan Penangnya, biar sedikit jauh katanya. Saya terima lagi di belakang Matangga sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Bang Reno.
0: Hujan kah di sana?
1: Iya, masih gerimis Bang Reno.
0: Oh, masih gerimis di Lampung.
1: Iya.
0: Ya. Oke, Kak Ina silakan, lagu apa yang mau lagunya di request?
1: Dari Eksis.
0: Siapa?
1: Dari Eksis.
0: Eksis judulnya?
1: Judulnya Mencari Alasan.
0: Mencari Alasan. Buat siapa lagu ini?
1: Buat semua ya.
0: Tanpa terkecuali.
1: Iya. Dalamnya buat Pak Ciodon, buat Eka, buat Kein, buat Mama juga Air Gabel.
0: Makasih.
1: Terus buatnya Kak Endang, buatnya Kak Ica, buat ini, buat semua-semuanya.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Tanpa kecuali. Oh ya, di Pro 2 siapa lagi?
0: Di Pro 2 ada Kak Eci.
1: Oh ya, salam ya.
0: Iya.
1: Ya, buat Reno, selamat malam, untuk tugas sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang hari ini jalan ya.
0: Makasih udah diingatkan.
1: Assalamualaikum, Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Axis dengan Mencari Alasan, tapi kali ini saya coba pilih lagu yang di cover sama Alfian Rafiq ya. Tapi gak jauh-jauh bahasanya gak jauh-jauh amat gitu ya sama lagu yang aslinya ya. Gak ngerok sekali gitu ya, tapi asik lah didengerin ya. Saya terima penelpon terakhir, sudah ada yang lain. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
1: Baru lagi rindu.
0: Memori
1: lewat lagu.
0: Apa kabar, Bumia?
1: Biasa. Alhamdulillah sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Masih hujan di Swadaya.
1: Reno gimana? Reno nampaknya agak-agak ini ya. Hidungnya tuh.
0: Iya, belum
1: agak mampet.
0: Iya, belum 100% Bumia ya. Cak, kemarin kan sempat flu juga ya. Gimana di Swadaya, masih gerimis, masih hujan atau udah enggak hujan?
1: Masih
0: ya. Masih hujan di sana.
1: Biarin hujan ya.
0: Biarin lah.
1: Biarin hujan.
0: Enggak apa-apa,
1: asal panas sekali.
0: Iya, asal enggak deras-deras amat ya.
1: Iya.
0: Iya, silakan Bumia mau request lagu yang mana?
1: Bumia kan mau request lagu dari Ungu. Boleh?
0: Boleh, judulnya?
1: Andai ku tahu.
0: Gitu ya.
1: Andai ku tahu.
0: Oke, baik. Kirim salam. Boleh. Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya untuk semua ya.
0: Oh, kok semua? Gak ada yang spesial.
1: Hah?
0: Gak ada yang spesial.
1: Apanya?
0: Gak ada yang spesial. Pakai telur kali ya spesial.
1: Enggak
0: ada ya. Pokoknya buat semuanya.
1: Salam sehat untuk keluarga Reno ya.
0: Amin, makasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ini udah lama ya Reno enggak ada muncul.
0: Oh enggak, saya muncul, selalu muncul.
1: Padahal kan ini kali apa HP ibu enggak bagus lagi bang kali ya.
0: Oh.
1: Jadi waktu dipencet tuh kan ulang lagi ininya sinyalnya.
0: Oh gitu. Iya, tapi alhamdulillah malam ini bisa komunikasi kita ya, Bumia ya. Malam ini bisa komunikasi alhamdulillah.
1: Itulah. Ibu kepingin sekali mau ngobrol-ngobrol sama Reno, tapi enggak bisa nih.
0: Iya.
1: Ya, kan sama sini sama si Jonero.
0: Oh, Bung Jonero.
1: Itu sering.
0: Iya.
1: Sama Fadil juga enggak bisa.
0: Enggak tahu. Enggak apa-apa, dicoba terus ya, Bumia ya. Baik, makasih banyak Bumia.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman kita yang udah ikutan di Ruang Rindu. Ada Bumia di Swadaya, penelpon terakhir ya. Siapa lagi? Ada Pak Ciodon bareng Eka di kabel. Ada Keendang bareng Bang Effendi di runding. Kemudian ada Sharifa bareng sama Umi. Ini bareng-bareng terus ya. Bang Hai bareng sama temannya gitu ya. Teman dari Banda Aceh baru nyampe. Kalau Maci Ida bareng sama Ayah Cut ya. Mbak Tengok bareng sama Ayah Tengok. Kalau kayak Ina nih bareng sama siapa ya? Bareng sama keluarga ya. Dan Bumia bareng sama keluarga juga. Terima kasih buat semuanya. Dan selepas ini nanti kita akan lanjutkan seperti biasa di Jazz Music Listening atau lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Blabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi masih kami hadirkan lagu pengantar istirahat untuk Anda malam hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa beristirahat dengan baik, menyambut hari esok, apapun kegiatan Anda mudah-mudahan lancar dan selamat beristirahat tentunya.

Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersukacita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: غير كاذبة نافعة غير الضر.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Senin 14 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, mengudara edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Bekerja pada gelombang 97 MHz. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Mukawi 16 Melabuh Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: صدق
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini telah tiba kumandang azan subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan juga kami dari Studio Pro 1 RRI Melabuh mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amalan dan cita-cita kita terkabulkan di kesempatan pagi hari ini dan kita selalu diberkahi dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas. Dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung. Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10 ribu?" Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada. Dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10 ribu. "Ah, itu modus," kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah. Lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan? Jangan jadi penghalang, karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu pop religi yang tadi yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saat ini kita akan bergabung bersama Masjid Raya Batu Rahman Banda Aceh untuk mengikuti khalaqah subuh ataupun kuliah subuh di kesempatan pagi hari ini. Dari studio Bersatu RRI Lampung, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Yang tiran, yang kejam, yang menghabisi semua lawan politiknya, siapa saja yang mengkritisinya, bukan hanya orang awam, ulama sekalipun akan dihabisinya. Itu Abu Ja'far Al-Mansur. Yang luar biasa hadirin, anaknya, beliau tahu sesungguhnya apa yang beliau lakukan itu tidak benar. Karena kondisi demikian, mau tidak mau beliau harus bersikap, harus mengambil kebijakan yang kadang-kadang bertentangan dengan hati nuraninya. Akhirnya, karena beliau tahu apa yang beliau lakukan, termasuk membunuh para ulama. Pada masa beliau juga Imam Malik dimasukkan ke dalam penjara. Pada masa beliau juga Abu Hanifah dimasukkan ke dalam penjara. Sampai bukan hanya dimasukkan dalam penjara, dicambuk Imam Malik misalnya. Dicambuk bahkan sampai diarak di kota Baghdad. Di Pegat Malaya, di Pumalega. Itu sekaliber ulama Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik Abu Hanifah yang sedang hidup pada masa itu tidak mendukung pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur karena zalim. Imam Malik misalnya tidak menyetujui kebijakan pemerintah. Siapa saja yang melawan pemerintah, yang tidak setuju dengan pemerintah pada saat itu

maka akan jatuh talak tiga isterinya sampai menan. Maka Imam Malik melawat kebijakan pemerintah tersebut. Akhirnya beliau dimasukkan dalam penjara, dicambuk, diarak di kota Baghdad. Berbeda dengan anaknya, yaitu Muhammad. Saya sering sampaikan di tempat ini, nama Muhammad, Muhammad To, hanya sambungan lain. Tidak pernah saya temukan berbuat dosa besar. Maka niatlah kita yang mungkin akan ada anak lagi atau cucu, berikan nama anak kita Muhammad. Kita niatkan agar seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti Abu Ja'far Al-Mansur. Anaknya diberi nama Muhammad, walaupun kemudian dikenal dengan Al-Mahdi. Itu nama panggilan, karena anaknya beliau, penerus beliau adalah orang yang lurus. Al-Mahdi itu bukan beliau yang panggil, tetapi dipanggil oleh masyarakat, dipanggil oleh ulama pada saat itu, karena beliau seorang pemimpin yang mendapat petunjuk, dianggap pemimpin yang benar, maka dipanggil Al-Mahdi atau dipanggil juga Muhammad Al-Mahdi. Maka nama itu sangat menentukan karakter seorang anak. Maka berikanlah nama anak kita yang baik-baik, yang ada makna, sehingga dengan nama itu kelak anak kita menjadi seperti yang kita dambakan. Hadirin sidang masyubuh yang berbahagia, Al-Mahdi ini, Khalifah Abbasiyah yang ketiga ini, itu berkuasa selama 10 tahun. Beliau lahir pada tahun 129 Hijriah atau tahun 747 Masehi di Lebanon. Dulu Lebanon masa Khalifah ini masuk wilayah Syam. Kemudian beliau diangkat sebagai pemimpin masih sangat muda, di usia 32 tahun. Pada masa ini, pada masa beliau menjadi khalifah, semua orang napol-tapol yang pernah ditangkap pada masa ayahnya, itu Abu Ja'far Al-Mansur, dibebaskan. Semua dibebaskan. Pada masa ini juga, pada masa Khalifah Al-Mahdi, Imam Syafi'i sudah lahir, tapi masih berusia 8 tahun. 8 tahun anak min. Jadi belum berkiprah, yang sudah dan sedang berkiprah Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Malik dengan Abu Hanifah beda, lebih tua Abu Hanifah 13 tahun. Jadi mereka sezaman. Imam Al-Mahdi ini, beliau meninggal dunia itu karena ada dua pendapat. Yang pertama, karena diracun oleh pembantunya. Maka hati-hati bapak-bapak, terutama pejabat di pemerintahan, pejabat eksekutif, hati-hati sekali pembantunya. Dulu panglima perang masa kerajaan Aceh pada zaman Belanda menganeksasi Aceh, ada seorang ulama besar namanya Tengku Syed Ditiro atau Tengku Muhammad Saman. Beliau kebal peluru, akhirnya juga diracun oleh pembantunya melalui burung berkiak. Berkiak bahasa Indonesia saya enggak tahu apa itu, burung yang di sawah itu. Itu paling lezat dagingnya. Saya waktu kecil dulu sangat sering makan burung berkiak itu. Di dalam burung berkiak itulah
ditaruh racun oleh pembantu beliau. Banyak sekali pejuang-pejuang Aceh, banyak sekali tokoh-tokoh besar Islam yang mati karena diracun. Maka bapak-bapak yang memegang jabatan penting, hati-hati dengan pembantunya. Jangan sembarangan memilih pembantu di rumah. Khalifah Al-Mahdi terkenal dia memiliki i'tikad, akidah yang lurus, Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau dekat dengan ulama. Beliau pada masa ayah beliau Abu Ja'far Al-Mansur, semua zuriat Rasulullah yang tidak memihak beliau itu akan beliau habisi. Sampai lagi nyan. Termasuk zuriat Rasulullah, tokoh-tokoh Islam yang ada di Timur Tengah, khususnya di Baghdad dan di Kufah dan di Madinah, hijrah atau migrasi ke Aceh pada masa ayah beliau Abu Ja'far Al-Mansur, kalau tidak lari akan dihabisi. Ada sebagian zuriat Nabi dan ulama pada saat itu yang tidak mau melawan pemerintah akan dipenjara atau diasingkan. Maka pada masa anaknya ini, Khalifah Al-Mahdi, semua dibebaskan kembali. Dan harta-harta mereka yang dirampas oleh zaman ayahnya, oleh rezim ayahnya, semua dikembalikan. Dan ulama sering sekali diundang ke istana. Diundang, beda diundang dengan gejak. Tolong jangan salah dipahami. Muyo gejak lain persepsinya, negatif. Ada orang ulama tengku jak ba istana. Tapi kalau diundang ini lain. Jadi Khalifah Al-Mahdi itu sering sekali mengundang ulama ke istana untuk makan. Tujuannya apa? Agar beliau dekat dengan ulama. Bahkan anak kandungnya, raja-raja dahulu, anaknya tidak disekolahkan ke tempat lain tapi untuk jaga keamanan, tetapi di istana dipanggil ulama untuk mengajari anaknya di istana dengan berbagai macam ilmu. Kalau bahasa sekarang apa namanya, ada istilah ada home apa nih kena homeschooling homeschooling kalau bahasa sekarang. Jadi anak-anak, termasuk anak Raja Aceh, kecuali Iskandar Muda dan beberapa lainnya, rata-rata anak-anak Raja Aceh juga dulu atau Sultan Aceh, Iskandar Muda misalnya belajar agama atau gak buat ke DU Sigli, bak tonan ke Tengku Diribe ya. Sampai kemudian beliau akhirnya menikah dengan anak Abu Diribe ya, daerah di PD ya. Jadi umumnya anak pemimpin besar dahulu ulama dipanggil ke istana untuk mengajari anaknya. Tanda ciri pemimpin yang baik tampak ketika dibaiat atau dilantik. Khalifah Al-Mahdi pada saat dibaiat atau dilantik di depan masyarakat, apa ucapan beliau pertama sekali setelah memberikan puji dan selawat? Beliau ada kalimat beliau ini yang cukup menarik, cukup penting. Apa katanya? Hanya di depan Allah aku berharap pahala untuk Amirul Mukminin, dan hanya kepadanya aku memohon pertolongan untuk memimpin kaum muslimin. Demi Allah,
aku akan menghabiskan umurku antara menjatuhkan hukuman dan melakukan kebaikan untuk kalian. Ini nampak sekali secara filosofi kita dapat memahami bahwa beliau adalah pemimpin yang takut dengan Allah. Maka pada saat beliau menjadi kepala negara Islam pada saat itu, masyarakatnya damai, diskriminasi tidak ada. Bahkan beliau mengistimewakan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada saat ini negara-negara di dunia yang mengistimewakan zuriat Nabi. Meskipun Arab Saudi dikatakan orang bermazhab di luar Syafi'iyah atau bahasa lain apa dan pegangan yang pegang Wahabi dan sebagainya, ternyata Arab Saudi sampai sekarang apabila ada warganya memiliki nasab yang diakui bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan sangat dijaga, akan diberikan fasilitas, akan dimuliakan, akan sangat dihormati. Yang tingkat yang ipegahli urinya Wahabi. Begitu juga di Brunei Darussalam misalnya saat ini. Setiap habaib syarifah di sana akan sangat dimuliakan, sangat dihormati. Bahkan pada zaman Kesultanan Aceh masa lalu, siapa saja dalam catatan negara ada zuriat Nabi, betul-betul dijaga, betul-betul dilindungi, betul-betul mereka diberikan fasilitas yang layak. Hari ini kepedulian itu tidak ada. Maka jangan pernah bermimpi, wahai pemimpin negeri, apabila di bumi kita terdapat zuriat Nabi, kita tidak peduli dengan mereka. Banyak yang datang ke saya ke Baitul Mal, tapi karena mereka tidak bisa terima zakat, saya minta maaf ke mereka. Cukup banyak zuriat Rasulullah di Aceh ini, di Bandar Aceh ini yang kurang mendapat kepedulian daripada kita. Dan inilah salah satu faktor kenapa pemerintah tidak sebagaimana mesti kita harapkan. Karena siapa saja yang tidak memuliakan zuriat Nabi, maka hidupnya orang tersebut juga tidak akan mulia. Nabi hanya tidak banyak minta. Salah satunya adalah beliau tinggalkan Al-Quran, kitab suci, hadis Nabi dan itraki jadi keturunan beliau. Beliau tidak minta banyak dari kita, hanya menghormati keturunan-keturunan beliau yang ada satu dua lagi di muka bumi ini. Hadirin sidang yang masyhur yang berbahagia, selama menjadi pemimpin Islam, Al-Mahdi ini menetapkan beberapa kebijakan penting yang menjadi pelajaran, contoh yang bisa kita adopsi sekarang. Yang pertama, menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh ulama pada saat itu agar menulis kitab, akan dibantu biaya menulis kitab-kitab, menerjemah kitab-kitab dari bahasa Yunani, dari bahasa Persia, dari bahasa apapun ke dalam bahasa Arab. Pada masa beliau sedang banyak pengikut zindik. Coba lihat orang bijak. Banyak orang zindik pada masa beliau, tapi beliau tidak langsung membasminya, tetapi dengan memfasilitasi banyak ulama, menulis buku, memberikan fasilitas kepada ulama-ulama yang lurus agar pelan-pelan kaum zindik, kaum yang sesat itu bisa kembali kepada jalan yang lurus, tidak dilawan secara frontal. Ini menunjukkan adalah pemimpin yang sangat bijak. Pada masa beliau juga ada satu daerah di India itu yang tidak mampu ditaklukkan, direbut oleh pemimpin-pemimpin Islam sebelumnya,
Tetapi pada masa beliau ada satu wilayah di India yang bernama Arbat. Arbat masuk dalam wilayah Gujarat sekarang. Berhasil direbut. Karena Arbat itu cukup strategis. Karena ada pelabuhan besar di daerah tersebut. Pelabuhan strategis. Kemudian pada masa beliau juga membangun infrastruktur Mekah dan membuka jalan menuju Kaabah itu yang mungkin sekarang sudah berubah. Dulu jalan menuju Kaabah pada masa sebelum beliau sempit, tapi kebijakan beliau memperluas jalan-jalan agar jamaah haji seluruh dunia itu mudah untuk beribadah di Kaabah. Pada masa beliau juga membangun kantor pos di setiap wilayah yang diangkut surat-surat tersebut dengan menggunakan keledai atau kuda, sehingga bisa cepat mengantar surat atau barang-barang masyarakat lain ke suatu wilayah. Pada masa beliau juga Masjidil Haram diperluas. Pada masa Khalifah Al-Mahdi ini, sebelum beliau, pajak kepada non-Muslim cukup tinggi. Tapi pada masa beliau diturunkan, tetap kena pajak. Tapi orang Islam pada saat itu tidak kena pajak. Tidak ada di dalam negara Islam pada zaman dahulu orang Islam diwajibkan pajak. Karena di dalam hukum Islam, pajak itu hanya diwajibkan kepada non-Muslim. Di negeri kita, tak kalian keraut. Pada masa beliau, non-Muslim saja dikurangi pajaknya. Menunjukkan apa? Kemakmuran negeri. Kenapa makmur? Karena beliau betul-betul menerapkan hukum Allah. Non-diskriminasi. Betul-betul mereka dekat dengan ulama. Memberikan fasilitas kepada ulama. Menghargai ulama dan orang-orang saleh pada masa itu. Dan yang luar biasa, beliau memberikan tunjangan, bahkan memberikan rumah bagi zuriat-zuriat Rasulullah yang belum memiliki rumah. Sampai begitu kebijakannya. Sebalik dengan ayah beliau. Beliau mewajibkan kepada semua pejabat dan ASN, kalau bahasa sekarang, pegawai pemerintah atau aparatur sipil negara, melayani masyarakat dengan penuh sopan santun. Kelagai uranyo, kinerja bahkan tu uranyo. Karena saya sampaikan sering membuat eksperimen. Munyo hana dapat turi rawa tu, atau hana turi ketanyo, nyanjak bak kanto lagi ketanyo tayang mudah. Pada masa beliau, kalau ada laporan masyarakat dan laporan itu terbukti ada PNS, kalau bahasa sekarang ada pejabat yang otoriter, ada pejabat atau PNS yang semena-mena terhadap masyarakat, ini akan beliau pecat. Saya cukup banyak melihat pejabat maupun ASN di wilayah kita. Sang wate tauruh surat. Lagi taklah kepeng, Pak Ji. Muyo ketayu hana pangkat, tidak dekat dengan orang dalam. Hana perumun tu. Berhari-hari kadang hanya cukup KTP saja misalnya, atau surat-surat lain. Tapi apabila kita orang dekat dengan pejabat pemerintah, ini kan tidak boleh begitu dalam Islam. Ini zalim. Pada zaman beliau, kalau ada tingkah laku para pegawai demikian, ana cerita akan dipecat. Menyona uranyo lagian pemimpin kita yo. Yang bandung pegawai terjajak senyum, Pak, Bu. Tapi karena ana, walaupun ada laporan, mengkalal mana-mana naju. Semua anak-anak Imam atau Khalifah Al-Mahdi ini diwajibkan menjadi hafiz Quran. Diwajibkan menguasai
ilmu fikih secara mendalam di istana yang diajarkan oleh ulama-ulama yang lurus. Dan pada masa beliau juga salat jamaah diwajibkan bagi pegawai negeri, bagi pejabat. Nah, enang gro kita yo. Sama tak lupa wana. Maka wajar Allah jaga pemerintahannya. Allah berikan kemakmuran kesejahteraan pada masa beliau, walaupun hanya menjabat 10 tahun sebagai khalifah. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Barang siapa mengutamakan Allah, dekat dengan ulama, menjaga zuriat Nabi, tidak diskriminasi, berlaku sopan kepada semua masyarakat, terutama ASN, pejabat. Khalifah Al-Mahdi selalu menginstruksikan bahwa the people atau the society is king. Jadi beliau menginstruksikan kepada pejabatnya bahwa masyarakat ini adalah raja. Menyuruh raja, bagaimana kita melayani raja di kantor-kantor kita. Ini sebaliknya, seolah-olah pegawai itu hari ini raja. Padahal kalau kita lihat makna pegawai adalah pelayan. Pelayan umat. Ia akan balik orang yang tanya oleh yang ini. Nah, tanyaan bacut, pelicin cepat. Tapi menyohana. Apabila ini betul-betul diluruskan, ditegakkan, insya Allah, apa yang menjadi dambaan kita, negeri Baldatun Taibatun Warabul Ghafur, insya Allah akan tercapai. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga pemimpin di negeri kita, wabil khusus di Aceh ini, mengamalkan kebijakan-kebijakan bagaimana kehidupan khalifah-khalifah dahulu. Setelah beliau ini, kita pernah mendengar Harun Ar-Rashid. Ini juga keluarga daripada ini. Tapi memang tidak ada jaminan apabila ayahnya baik, belum tentu anaknya juga akan baik. Demikian juga sebaliknya, apabila ayahnya tidak baik, tidak ada jamin, bukan berarti semua anaknya juga tidak baik. Ini diantara contoh Khalifah Al-Mahdi, di mana ayah beliau yang memang cukup kejam, tapi anaknya cukup mutuah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti khalaqah subuh ataupun kuliah subuh yang disiarkan langsung melalui Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi penyampaian di kesempatan pagi hari ini bisa kita terapkan dalam pengamalan dan pengalaman kehidupan kita sehari-hari, dan juga dalam perjalanan kehidupan kita diberikan keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya nantinya tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan program Warta Melabu Pagi, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabu. Namun di kesempatan pagi hari ini, sebelum nantinya kita akan bergabung bersama program Warta Melabu Pagi, sejumlah lagu-lagu pengiring aktivitas pagi kita di kesempatan pagi hari ini telah Fadil siapkan untuk bisa menemani aktivitas pagi Anda bersama kami di program Masatu RRI Melabu, kanal inspirasi. Tetaplah bersama kami di program Masatu RRI Melabu, kanal inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu pilihan yang tadi yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini kita akan hadirkan Warta Melabu Pagi, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabu. Dari Studio Persatu RRI Melabu, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Satu.
1: Saatnya kita ikuti Warta Melabu Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabu. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabu Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6:30 menit waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabu dengan Warta Melabu Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabu telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya Hardikda ke-67, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat fokus benahi manajemen pendidikan. Festival Limpah 2026 dihadiri pelaku UMKM masyarakat.
2: Pada pendidikan, mulai sekarang manajemen harus dibenahi di Dinas Pendidikan dan di seluruh sekolah.
3: Berkat kolaborasi kerjasama dari teman-teman dari desa di dengan perangkat desa dan keluarganya, sehingga apa yang menjadi potensi
4: oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini, dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren.

0: Inilah Warta Melabuh Pagi selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, peringatan Hardikda ke-67 di Aceh Barat menjadi momentum memperkuat kualitas pendidikan melalui pembenahan manajemen sekolah, peringatan tanggung jawab guru, penguatan karakter Islam, serta pembentukan generasi yang unggul dan bermartabat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda Aceh ke-67 digelar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat Senin pagi 14 September 2026. Peringatan ini menjadi momentum pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat penyelenggaraan pendidikan melalui pembenahan manajemen dan penguatan karakter peserta didik. Hardikda ke-67 mengusung tema Memajukan Pendidikan Aceh, Membangun Generasi Islami, Unggul dan bermartabat, yang mana sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membentuk karakter siswa. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
2: Pendidikan ini yang menjadi fokus pemerintah pada saat ini. Pemerintah Aceh, gubernur dan juga pemerintah pusat, khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita sangat fokus pada pendidikan. Mulai sekarang, manajemen harus dibenahi di Dinas Pendidikan dan di seluruh sekolah.
1: Menurutnya, pembenahan tersebut perlu disertai inovasi dan terobosan dalam pengelolaan pendidikan. Tarmizi juga mengingatkan guru untuk bertanggung jawab dalam mendampingi siswa serta tidak melakukan kekerasan maupun lalai dalam menjalankan tugas pembinaan. Selain pembenahan manajemen, penguatan pendidikan agama juga menjadi perhatian. Tarmizi meminta seluruh sekolah membangun kebiasaan keagamaan sebelum kegiatan belajar dimulai. Mulai pekan ini, seluruh sekolah juga diminta melaksanakan sholat berjamaah yang melibatkan guru dan siswa. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembiasaan nilai keislaman dalam lingkungan pendidikan. Rangkaian kegiatan akhir Hardikda kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada para geci atas peran mereka dalam pembangunan desa, serta pembagian hadiah bagi para pemenang FLS3N di tingkat SD dan SMP. Peringatan Hardikda tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membenahi tata kelola pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dalam mendampingi siswa, serta membangun generasi Aceh Barat yang unggul, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Reporter RRI Melabuh Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kegiatan Festival Nipah di Kecamatan Samatiga Aceh Barat sebagai wadah pelestarian budaya, pariwisata, dan ekonomi masyarakat di sektor UMKM. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan Festival Nipah 2026 di lapangan Desa Suatimah, Kabupaten Aceh Barat. Desa Suatimah, Kabupaten Aceh Barat mendapatkan pembinaan melalui program pemajuan kebudayaan desa dari Kementerian Kebudayaan RI di bawah Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan. Direktur Film Musik dan Seni Irini Dewi Wanti mengatakan Desa Suatimah merupakan salah satu desa yang memperoleh apresiasi sebagai desa budaya terbaik tingkat nasional.
4: Nipah di Desa Suatimah Aceh Barat ini adalah salah satu kan dari aktivasi program Desa Pemajuan Kebudayaan. Saya melihat karena tahun lalu juga desa ini kan menjadi 5 desa terbaik ya dari program Desa Pemajuan Kebudayaan. Tahun lalu saya nggak sempat bisa hadir dan tahun ini hadir. Jadi ini bukan permasalahannya bukan hanya pada festivalnya, tapi bagaimana festival ini tercipta berkat kolaborasi kerjasama dari teman-teman dari desa di sini dengan perangkat desa dan keluarganya, sehingga apa yang jadi potensi dari desa.
3: Dalam festival tersebut juga terdapat 11 pelaku UMKM dari Desa Suatimah dan 9 UMKM dari desa-desa di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, dan juga melibatkan UMKM dari Universitas Teku Umar Utu Melabuh serta dari UMKM dari sekolah-sekolah di kecamatan tersebut. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM di Desa Suatimah, Kecamatan Samatiga, Rahmi Marlinda mengatakan ia berharap agar pemerintah daerah dapat membantu memasarkan produk UMKM sekaligus mendukung penyediaan peralatan teknologi agar proses produksi dapat berlangsung lebih cepat dan menghasilkan produk dalam jumlah lebih banyak.
5: Dari situ kami berpikir gimana caranya, apa yang bisa kita olah dari buah nipah dan sagu. Dan akhirnya kami bisa berpikir untuk mengolah buah nipah itu menjadi dodol. Dan di perlombaan kecamatan tersebut kami mendapatkan juara 3.
3: Festival Nipah 2026 diharapkan menjadi salah satu model pengembangan kebudayaan berbasis masyarakat yang mampu menghubungkan pelestarian budaya dengan penguatan ekonomi lokal, pariwisata, dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berbagi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gampung Gampa di Aceh Barat diisi zikir bersama lintas kafilah, santunan anak yatim dan pembagian ratusan hidang sebagai wujud kebersamaan serta kepedulian masyarakat setempat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Gampung Gampa berlangsung dengan berbagai kegiatan seperti zikir bersama, santunan anak yatim, ceramah agama, serta kegiatan berbagi dengan masyarakat yang dilaksanakan di Masjid Al-Isra, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada Minggu siang 13 September 2026. Rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat kepedulian, kebersamaan, dan semangat berbagi di tengah masyarakat. Ketua Panitia Maulid, Herman Kamaruzaman, mengatakan pelaksanaan zikir turut melibatkan 13 kafilah, yang mana 12 dari kafilah desa dan 3 dari kafilah pesantren. Keterlibatan berbagai kafilah tersebut turut menambah semarak peringatan sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi antar masyarakat melalui kegiatan keagamaan.
7: Semoga seperti ini selalu. Alhamdulillah banyak aktivitas warga di sini yang bisa kita lihat. Aktivitasnya menjadi yang lancar, baik, sempurna, dan Allah berkahi. Informasi panitia tadi hampir 300 dibagi untuk 13 kafilah.
1: Selain zikir bersama, panitia juga memberikan santunan kepada anak yatim serta membagikan sekitar 300 hidang makanan hasil partisipasi masyarakat yang kemudian dibagikan kepada kafilah dan masyarakat yang hadir. Rangkaian Maulid Nabi sebelumnya turut diisi dengan ceramah agama, yang mana hal ini mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid sebagai dorongan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui rangkaian kegiatan keagamaan dan sosial tersebut, panitia berharap peringatan Maulid dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Nilai kepedulian, silaturahmi, dan semangat berbagi yang dibangun melalui kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada momentum peringatan, tetapi juga terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti dan menyaksikan Warta Melabuh Pagi edisi siar hari ini. Kita beralih ke informasi terakhir. Budidaya pepaya madu semakin diminati dan berkembang di Provinsi Aceh. Usaha ini menjadi salah satu sumber ekonomi alternatif masyarakat dan santri pesantren di Kabupaten Aceh Barat. Kami hadirkan dalam liputan RRI Melabuh bersama narator Fauzatun Nisa.
1: Di tengah hamparan hijau, Gampung Cerdarat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat tumbuh sebuah harapan. Bukan hanya berupa buah yang bergelantungan di batang pepaya, tetapi juga harapan untuk mengubah lahan yang sebelumnya kosong menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat dan pesantren.
8: Ya, pemirsa, saat ini kami berada di salah satu lokasi budidaya pepaya varietas California atau pepaya madu ya, sering disebut di Gampung Cerdarat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dan seperti inilah tadi suasana atau kondisi pepaya yang ada di sini ya. Hasilnya sungguh luar biasa dan kita akan melihat bagaimana buah-buah ini dipanen dan juga yang masih ada di pohonnya.
1: Di lahan seluas sekitar 2 hektar ini, ribuan pohon pepaya madu tumbuh dan mulai memberikan hasil. Setiap 7 hingga 10 hari, buah-buah itu dipanen secara bertahap. Sekali panen, hasilnya bisa mencapai hingga 1 ton. Yang menarik, kebun pepaya ini tumbuh di atas lahan wakaf milik pesantren Raudatul Jannah Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan komplek pesantren tersebut untuk sementara dimanfaatkan secara produktif. Daripada dibiarkan kosong, pemerintah Gampung Cut Darat bersama Badan Usaha Milik Gampung atau BUMG, masyarakat, dan pihak pesantren memilih menanam pepaya. Sebuah keputusan sederhana namun menghasilkan manfaat yang nyata, ujar Walid Miswar, pimpinan pesantren Raudatul Jannah.
9: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini. Dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut. Motivasi kita karena kita melihat di pasar kebutuhan pepaya di pasar itu begitu tinggi, sedangkan produksi di daerah kita ini sangat minim, dan lagian pun di daerah kita ini cocok untuk kita kembangkan pepaya karena dataran-dataran tinggi, bukan dataran rendah. Siap.
1: Bagi pesantren, lahan wakaf bukan sekedar aset yang menunggu pembangunan. Lahan tersebut bisa memberikan manfaat sejak sekarang. Melalui kerjasama ini, nilai ekonomi lahan meningkat, sementara masyarakat mendapatkan ruang untuk mengembangkan usaha pertanian. Di dua lokasi kebun, sekitar 2.000 pohon pepaya kini dibudidayakan. Jenis yang dipilih adalah pepaya California. Varietas ini dikenal relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Zulkarnain, Beci Gampong Cut Darat menyebut dalam sekali panen mampu menghasilkan sekitar 800 kg hingga 1 ton pepaya madu.
10: Lebih kurang hampir 1 tahun sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025 ini sudah sampai dengan tahun pertengahan akhir tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Kemudian pertamanya itu buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik, yaitu di bulan Mei tahun 2026. Jadi insya Allah sudah dua bulan, bulan 5, bulan 6 sudah panen penuh, dan juga sampai dengan bulan 7, 2026.
1: Di balik manisnya buah pepaya, ada sebuah pola kerjasama yang lebih besar. Pemerintah Gampong memberikan dukungan. BUMG menjadi penggerak usaha, pesantren menyediakan lahan wakaf, sementara masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan dan aktivitas budidaya. Kolaborasi inilah yang membuat lahan wakaf tidak hanya bernilai secara sosial dan keagamaan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi. Apa yang dilakukan di Cut Darat menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang, ia berawal dari lahan kosong, dari sebuah gagasan dan kemauan untuk bekerja sama.
11: Dari lokasi budidaya pepaya di Gampong Cut Darat, Kecamatan Samatiga, Anwar Ilus, Pro 3 RRI terus mengucapkan

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Melabuh Pagi. Sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh rekan-rekan reporter RRI Melabuh di kesempatan pagi hari ini. Dan namun di kesempatan pagi hari ini, sebelum nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta, sebuah lagu pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu pagi Anda bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Ada Dewa 19 dengan Larut.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, kami yakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazar.